Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

ngobrol ya, yang ada di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Ada yang dari Taiwan. Ini ada Kak Mei. Kak Mei yang ada di Taiwan sana, sekarang di sana juga sedang musim panas. Panas juga. Nah, udah 5 tahun ya Kak ya di Taiwan. Tapi aslinya dari Indramayu nih. Dan juga Kak Mei

Di sana ya sehat-sehat selalu, jangan lupa sarapan katanya, semangat. Putri bilang, aduh kayaknya mah Putri pengen deh ke Taiwan juga, belum pernah. Jangan kan, nanti gak ada yang siaran katanya. Iya. Kalau di Taiwan ada peraturan-peraturan apa sih Kak Mei mengenai kebersihan atau mengenai apa gitu? Boleh dong di info-info ya. Dan juga selamat pagi Mawanta. Selamat pagi. Ada Kak Susilo Wahyu juga ya dari Bandar Lampung yang sudah hadir juga di Live TikTok Prima 958 FM. Aduh, pagi-pagi sudah dapat gombalan nih dari Bandar Lampung ya. Cuacanya cerah berawan untuk pagi hari ini. Katanya ya. Mbak Putri ini kayak mangga Indramayu deh. Udah harum manis lagi. Asik. Jadi meleleh nih pagi-pagi hari ini dapat ini ya, gombalan di pagi hari. Iya, halo. Jumpa lagi katanya. Oke, kayak ada Rahmiati juga. Aku juga dari Indramayu loh, Putri. Habis oke. Aduh. Keren nih. Baru saja melaksanakan OKK, olahraga kebugaran kaki. Ada Rohmiati di Indramayu. Wah, keren ya. Olahraga kebugaran kaki pagi hari ini. Sudah selesai, tapi sekarang sedang sarapan. Sarapannya dengan apa nih? Boleh dong rekan Prima ya, pagi hari ini info-info akhir pekan kemana, atau sarapannya juga apa pagi hari ini. Selamat menikmati sarapan pagi untuk rekan Prima yang pagi hari ini sedang sarapan. Nasi uduk kah? Nasi kuning kah? Jadi ingat nih kemarin. Terima kasih ya yang sudah hadir untuk Senam Sehat bersama rekan Prima FM kemarin di hari Jumat. Ada Mama Indah, ada Mimi Ratmina, ada Ibu Tuti, Ibu Saminah, siapa lagi? Teh Soleha. Terus siapa lagi? Aduh maaf nih kalau ada yang belum disebut ya. Jadi ingat nih kemarin ya, Mimi Ratmina ya ngasih ini nasi kuning ya. Siapa nih yang pagi hari ini sedang sarapan nasi kuning juga? Selamat pagi para pedagang. Berdagang sarapan pagi untuk pagi hari ini. Berdagang aja. Karena mudah-mudahan dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul. Dan untuk Mama Odang, apakah sudah mulai dagang nasi kuningnya nih Mama Odang? Tangannya kuning-kuning gak tuh? Biasanya identik ya, pedagang nasi kuning itu tangannya kuning-kuning. Pedagang jamu juga. Kalau pedagang jamu juga iya, identik tangannya juga kuning-kuning ya. Oke, yang sedang sarapannya dengan telur rebus, pisang, dan juga jagung rebus. Selamat pagi, Rahmiati ya. Sedang sarapan jagung rebus, telur rebus, pisang rebus juga enggak nih? Aduh, makanan sehat ini ya, serba rebus-rebusan. Secara kan harga minyak ya juga naik ya. Mendingan makan sehat, segala direbus. Selamat pagi Kak Zep yang ada di Kudus sana. Selamat pagi yang sudah ngirim-ngirim gaspol. Selamat pagi juga siang Kak. Oh, ini masih pagi ya, apa udah siang nih, di daerah mana ini? Salam kenal ya. Ada dari tadi Putri menyapa-nyapa nih yang ada di Live TikTok Prima semuanya. Yang udah tap-tap layarnya terima kasih. Kirim kopi, kirim gorengan juga boleh loh pagi hari ini ya. Gak ditolak. Karena pagi hari ini biar makin semangat nih untuk Putri siaran ya, menemani rekan Prima semuanya, dikasih kopi, kasih gorengan. Asik. Oke, selamat pagi Mama Odang. Mama Odang untuk teleponnya nanti di sesi jam yang kedua ya Mama Odang, sekira pukul 8. Nomornya masih sama 0853 2189 9582. Memang ya, kopi itu ada manfaatnya kalau kita minum kopi di pagi hari. Yang sedang minum kopi siapa nih? Ada banyak manfaat ya rekan Prima. Ada kalau manfaat minum kopi di pagi hari, karena kafein dalam kopi ini
ia berguna sebagai obat psikoaktif yang paling umum digunakan di dunia. Dengan meneguk kopi di pagi hari, maka tubuh akan mendapat dorongan energi ekstra. Dan beberapa manfaatnya untuk minum kopi di pagi hari untuk kesehatan, yaitu menjaga kesehatan hati dan juga menghindari penyakit jantung, menurunkan resiko diabetes tipe 2, juga bisa berguna untuk menekan resiko kanker dan juga mampu mencegah depresi dan mengurangi resiko penyakit kronis dan juga menurunkan resiko Alzheimer. Nah, ini beberapa manfaat minum kopi di pagi hari, tapi tentunya dalam batas wajar ya rekan Prima, dan menggunakan apa ya? Nah, pasti udah paham nih. Kalau minum yang panas-panas ya, dengan menggunakan gelas yang terbuat dari apa Nang Rasim? Gelas kaca ya, gelas-gelas kaca atau gelas beling atau gelas keramik. Jangan menggunakan gelas plastik untuk menyeduh kopi panas karena bahaya mikroplastik yang nanti bisa berakibat dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun menumpuk deh di dalam tubuh sehingga bisa mengakibatkan berbagai resiko penyakit. Memang tidak disadari atau tidak dirasakan saat ini juga, tapi kalau terus-terusan akan menjadi sangat berbahaya. Oke, selamat pagi. Siapa lagi yang mau disenggol nih untuk pagi hari ini ya? Halo, selamat pagi Dynasty juga. Oke, Narasti. Selamat pagi. Biasanya Narasti ini identik kalau pagi hari dengan bunyi teng teng teng teng teng ya. Itu menandakan ini pagi hari. Jadi teringat nih dengan Narasti pagi hari ini. Oke, rekam riwa semuanya pagi hari ini, yang siapa yang cintanya gak pernah berubah. Mana nih tukang buburnya, Narasti? Belum ya, karena nanti dibuka teleponnya di 0853-2189-9582 sekira pukul 8. Jadi sekarang belum ada tuh bunyi teng teng teng teng teng teng teng teng teng asik. Oke, lanjut yuk cintanya kepada Prima FM yang

0: Nih mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Dah kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh
0: iya,
1: oke okay, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh kan, udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan, memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi

Asik, ternyata naik perahu layar ya. Ini judul lagunya. Nela Karisma dengan judul lagunya Perahu Layar. Apakah yang ingin ada yang ingin berlayar untuk pagi hari ini? Atau kok sudah dari berlayar dan ada hasil tangkapan lautnya nih? Selamat pagi, Putri menyapa untuk para nelayan yang ada di mana nih? Ada rekan Prima yang ada di Labuan Banten sana, ada Kang Asep Rolan. Selamat pagi. Kang Asep Rolan adalah seorang nelayan. Dan bagaimana nih kabarnya ya Kang Asep Rolan? Apakah untuk kegiatan melautnya nih, menangkap ikannya masih terus berlanjut dengan kondisi saat ini di mana harga solar non subsidinya ya yang menanjak naik, meroket, yang diperkirakan dari modal yang sudah dikeluarkan untuk sekali berlayar, sekali melaut dengan dikalikan hasil tangkapannya berapa kilo, berapa ton ikan dengan harga ikannya, apakah seimbang nih? Dan terus menerus dilakukan oleh Kang Asep Rolan. Nah, bagaimana untuk hari ini Kang Asep? Kalau beberapa waktu yang lalu tangkapan cumi ya, hasil tangkapan cumi dari Kang Asep Rolan itu dikasih harga Rp60.000 per kilogram. Tapi biasanya nih infonya kalau dari Kang Asep Rolan, kalau misalkan hasil tangkapannya itu sedang melimpah, ternyata harganya juga jadi turun, Rp30.000 berarti separohnya ya. Tapi kalau sedang langka, naik harganya, jadi gak ada stabil harganya. Dan ini diperlukan juga kestabilitas dari harga ikan atau harga dari tangkapan hasil lautnya demi keberlangsungan kehidupan dari nelayan. Karena nelayan kan juga punya keluarga dan juga sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah. Bagaimana kehidupan istri anak yang menjadi tanggung jawab dari seorang kepala keluarga yang sudah mencari nafkah, berlayar, menjadi ini nih nelayan, kalau hasil tangkapan ikannya harganya gak stabil.

Dan juga dikaitkan dengan saat ini harga BBM-nya yang naik. Jangan sampai nanti berhenti untuk melautnya. Bagaimana juga kabarnya yang ada di TPI Karangsong, Indramayu? Apakah hari ini juga banyak tangkapan ikannya? Sudah mulaikah aktivitas melautnya? Karena beberapa bulan yang lalu juga berhenti untuk mencari ikan dikarenakan kondisi dari harga BBM-nya. Apakah hari ini tetap melaut, sudah mulai atau masih menunggu nih, mengerjakan kegiatan yang ada di darat aja, ngerapihin jaringnya, jala-jalanya. Oke, semangat pagi untuk para nelayan, tetap semangat para petani juga. Putri juga ucapkan selamat pagi nih yang ada di pemerintahan desa ya, pemerintahan kecamatan, juga Bapak Koramil Hargulis. Ini biasanya Bapak Koramil Hargulis hadir juga di live ya. Dan juga Sabtu pemerintahan desa tutup ya, gak ada kegiatan. Boleh nanti rekan Prima mengucapkan selamat pagi, sapa-sapa untuk Bapak Kuwunya boleh. Karena kan ibaratnya tak kenal makanya tak sayang ya kan. Tak kenal makanya tak sayang. Siapa tahu nanti ya Bapak Kuwunya mendengar, jadinya oh ternyata ada nih warganya dari daerah Sumuradem, misalkan dari daerah Gabus ya, yang sudah menyapa beliau di Radio Prima FM, jadinya kan saling kenal. Begitu juga warganya harus mengenal juga Bapak Kuwunya ya kan. Tak kenal makanya tak sayang. Yuk hari ini ada enggak sih yang enggak punya uang? Karena ini judul lagunya Tak Do Piti. Ayo semangat ya. Mudah-mudahan masih banyak tuh gendut-gendut rekeningnya. Jangan cuma jempolnya aja nih yang gendut, rekeningnya juga gendut. Oke, Tak Do Piti untuk pagi hari ini, menyapa rekan Prima semuanya. Selamat pagi, masih di ngopi say, kopinya diserubus, semangatnya lanjut, asik. Dan juga masih di Radio Prima 958 FM Hargulis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ditunggu ya nanti teleponnya 0853-2189-9582 sekira pukul 8. Boleh gabung sampai dengan pukul 10.

0: Seneng nih pasti ngeliatnya. Pada gara-gara keluarin dakinya ya. Nih, kalau ngomongin tentang hewan, udah ada yang ngomongin belum?
1: Belum.
0: Ya, hewan-hewan apa yang ragu-ragu nih? Tebak nih, siapa yang bisa?
1: Sahil dulu dah,
0: Sahil. Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau Baim?
1: Baim.
2: Ini, undur-undur.
1: Oh iya ya, undur-undur. Iya, betul juga tuh, Teh. Kan ragu-ragu. Maju salah, mundur salah.
0: Ya nggak mundur-mundur kalau ragu-ragu.
3: Terus-terus apa dong?
0: Ada nih, hewan yang ragu-ragu.
1: Hewan apakah itu?
0: Hewan yang ragu-ragu adalah hewan serangga.
1: Kok serangga sih, Teh?
0: Serangga dari namanya aja udah serangga. Serang? Enggak.

Eh jangan ya dek, jangan. Ini judul lagunya dari miliknya Ayu Ting Ting. Jangan apa nih? Kalau bahasa Jawa tengah ya, bahasa Cilacap itu kalau jangan itu sayur ya. Jadinya ada yang lucu ya, disiapkan hidangan atau makanan di atas meja, terus iki jangan ya, iki sambel. Jadinya yang nggak paham dikiranya ini jangan dimakan, ini jangan dimakan, ya akhirnya tinggal sambel ya. Oke, dengan beragam bahasa ya dan juga suku bangsa, suku bahasa yang ada di Indonesia ini berapa sih? Suku yang ada di Indonesia dan berapa bahasa yang ada di negara Indonesia? Ada yang tahu enggak? Boleh dong di komen-komen ya. Dan memang tapi beribu beragam bahasa, bahasa kita tetap satu, bahasa Indonesia ya. Oke, selamat pagi Narastim. Udah mencoba telepon ya Nang ya. Tapi nanti dulu ya, di 0853-2189-9582. Oke, sebelumnya nih Putri menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun dan juga Umi dan keluarga besar. Mudah-mudahan Syekh Azaitun beserta Umi sehat paripurna, selalu dikaruniakan kesehatan dan juga lancar segala urusannya, dan tetap membimbing kami. Dan terima kasih setia selalu mendengarkan Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Selamat pagi juga untuk semua sivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan juga Perdamaian. Oke, yang rindu-rindu tapi malu, tapi jangan sampai malu ya. Nanti gabung untuk teleponnya di 0853-2189-9582. Jangan malu ya yang udah rindu banget dengan rekan Prima pagi hari ini untuk menyapa-nyapa. Dan juga jangan malu juga untuk info-info menyapa-nyapa juga di pagi hari ini untuk semuanya. Halo.

0: Aduh, aku anak singkong Jerene Mah ya. Bukan anak keju ya. Oke, semangat pagi yang pagi hari ini sudah sedang sarapan singkong rebus. Selamat pagi. Atau singkong goreng. Itu singkong kalau sudah masuk restoran mahal loh ya. Kan biasanya menggunakan atau bahasa ya, bahasa Inggris atau sebutan-sebutan. Kalau singkong kan cassava ya. Berarti kalau singkong goreng apa? Singkong goreng namanya ya. Terus kalau pisang juga kalau masuk ke resto itu bisa mahal juga ya. Ayo selamat pagi. Narasi mau mencoba gabung telepon nang. Apa ini nih, mau info-info apa nih Narasi pagi hari ini? 0853-2189-9582 silahkan dibuka ya. Jangan lupa Narasi bangunin nih pagi hari ini ya, yang sedang masih tidur dengan bunyi tring-tring-tringnya Narastim nih pagi hari ini, dengan semangkok bubur atau segelas kopi nih ya Narastim. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ini dia. Ini suaranya kok rada adoh nang. Oh lagi nyeruput kopi. Aduh, langsung. Gitu ya. Aduh, iya. Narastim. Ih, ada salam nih spesial buat Narastim. Namanya Dynasty.
1: Dynasty.
0: Ayo di Dynasty ya. Waduh. Dynasty. Atau Dynasty ya.
1: Orang mana tuh?
0: Oh iya ya. Aduh, Dynasty orang mana nih?
1: Orang mana?
0: Orang Indonesia ya. Atau orang luar negeri sana nih?
1: Kalau orang luar negeri, orang bisa ngomongnya,
0: enggak
1: bisa.
0: Iya, karena namanya aja Dynasty gitu ya.
1: Dijawab.
0: Ayo. Barangkali nanti Dynasty mau telepon ya.
1: Udah ada kata TikToknya sama belum?
0: Iya nih di TikToknya nih. Tadi menanyakan Dynasty, mana nih bunyi mangkok buburnya? Pak Putri bilang nanti sekira pukul 8. Belum saatnya dibuka.
1: Iya,
0: nomornya 0. Iya, 0853.
1: Salam kenal itu yang Dain.
0: Dinasti ya, Dinasti aja. Dinasti. Biar gampang disebutnya.
1: Kampung jadinya begini.
0: Soalnya sarapannya nganggo apa, Nang?
1: Sarapannya jengkol.
0: Jengkol.
1: Iya, jadi kayak ilate kan nyerimpet ngomong mau
0: serimpet, dan Dinasti ya. Nggak itu sarapannya keju ya.
1: Ya para mau sarapannya jengkol pete.
0: Semur jengkol ya.
1: Iya, lagunya
0: apa nang?
1: Lagunya Wayahna.
0: Aduh, Wayahna. Jengkol deui, jengkol deui. Wah ya, tapi harga jengkol berapa sih ini ya Ibu Sukinah?
1: Ibu Sukinah.
0: Harga jengkol berapa, Bu?
1: Jengkol pete.
0: Soalnya Putri juga pengen nih nyambel ya, yeah. Nanti dicocol dengan pete atau
1: sambal terasi.
0: Iya. Aduh, kalau petenya Bapak Salim masih ada di pohon ya, belum siap panen soalnya.
1: Bakteri kok nanti,
0: Oh iya nih, ada pesen.
1: Dari siapa tuh?
0: Mang Wanta. Nih Putri Ayu bacakan ya.
1: Ya.
0: Begini nih. Mang Wanta. Selamat pagi, pokoknya untuk rekan Prima semuanya ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Nah, terus minta doanya nih. Soalnya istri lagi gak sehat, Mbak Putri.
1: aja. Semoga
0: istrinya Mang Wanta, jadi
1: semoga diobati cepat sembuh lagi.
0: Batuk-batuk, ya. Nafas agak sesek, jadi ya, ya. Minta doanya.
1: Berdoa aja ajalah. Ya, perwakilan semua prima buat Mang Wanta.
0: Iya, minta semoga doanya.
1: Sehat keluarganya. Jadi pulihkan kembali.
0: Betul, yang sedang kurang sehat ya di pagi hari ini.
1: Semuanya aja yang lagi kurang enak, semoga sehat semuanya.
0: Ini batuk-batuk, nafas agak sesak, sering kali dirasakan nggak ini, atau baru kali ini nih istri Mang Wanta ya? Iya.
1: Semoga sehat tuh Mang Wanta.
0: Iya ya, Mang Wanta ya. Oke, oke.
1: Semoga sehat selalu. Salamnya
0: buat siapa?
1: Buat Ayah Pamungkas. Buat itu Mama Aldin, Mama Billy, Bustina. Buat Kang Baeng, Mbak Eng. Buat Kang Wahid. Buat Janggo Mama Leha, Mama Nenek. Mimi Epi, Mimi Ratina. Buat Dedi Gunung, Sondol. Nang Dol, Ketembang Maring Dol. Om Sondol.
0: Oh iya. Om Sondol itu dari pukul berapa udah di ininya ya? Cukurnya ya, tempat pangkasnya ya?
1: Oh,
0: jam 8.
1: Ini jam 8 atau 8:30 biasanya.
0: Oh gitu. Berarti monitor terus ya, Nang ya?
1: Oh, ya full sampai
0: full.
1: Sampai awet buka sampai tutup.
0: Oke, selamat pagi Kang Sondol. Iya, sekarang mau model rambut yang populer apa nih?
1: Harga pria, harganya modelnya apa?
0: Apa dua jari apa tiga jari nih?
1: Kang Sondol,
0: oke.
1: Minani, Kang Bani, terus buat Bapak Tuan Enok Mega.
0: Oke.
1: Lo Lili Kenong. Panitia dan Enok Desi, Bapak Enok Desi. Terus buat itu Mama Titan, nama Pak Ujan, nama Odang, Marat Nina, buat Bunda Mary, Bapak Jali, Bunda Yunia Sari, buat nama Dinda, Kang Aman, Kang Rian.
0: Siap.
1: Ribasanya
0: Amang Kenen
1: Anggota Teh Putri.
0: Iya, apa Nang?
1: Iwak teri di kecapi.
0: Cakep.
1: Sambal kacang, sambal terasi.
0: Cakep.
1: Tetek putri wong-wong berbaik hati.
0: Asik.
1: Yang paling royal, paling awean batur sekelilingnya buat tempat sarapannya muka roti.
0: Asik. Iya.
1: Iwak teri sambal terasi.
0: Cakep.
1: Iwak malam hari. Iwak teri sambal terasi.
0: Iwak teri sambal terasi. Cakep.
1: Sambal kacang dikecapi.
0: Cakep.
1: Tete putri orang berbaik hati.
0: Asik.
1: Semoga dimudahkan mencari rezeki.
0: Amin ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah.
1: Tunggu malamnya.
0: Aduh.
1: Tunggu saat ini, jangan besok-besok.
0: Aduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Narastim. Aduh, langsung di tagih nih, mana balasan pantunnya. Aduh Putri Ayu perlu ini nih, padahal kalau bikin pantun itu bisa sehari semalam. Beda dengan Narastim ya, yang keren banget kalau bikin pantun sang putra wangsalan. Oke, jangan lupa Narastim, salam spesial dari Dinasti. Yang ngefan banget nih sama Narastim ya. Oke. Kak Susilo Wayu Bandar Lampung, apa kabarnya Kak Evi di Cikarang juga yang sudah hadir di Live TikTok Prima. Selamat pagi. Ayo, pengen tahu nih yang ada di Nganjuk Jawa Timur juga, alumni SMK Taruna di Nganjuk Jawa Timur sana menyapa kakak. Oke. Dari Jawa Timur, ayo juga gabung teleponnya ya. Oke, di ujung telepon sana ada siapa sih? Halo.
2: Halo.
0: Selamat
2: pagi.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka. Pagi-pagi udah pada ngobrol ya.
0: Iya, biasa. Pagi-pagi biar pada bangun tuh yang sedang tidur ya.
2: Iya, pagi-pagi udah pada kepo.
0: Kepo nih, apalagi Putri nanya.
2: Narastim tadi tuh ngepoin apa tadi?
0: Ngepoin apa? Oh, dari mana tuh Dinasti namanya? Iya, karena kirim salam spesial buat Nang Rasim dengan ini nih ciri khas Nang Rasim kalau masuk pagi kan teng teng teng teng teng gitu.
2: Oh, ciri khasnya.
0: Ciri khasnya dong, lain dari yang lainnya.
2: Oke, good job aja buat Nang Rasim.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Iya, ini Kang Dasmo sedang di mana nih?
2: Posisi sementara ini posisinya lagi di Mekarjati.
0: Oh, Mekarjati. Iya, ya. Pindah ini dari Cadas Ngampar ke Mekarjati?
2: Enggak. Ini lagi ini aja. Lagi main aja sama teman.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Iya, secara kan sekarang hari Sabtu ya.
2: Iya.
0: Jadinya sedang ini nih main ke rumah teman ya.
2: Lagi tanya-tanya masalah kerjaan sih.
0: Oh iya, job ya. Bisnis.
2: Oke, itu tadi lagunya apa Mbak Putri?
0: Wah ya, nah jengkol deui, jengkol deui. Cirene Maya sarapannya jengkol.
2: Ya itu mah udah pasti. Kesenangan saya, kesukaan saya
0: begitu.
2: Itu jengkol.
0: Iya memang jengkol juga punya manfaat kesehatan ya.
2: Ya pasti.
0: Pasti. Begitu juga dengan petai.
2: Ya jengkol, petai itu ya bagus sih untuk tubuh. Tapi ya nggak mesti satu menu dikonsumsi terus.
0: Nah itu dia. Ya, tetap dalam porsi yang wajar.
2: Tapi kalau tiap hari makannya itu terus, makan jengkol terus tuh, jangan-jangan istilahnya bledosnya aja dengan ketulungan baunya.
0: Iya, apalagi kalau dikonsumsinya terlalu banyak atau pengolahannya yang tidak tepat ya.
2: Nah itu dia.
0: Ya, betul.
2: Oke, pada bapak mau nyapa dulu buat semuanya. Nggak, ya.
0: Iya, anggota KBN.
2: Iya, selamat pagi, salam sejahtera selalu buat Anda. Mudah-mudahan di pagi hari ini mendapatkan berkah untuk semuanya.
0: Betul, amin ya rabbal alamin.
2: Juga selamat pagi nih buat Mimi Ratmina. Halo Mimi Ratmina, apa kabar sih? Kayaknya jarang ketemu sekarang sama saya nih.
0: Oh gitu, ya tuh iya. Mampir ke Mandi Rancan.
2: Iya, ya kan dia mah agak ketengahan.
0: Oh.
2: Dekat apa Kebuyut apa sih itu namanya? Dekat Kebuyutan lah istilahnya.
0: Oh, gitu.
2: Juga wakisut, jarang ketemu saya. Terus Mister Bono. Oh, kemarin ketemu juga sih Mister Bono sore-sore.
0: Oh gitu, iya. Di mana tuh?
2: Masih ganteng aja gitu.
0: Nah masih ya. Dong, masa sih berubah jadi cantik? Ya, orang mungkin ya.
2: Orang mungkin.
0: Ya kepriben.
2: Tuh gimana kabarnya juga tuh yang ada di kemarin tuh saya maaf nih potong dulu. Kemarin saya ke warungnya Ibu Tuti.
0: Iya.
2: Kok mie saya cari yang dagang mie kok nggak ada ya?
0: Kemarin hari Jumat?
2: Hari Jumat ya.
0: Oh, jam pira.
2: Pokoknya pagi juga lewat, sore juga lewat.
0: Oh.

0: Iya, yang pasti buat semuanya aja lu dulu lah. Semoga pada saya selalu. Ini sementara Kang Dasmo lagi ngopi juga nih. Emang iya, emangnya terakhir mah aja yang itu mah nabuin apa? Nabuin ke apa gelasnya doang itu mah.
1: Sambil
0: kalau nggak diseruput ya nggak iya.
1: Sambil nyeruput.
0: Tapi nyeruput kayak gini nih, ya, Kang Dasmo nih.
1: Waduh, mantap. Putri nyeruput apa ini?
0: Mau.
1: Ayo yang di live TikTok Prima juga boleh bagi-bagi kopi ya.
0: Ya, nanti Bu Tuti kayaknya mau nganterin ke situ.
1: Boleh kirim gift kopinya.
0: Bu Tuti, acara pun.
1: Eki.
0: Ya, Putri, lagunya apa nih yang mau diputar?
1: Oh, lagunya. Kang Dasmo pengen pilih apa?
0: Enggak, maksudnya yang sekarang mau diputar kalau misalnya
1: gitu.
0: Putar aja gitu.
1: Iya, kan narasim kan requestnya wayahna nanti disiapkan. Mau
0: udah
1: apa?
0: Belum.
1: Belum.
0: Oh ya udah, wayahnya juga enggak apa-apa. Siap, dilanjut.
1: Iya.
0: Buat semuanya ya, terima kasih.
1: Iya. Oke.
0: Di pagi hari ini tidak tersalur buat anda. Buat Mbak Putrinya juga. Salam sehat.
1: Amin. Salam alhamdulillah. Hirabil alamin.
0: Ya, kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Cuma sayangnya kalau Mbak Putri itu ketemu tuh nggak suka barang pinta orang itu.
1: Iya.
0: Iya, maja.
1: Aduh, pemalu soalnya ya.
0: Iya. Pemalu. Beda sama di kalau di darat sama di apa di udara tuh beda
1: gitu,
0: banget.
1: Ya.
0: Kalau kopi darat betem aja. Oke, lagi saya butuh pembutri ya.
1: Gila tersebut.
0: Yo, makasih atas penampiannya. Yo, digantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Dasmo, sing saiki ning kawasan Mekarjati. Mama Titan juga selamat pagi ning opisai. Selamat pagi Tete cantik, baru selesai goreng baklor nih. Baklor ya. Oh, gitu, bakwan telur. Baklor sambil goyang-goyang kepala. Goyang-goyang kepala. Goyang jari, goyang jempol semuanya digoyang pagi hari ini. Begitu juga yang punya warung sambil liatin dagangannya yang direnteng-renteng tuh. Sambil bergoyang-goyang. Aduh, Mimi Redmina, apa kabarnya nih Mi? Apakah rentengan-rentengan dagangannya yang direnteng-renteng itu masih aman harganya? Berapa sih harga serenteng kopi? Aduh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Hai, lanjut terus. Mimi sehat, Mi?
2: Sehat, Neng Putri, alhamdulillah.
1: Sehat ya, Mi ya?
2: Iya.
1: Dagangannya Neng gimana?
2: Putri juga sehat ya, Neng.
1: Alhamdulillah sehat. Dagangannya Mimi sehat.
2: Sehat.
1: Ditanyakan dagangannya ya. Ya maksudnya dalam kondisi saat ini masih Mimi tuh modalnya terus muter. Ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terus lari, masih muter, digulung terus modale ya Mi ya.
2: Iya.
1: Terus ada kenaikan harga apa nih Mi? Aduh, senengnya nanya kenaikan, enggak ada yang turun. Apa nih harganya saat ini?
2: Lah ya naik semua.
1: Oh, naik. Iya, soalnya tadi pas Putri Ayu beli ini Mi, mampir ke pom mini bensin ya, isi bensin. Itu juga naik Mi tadi. Meskipun
2: iya, kalau di eceran tuh pertama 15.000.
1: Terus pertalite juga tadi. Apa enggak semua pom mini ya, enggak semua pengecer ya. Mungkin tadi yang Putri temukan

0: Naiknya GoPay. Jadi biasanya kan 12.000 tuh tertulis ya di angkanya ya.
1: Iya.
0: Tadi 12.500 nih.
1: Tahu ya di dekat sini tuh di depan nggak ada Pertalit. Adanya pertama.
0: Oh gitu, tapi sebelumnya pernah ada.
1: Pernah ada.
0: Oh, tapi sekarang nggak ada.
1: Nggak ada, katanya belum katanya, datang. Tahu gimana
0: oh,
1: ya?
0: Oh gitu, nanya, kelangkaan gitu katanya.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya. Oke, okay. Yang hadir di live juga boleh dong komen-komennya apakah di kawasannya itu ada kelangkaan Pertalet atau apa nih? Boleh ya Mi ya.
1: Iya.
0: Iya, soalnya kan BBM itu perlu banget nih, apalagi naik motor. Mimi mau ke senam, prima perlu, mau belanja perlu ya Mi ya.
1: Perlu lah.
0: Aduh, semangat deh Mimi ya. Oke Mi, pengen dengerin lagu apa nih Mi?
1: Itu tuh yang apa? Nyanyi Lili Karlina kayaknya mah ya.
0: Ah.
1: Yang gantengnya pacarku.
0: Au. Kayak dicubit ya, au.
1: Iya.
0: Aduh, gantengnya pacarku. Au. Kayak digigit semut nyamuk. Ada dicari dulu ya Mi ya.
1: Iya.
0: Karena itu udah lagu udah berapa tahun yang lalu ya Mi ya.
1: Iya.
0: Oke Mi, buat siapa nih Mi ya?
1: Buat yang baru turun.
0: Okay.
1: Tadi Kang Dasmo ya. Hei.
0: Ada yang beli. Oke, ternyata ada yang beli ya di warung Mimi nih.
1: Iya. Biarinlah sambil layanin sambil on air.
0: Oh gitu. Ya selamat pagi nih pembelinya yang ada di warungnya Mimi.
1: Iya.
0: Tuku apa Kang?
2: Tuku sing langka.
0: Tuku sing langka. Apa sing langka nanggone Mimi? Oh, Mimi warung mah ya langka net tuku jeruk, tuku apa alpukat, anggur ya langka ya Kang ya. Anane kopi, gula, terus apa ku teh ya, endok, minyak, nak anak tuh. Iya, tawar-tawaran gak nih reganya ya?
1: Enggak
0: ya langsung ya?
1: Udah tahu
0: ya. Oke, okay. Mimi. Oke, okay. Tuku apa Mi?
1: Beli itu minuman yang dingin, air putih.
0: Nyes.
1: Tuh.
0: Iya. Ayo lanjut Mi.
1: Ya buat yang Dasmo yang baru turun ya Neng ya. Enggak ketemu orang Kang Dasmonya baru itu ya Neng ya.
0: Iya.
1: Order lagi.
0: Katanya pengen. Anggota
1: Salim. Anggota Rasi.
0: Iya oke.
1: Okay. Ibu Sukina. Aromini Sukina. Samina,
0: jarane Ibu Samina.
1: Ih, Mimi Samina, Ibu Sukina.
0: Nah semua ya.
1: Nah, Mama Rasmina. Anggo Mimi Epi.
0: Siap.
1: Anggo Mister Bono. Awak Isut. Mama Tuti.
0: Oke, Mi.
1: Kang Dasmo yang Mama Tuti dagang. Ketenang
0: Iya. Jumat kan kalau itu pagi senam di Prima.
1: Iya. Berjalannya bilang udah nih cuma jualan mau buka gitu.
0: Terus
1: buat Mama Odang, Mama Anda. Buat Non Ara. Mama Indah.
0: Iya Mi.
1: Terus yang putri.
0: Supir.
1: Udah lah segitu aja lah.
0: Iya Mi.
1: Isi ada yang beli.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Kayak orang keder tuh. bulan aja di Subang udah ngejer. Kayak kenang oyot mingmang.
0: Iya.
1: Enggak semua kenang oyot mingmang aja nemak.
0: Iya. Oh.
1: Ya mau permisi
0: yes. Iya Mi.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep.
1: Mimi Rasmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Mimi Ratmina. Dagangan laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul. Semuanya nih yang mencari cuan pejuang rupiah, para pedagang selamat berdagang. Dan juga selamat pagi nih. Aduh bener kan ya nih Mama Indah Sinta nih. Selamat pagi Teh Putri, ngopi saya kopinya diseruput semangatnya lanjut. Iya ah, telat Teh Putri. Mama Indahnya ulang tahun itu lagi tanggal 7 Mei, hari kelahirannya. Happy birthday buat diriku sendiri. Asik. Aduh iya nih Mama Indah, tanggal 7 ya harusnya ya kita ucapin. Iya. Berarti hari Kamis ya Mama ya, tanggal 7. Oke lah, gak apa-apa. Meskipun udah lewat berapa hari, tetap ucapin ya selamat ulang tahun nih untuk Mama Indah Sinta. Sehat selalu ya, panjang umur, terus murah rezeki, diberi kesehatan, bahagia selalu. Dan juga apapun yang diikhtiarkan, dicita-citakan juga tercapai. Dikaruniai anak-anak yang solehah dan berbakti kepada orang tuanya. Asik, amin, alhamdulillah robbil alamin. Tuh kan, jangan sampai telat nih info-info ulang tahunnya ya. Yang di Live Tito Prima juga boleh info-info ulang tahunnya untuk hari ini atau kapan ya ulang tahunnya. Oke, selamat pagi juga Putri menyapa untuk yang hari ini ingin bepergian. Oh, jangan lupa rekan Prima semuanya, jangan memaksa berkendara ya rekan Prima. Jika mengantuk, nah jika mengantuk jangan memaksa untuk berkendara, segera menempi, segera cari tempat aman seperti rest area SPBU atau area parkir resmi ya untuk beristirahat. Dan juga jangan paksakan diri mengemudi dalam kondisi mengantuk, ini karena sangat berbahaya dan bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan yang fatal. Dan juga perlu dilakukan nih tidur singkat selama 15 atau 20 menit. Ini terbukti membantu memulihkan konsentrasi dan juga kesadaran. Istirahat, tidurlah sebentar 15-20 menit, lalu lanjutkan lagi untuk berkendara. Dan juga waspada adanya ini rekan Prima semuanya, microsleep. Wah, iya microsleep ini kondisi tertidur beberapa detik tanpa disadari. Kalau kita istilahnya apa? Ngeliap sebentar ya, les gitu ya. Itu. Ini bisa membuat pengemudi kehilangan kendali atas kendaraannya. Ini waspada juga. Perlu dilakukan istirahat berkala setiap 2 jam perjalanan ya untuk melakukan peregangan dan menjaga stamina. Keselamatan adalah prioritas utama dan lebih baik terlambat sampai tujuan daripada tidak sama sekali. Dan juga saat melintasi perlintasan kereta api ada palang pintu yang sedang menutup juga, jangan lupa, jangan diterabas palang pintunya, tunggu aja sampai keretanya lewat. Nah itu. Nah tapi di beberapa perlintasan kereta api apa ada yang belum ada palang pintunya ya? Dan itu tetap hati-hati kalau seperti itu. Oke, kita ini dulu ya, cari dulu nih lagu yang di request oleh Naras Team ya. Wayahna, mana nih ya Wayahna ya. Ya, yang wayahnya hari ini. Oke, selamat pagi juga untuk rekan Prima semuanya yang memang pagi hari ini sedang menikmati untuk beristirahat. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup, dan juga istirahat di siang hari juga perlu banget nih. Tidur siang hari juga perlu banget atau penting banget. Nah, pengennya nih kalau hari Sabtu atau Minggu juga rekan Prima ini ya, perawatan wajah atau perawatan rambut. Makanya sukanya apa nih, dipotong rambutnya modelnya ya. Oke, wayah nak berikut ini ya, yang direquest oleh Nang Rastim dari miliknya Andin Wijaya. Aduh, jengkol deui. Oke, balik lagi nanti Putri Ayu di ngopi, saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut hanya di 95,8 FM Hargelis, Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Asik. Ini jengkol deui. Nah, wayah nah, asik. Lagu-lagu dangdut remix, dangdut terbaru, dangdut koplo bisa di request rekan Prima semuanya ya di 0853-2189-9582. Selamat sarapan, menikmati sarapan pagi yang baru sempat untuk sarapan di pagi hari ini.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Goyang senggol ya. Senggol sana, senggol sini. Dari tadi pagi juga sudah senggol-senggol. Rekam prima semuanya. Ini judul lagunya Goyang Senggol dari miliknya Duo Mireng. Oke, yang tadi request lagu Gantengnya Pacarku sudah diputarkan ya. Mimi Ratmina di kawasan Mandi Rancan dan juga Wayahna. Ya, Narasim dan juga Kang Dasmo yang sudah hadir untuk telepon interaktifnya, nomornya di 0853-2189-9582. Tak terasa ya, waktunya cepat banget berlalu nih. Jam 8.55 untuk saat ini. Nanti rekan berima bisa gabung untuk interaktifnya setelah pukul 9 berarti. Karena Putri ingin mengisi ruang informasi di pagi hari ini sebelum lanjut ke sesi jam ketiga. Ya, tenang, masih panjang perjumpaan kita, satu kurang lebih sekira 1 jam ke depan sampai dengan pukul 10 ya. Rekan prima, Putri temani di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Hari Sabtu 9 Mei 2026. Yang hadir di live juga, ayo teleponnya ditunggu ya. Dan ngomong-ngomong nih, yang hadir di live tadi, salam dari Tangerang. Tangerang hadir, cuacanya cerah, secara hatinya. Salamnya nih buat alumni katanya. Alumni Cirebon, Man Cirebon 1. Oke, Kang Muhammad Dulyamin di kawasan Tangerang sana hadir. Dan ngomong-ngomong tentang sekolahan nih ya, rekan prima semuanya. Untuk bagaimana kabarnya nih warga belajar dari PKBM Az-Zaitun, pusat kegiatan belajar mengajar. Karena pada hari Sabtu di 2 Mei 2026, berarti sepekan yang lalu ya, itu PKBM Az-Zaitun menggelar acara selamatan kelulusan paket C di Wisma Tamu Al-Islah. Sebanyak Wisma Tamu Al-Islah di Indramayu, Az-Zaitun, sebanyak 273 warga belajar ini resmi menuntaskan pendidikan. Dan sebuah pencapaian besar bagi mereka yang sempat terputus sekolah karena faktor ekonomi maupun faktor usia. Dan di antara para lulusan ada 3 Sri Kandi. Waduh, mantap. Ada 3 Sri Kandi berprestasi, yakni ada Imas Mastini, Siti Ismaini, dan Mahfirah. Dan menunjukkan bahwa semangat belajar sepanjang

ayat ini mampu mengalahkan segala keterbatasan fisik maupun jarak. Dan selama proses belajar juga para siswa dari PKBM ini tidak hanya, atau warga belajar ini tidak hanya mengejar ijazah formal, tetapi juga dibekali yang namanya berbagai keterampilan praktis dan pengalaman organisasi yang meningkatkan kepercayaan diri. Dan banyak lulusan yang kini aktif berkontribusi di masyarakat sebagai kader sosial, bahkan berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, rekan Prima, yaitu ke perguruan tinggi di IAI Al-Aziz, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Dan keberhasilan ini membuktikan bahwa cahaya ilmu dapat dinyalakan kembali kapan saja. Ini mempertegas bahwa peran PKBM Al-Zaitun dalam cetak manusia yang bermanfaat bagi sama tanpa memandang batasan usia. Dan bagaimana nih pendapat rekan Prima semuanya mengenai efektivitas dari program pendidikan kesetaraan seperti ini dalam menekan angka putus sekolah di Indonesia? Dan apakah ada nih dari rekan Prima semuanya yang sempat putus sekolah waktu sekolah dasar atau menengah pertama belum selesai? Ada PKBM Al-Zaitun, silahkan ya untuk daftar nanti di PKBM Al-Zaitun. Dan yang sudah selesai pendidikan di tingkat dasar, menengah dan juga atas, langsung ya ada IAI Al-Aziz, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Dan selamat pagi jelang siang untuk segenap dari yang ada di Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Rektor, selamat pagi Pak Rektor, dan juga yang ada di IAI Al-Aziz semuanya. Dinding pemisah lagunya nih ya, aduh memang ya kita terpisah oleh dinding ruang siaran dan juga jarak memisahkan kita. Tapi bisa lihat nih di layar kamera handphone ya untuk live TikTok pada pagi hari ini. Dan bisa telepon 0853-2189-9582. Bu Sukina, halo, nanti gabung ya setelah jam 9 karena kita mau putarkan lagu dulu.

0: sudah dihadirkan ya rekam Rima. Yang sedang sarapan dengan ikan. Aduh, ikan. Terus harga ikan bagaimana nih? Apakah Ibu Sukina dagang ikan juga di warungnya? Kalau Putri sih beberapa hari yang lalu beli ikan ya. Ikan lele, ubur-ubur ikan lele. Beli ikan lele tapi udah dibumbuin. Udah dibumbuin itu 30.000 1 kilo. Udah dibumbu tinggal goreng. Cara praktis ya. Karena kan dari pedagangnya ini mau yang hidup atau mau yang udah dibersihin atau mau yang udah dibumbuin sekalian. Mintanya yang udah dibumbuin ya. Oke Kak Toro, selamat pagi di Probolinggo, minta nomor ininya, minta nomornya untuk telepon. Oke, Probolinggo orang apa? Orang Kepenak jarene Maya, cuacanya cerah Probolinggo. Neng Eis di Subang juga minta nomornya nih buat telepon. Oke, Subangnya Pak Buaran, Mbak. Oke, ditunggu ya, tapi ini terima dulu dari Ibu Sukinah. Nomornya di 0853-2189-9582. Kalau kecepetan nanti Putri Ayu tulis ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Semangatnya.
1: Semangat lanjut.
0: Oke, merdeka Ibu Sukinah. Dari tadi
1: mau kan udah masuk ada orang beli lagi. Jadi memang dingin lah.
0: Iya.
1: Siapa sibuk mulu nenek-nenek sih.
0: Iya, Putri juga tahu makanya tadi gini. Ibu Sukinah nih udah coba telepon. Tapi ini tahan dulu, ntar juga Ibu Sukinah.
1: Tahan dulu kebeneran.
0: Lagi anak wong tuku ya. Lagi anak wong tuku nang warunge ya. Jaren
1: gitu kan. Gini, nang Putri dan kita kan enggak ada orang beli juga, kita kan mencet ya. Kadang udah tanggung mah. Udah diterima orangnya, udah kesini, udah aja ngecaplak ngomong.
0: Iya.
1: Kali itu mah ada dongol, matiin lah.
0: Iya.
1: Begitu, namanya juga orang sini. Nenek rempong gitu.
0: Yang pentingnya sehat selalu ya, Ibu Sukina ya.
1: Alhamdulillah, Putri Ayu sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Ibu.
1: Penting banget sehat kumaha.
0: Betul.
1: Mahal banget ya, Neng.
0: Ya Ibu,
1: gua kasih pada waras sehat. Banyak rezeki.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Kalau sehat kan bisa cari cuan ya, bisa dagang. Betul.
1: Apa balik lagi nih? Udah mau balik mau apa tadi dulu ah, kita mau ngomong dulu ah. Udah masuk kepala. Udah milih-milih aja dulu.
0: Anak sing tuku bayam. Anak sing tuku bayam.
1: Lagunya dulu dong nanti lupa.
0: Oke, apa lagu nih?
1: Mutar kerondalan ya. Iya dah, kok bol kumbancaro. Bruk kok itu geulis kok ge. Lagunya lagi kan Kak kita kesalahan ya. Maaf ya Neng Putri ya.
0: Iya.
1: Itu tuh bukan Semar Mesem. Jaran goyang.
0: Iya.
1: Maaf banget. Jaran pusing nih penyiar.
0: Iya. Pernah juga di lagu Tarling juga judulnya apa tuh bukan talak telu tapi apa tuh makanya
1: telu. Begitulah kalau ada orang
0: ngadu telu. Makanya dicari-cari mana Ibu Sukina.
1: Maafin ya.
0: Iya nenek-nenek gitu. Sami-sami.
1: Pengen mah. Ayo minta lagu orangnya sibuk deh. Maaf.
0: Maklum ya.
1: Milih dingin ya, menang.
0: Iya, milih
1: dingin dong. Motornya ninggalan ingok dingin buat telaka.
0: Nah, udah itu apa? Tuh.
1: Oh, udah. Oke okay deh kalau begitu. Pak, sebentar ya.
0: Ayo.
1: Udah, ya.
0: Arep ngitung dagangan kayaknya, Maya.
1: Oh, udah. Gak tau gini aja, tapi tulisan juga udah. Makasih ya, maaf ya. Bukan kena sibuk, baik karena pedewek ini anang. Ini masih kena orang apa, los.
0: Tuku apa aku, bayam?
1: Tuku bayam, tuku asem, tukun. Makanya Ibu Sukina kalau itu bungkusin dulu ya, jadi enak.
0: Nih ya,
1: tinggal ngambil.
0: Cari cung, tinggal cung ya.
1: Nah gitu. Jadi yang Pak Dadak layanin itu cabai. Cabai aja sama bawang merah. Kalau semuanya mah kita bungkusin aja dah. Kalau dibuka ya begini enak. Tinggal ambil.
0: Betul.
1: Namanya juga bikin.
0: Nah. Tapi kalau ikan ikan mah belum dibungkusin kan?
1: Enggak, dari pasarnya ikan mah. Kalau ikan asin juga dari pasarnya. Enggak mau ngemek-ngemek ikan. Ibu Cukina enggak mau makan ikan. Bau amis deh.
0: Tapi kan kasiate ya.
1: Itu kan udah dibungkusin dari sananya. Kalau itu setengah kilo. Kalau udang seperempat. Kalau tumis seperempat.
0: Harga udang seperempat berapa, Ibu? Lama
1: ada
0: enggak makan udang.
1: 17.5. Ada yang 13. Bagaimana udangnya? Ada yang 20 seperempat begitu.
0: Udang sing gede-gede ya.
1: Gede tuh yang 20 seperempat dari sana.
0: Waduh, iya lama nih enggak makan udang.
1: Enak dong. Atu-atu digorengnya. Oh,
0: iya,
1: enak dong.
0: Mantep ya, itu kalsiumnya ya, bagus ya.
1: Ngomong-ngomong
0: ya.
1: Tadi ya, jaran goyang ya.
0: Jaran goyang.
1: Salam-salam dong.
0: Nganggo sapa Ibu?
1: Nganggo sapa ya, nganggo sapa sih. Wes, terkecil ngomong Putri Ayu dulu.
0: Ih, matur nuwun, terima kasih ya.
1: Ngomong Ayu dewek.
0: Iya, seruang siaran.
1: Ayu dewek, sopan anak. Ramah
0: banyak senyum
1: itu nomor satu, orang banyak senyum. Senyum sama orang lagi ibadah, Putri Ayo.
0: Betul.
1: Jangan rembuk tangga, ada orang sewa mukanya apa ya cemberut aja ada tuh. Mau nyapa juga takut ya. Kalau orang yang Ibu Cukina semua juga nyapa sama Ibu Cukina karena senyum terus. Begitu. Gonang rasim. Gonang rasim. Anggo bono. Sandol, si wong sing rame bae sandol Ibu Cukina, sandol rame makan mancing gedol.
0: Iya.
1: Ini karo Ibu Tenanina. Aya Sundana tak itu.
0: Iya.
1: Kayu anggo mang mantap mang. Ayo mang, naik mang. Anggo, mang wanta, anggo sing ning cemur adem. Siapa kan nam?
0: Siapa sih? Ayah Pamungkas.
1: Ayah Pamungkas. Astagfirullahaladzim. Ayah Pamungkas. Anggo Capur. Anggo Bapak Salim. Bapak Salim, nak nabi suara gerung Bapak Salim. Bapak cepat sembuh ya.
0: Ada citranya ya.
1: Ada citra tuh lagi sakit katanya, lagi musim gini.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Musim anak-anak pada sakit, orang tua pada sakit, pada pilek.
0: Tetap jaga kesehatan.
1: Kalau Be. Saya selalu ya kalau Be. Kebon cabe Pak Lebe.
0: Oh, kebon cabe nih Pak Lebenya.
1: Kebon cabe jadi kita kan tak kicot bae bakal cukul. Tadi pas tadi bae bakal kicot teh. Aduh jai. Terus enggak Mama Billy, Mama Billy, Mama Alin. Enggak
0: sapa maningku.
1: Mami Beng. Mami Beng. Enggak Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Mimi Epi, Ari apa Mimi Epi? Ayo masuk, ayo naik. Nah, Tisa, terima kasih ya. Ini daun iris. Daun iris enak banget. Tisa hari ini nembang daun iris.
0: Suaranya daun iris. Ya. Suaranya
1: mantul banget ya. Aduh, ditembangkan dengan. Moga saya selalu Tisa. Semangat Tisa.
0: Semangat. Iya.
1: Mama Indah. Ibu Tuti. Mama Paujan.
0: Iya.
1: Mama Odang. Mama Odang. Mancing mau odang.
0: Oh, Mama Odang mau arep mancing tapi urung dibuka telepone si jantuan. Coba lagi ya Mama Odang ya.
1: Coba lagi Mama Odang ya. Kok pakai busuk Cina Mama Odang. Anggo Bunda Mary. Anggo Bunda Yuni. Wonok bintang unyu-unyu. Haji Supriyatin. Tinggal karaoke nembang enak banget.
0: Mantap.
1: Aduh, kaku dewek ya Allah ya. Anggo sing monitor.
0: Wah,
1: kok sing monitor kabeh lah.
0: Iya siap.
1: Dok Rokna mau Ujang. Aduh, apa nih lagu nih? Udah. Eh udah, salam salam
0: ucapane dingin. Gak aku ucapane.
1: Dari Mang Wanta, kopi pahit Nur Leja. Ibu Sukina pamit, anak belanja maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Putri Ayu sehat selalu.
0: Amin. Merdeka. Oke, terima kasih ya, matur suwun. Ibu Sukina sing duwe dagangan. Aduh, harga tadi tuh ada harga apa tuh? Udang ya 17.000, ada yang 20.000, tergantung udangnya ya, ukurannya. Biasanya rekan Prima suka enggak dengan udang, apa ada yang alergi? Alergi makan udang. Oke. Ini Adel di kawasan Mekarjati juga. Halo, assalamualaikum, apa kabarnya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Lanjut Mama Aldin. Eh Mama Aldin, kemarin senam gak sih ke Prima?
2: Kemarin berangkat.
0: Oh berangkat ya. Oh iya, orange-orange ya. Gimana tuh senam kemarin sih? Ini ya, asyik.
2: Asyik.
0: Ya, pastinya happy, bahagia ya Mama Aldin ya, bisa menambah
2: sehat.
0: Menambah ini nih imunitas tubuh

0: Ini ada ininya pelumasnya ya, itu biar terus berproduksi, jangan sampai berhenti ya. Itu yang bikin kletuk-kletuk-kletuk persendiannya. Kayak mangan peyek. Oke, gimana nih? Mau ini kan mau sebentar lagi ya, tahun ajaran baru ya. Banyak ini enggak orderan seragam-seragam sekolah?
1: Kalau seragam sekolah biasanya kalau udah masuk tuh Mbak Putri, anak kelas 1 tuh.
0: Soalnya
1: diukur.
0: Bentar lagi. Oh, diukur dulu. Kaos-kaos olahraga juga diukur dulu.
1: Enggak, kalau saya baju muslim biasa langganan. Jadi
0: baju muslim.
1: Setelah anak masuk baru ngukur, baru kerjain.
0: Iya. Soalnya kemarin ada Purluwes Anida Collection dan juga penjahit, katanya infonya baru ini nih belanja ke Pamanukan untuk kaos. Harga kaos juga naik per itunya, per kilonya.
1: Iya, katanya bahan juga katanya naik sih,
0: bahan-bahan
1: per meternya.
0: Per meternya juga naik juga ya.
1: Ya kalau bahan kan, bahan baju kan biasanya meteran. Ada juga sih yang kiloan, cuman kalau saya belanjanya yang meteran.
0: Yang meteran. Mungkin karena kaos kali, bahan kaos kiloan ya. Enggak ya, juga.
1: Jadi kiloan.
0: Oke deh, semangat ya selalu Mama Aldin.
1: Ya, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Bismillah, lancar usaha nek jahit menjahitnya.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Kita saling mendoakan ya. Doa-doa terbaik semua untuk rekan Prima. Oke nih, nanti ada lagu Jerene Goyang. Kalau Mama Aldin pengen apa lagunya?
1: Pengen Kau Tercipta, bukan untukku Mbak Putri.
0: Terus terciptanya buat siapa nih? Kalau bukan untukku, untuknya. Tapi ya sudahlah ya. Kalau terciptanya bukan untukku.
1: Harus ya, salam-salamnya Mbak Putri.
0: Iya, boleh buat siapa buat nih?
1: Baru turun, Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Mama Billy, Bapak Lebe, Kang Ibeng, Mama Masakannya.
0: Oke.
1: Mang Rasti, Mr. Bono, Mama Setia sama Lenungnya, Bapak Salim, Cak Pur.
0: Oke.
1: Kang Rian sama Akinya. Mama Indah, selamat ulang tahun, barokah umur, semoga selalu sehat.
0: Itu betul. Meskipun tanggal 7 ya.
1: Kemarin katanya, kemarin padahal ketemu, kalau tahu mah kasih surprise ya Mbak Putri.
0: Iya. Kasih ini nih, surprise spesial ya.
1: Iya, kemarin pas ngumpul je.
0: Jangan sampai telat lagi nih rekan Prima, info-info ulang tahunnya ya.
1: Mama Fauzan, Mama Titan, Mama Soleh, Mama Soleha, No Bintang Unyu-Unyu, Mami Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aam.
0: Iya.
1: Ibu Putri, Moms Ara, Mang Wanta, Kang Asep Roland, Kang Aman, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Aja Mary, Pak Yunia Sari, Mimi Evi, Abang Ate Kutil, Mimi Ate Supriyatin, Teh Nunung, Teh Isa sama Bapak Dasmoni, Mama Peggy, Mama Rati, Mama Papa Pamungkas,
0: Terus
1: Pak Andri Sate, Mama Papa Yuni, Kang Sondol, Mama Papa Cika, Kang Rojaya, Teh Nani sama Kukuninya, Kang Gofar Gofur. Terus Cawal, Anto, Mimi Resamina. Untuk semuanya aja Mbak Putri.
0: Oke, semuanya ya.
1: Spesialnya buat Mbak Putri. Semoga selalu sehat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka untuk Mama Aldin di kawasan Mekarjati ya. Ayo, terima kasih Aris Family juga di kawasan Wanguk yang punya kerupuk ya. Katanya nih kalau mau lewatin Radio Prima FM mau bawa kerupuk berapa karung nih. Mampir ya. Cerene Maya. Ayo nih kawasan Subang ada Neng Eis Subang. Iya, boleh tuh Neng. Teleponnya bisa nganggo kuota Neng. Neng Eis nih kawasan Subang. Terus untuk Satria Cinta ya, salam kenal teh aku sama

Imas, kirim salamnya buat suamiku aja. Ucapannya, kapan mau kurus? Gemuk terus gak? Pisahan ini Satria Cinta ya. Ucapannya buat suaminya, kapan mau kurus? Gemuk terus katanya. Oke, terima kasih ya. Sebelum Putri Ayu lanjutkan untuk menerima telepon dari rekan Prima semuanya, baik yang monitor di live TikTok Prima maupun yang ada di rumah di 0853-2189-9582, ada informasi di pagi hari ini dikutip dari looknews.co.id ya rekan Prima. Nah, oh Putri Ayu tadi lupa deh nanya berapa sih harga bawang merah seperapatnya atau sekilonya. Dan apa kabarnya di daerah Sumatera sana, Sumatera Utara dan juga Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, karena ini ada kabar yang dari kawasan Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat nih. Karena adanya nih dugaan peredaran bawang merah ilegal di Sumatera Utara dan kelangkaan pupuk subsidi di Nusa Tenggara Barat terkuak dalam diskusi di Jakarta pada 8 Mei 2026, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespon cepat aduan dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Indonesia. Dan Menteri Pertanian ini langsung berkoordinasi melalui telepon dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait di daerah untuk memastikan tindakan tegas terhadap pelaku ilegal yang merugikan petani lokal. Dan menelusuri ini bagaimana distribusi pupuk guna mencegah penyimpangan di lapangan. Dan dalam forum yang dihadiri 118 perwakilan mahasiswa tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas mafia sektor pertanian yang hingga kini telah menjerat 76 tersangka. Dan pihak dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa ini mengapresiasi langkah konkret dan keterbukaan Kementan terhadap kritik berbasis data demi transparansi pengawasan. Dan langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pasar dan memastikan akses sarana produksi bagi para petani di berbagai wilayah di Indonesia. Oke, rekan Prima, informasi yang baru saja bisa rekan Prima baca lebih lengkapnya lagi di web resminya looknews.co.id. Oke, selamat pagi, kita lanjut lagi. Ini request lagu dari siapa tadi ya? Ibu Sukina ya, Jaran Goyang. Terus nanti akan tercipta Bukan Untukku, request dari Mama Aldin. Setelah ini ada jeda juga, jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut hanya di Radio Prima 958 FM, Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Asik, yuk yang gabung di live TikTok Prima semuanya selamat pagi. Nama teleponnya sudah Putri tulis ya. Silakan mencoba telepon. Berebut ya. Asik.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: diperbolehkan untuk bertemu. Mengirim surat juga gak boleh. Tapi apa, masih ada nih yang di saat ini masih berkirim-kirim surat? Itu ya liriknya yang mas sudah kita dengarkan bersama. Kau tercipta bukan untukku dari miliknya Nela Karisma. Request spesial dibingkiskan pakai pita-pita warna pink. Pitanya warna pink ya, untuk Mama Aldin di kawasan Mekarjati. Selamat pagi juga, selamat pagi Prima FM. Selamat pagi, ini dari babakan Rancahan Plaza ya, kawasan Gabus Wetan. Ada punya akun namanya Tuan, Kak Tuan ya, Kak Tuan Lu dari Plaza. Iya, oke, dari kawasan Gabus Wetan. Selamat pagi yang hadir di Prima FM melalui live TikToknya. Di kawasan Kebumen juga ada Kak Prianto juga. Selamat pagi Kak Prianto. Nyimak terus ya. Oke, nyimak terus. Iya, kapan senam katanya? Besok ya, hari Minggu. Terus hari Selasa, hari Kamis, Jumat di Prima FM ada senam juga. Cerah-cerah di kawasan Kebumen, cerah. Ada kabulan bintang juga di kawasan Mekarjati. Oke, iya Bapak Salim. Ini ada Kamuti juga. Kamuti terima kasih ya. Katanya ada salam nih dari Bapak Salim. Bapak Salim di mana nih? Udah sehat belum deh citranya Bapak Salim? Terus Satria Cinta di Subang, selamat pagi juga. Halo Kak Ian. Boleh silakan masih dibuka nih untuk teleponnya di 0853-2189-9582. Waktu menunjukkan pukul 9.46, masih ada waktu nih bagi rekan Prima yang ingin gabung untuk sapa salamnya, boleh. Untuk info-info boleh ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka ngopi say.
1: Kopinya semangatnya
0: lanjut terus, lanjut terus. Dagangannya juga lanjut terus ya Uni ya. Oh. Uni Santi, halo apa kabarnya Uni, selamat pagi. Sehat, semangat, bahagia, lancar dagangannya ya Uni Santi ya. Terus tadi tuh kalau di Uni Santi ada ini, ada menu udangnya juga.
1: Udang Uni.
0: Udang itu bakwan ya, bakwan udang ya?
1: Bukan, peyek.
0: Peyek udang. Tuh. Ada peyek udang di Uni Santi. Iya, tuh 2000-an ya Uni atau 5000-an?
1: Oh, ini mah enggak bisa. Makanan ini
0: mangga
1: kasih
0: mangga udang.
1: Nggak bisa. Ini yang minat orang minat aja mau
0: pesen. Oh iya. Oke nih Uni, terkadang nih suara Uni tuh apa ya? Karena pengaruh sinyal apa ya Uni ya?
1: Iya.
0: Jadi terkadang. Gitu.
1: Yang ini terlalu kencang, nggak nyampe di rumah ya.
0: Apa ini teleponnya Uni di loudspeaker nggak?
1: Apa?
0: Di loudspeaker nggak? Pas telepon. Yeah. Oh iya. Oh mungkin itu yang membuat ini suara kurang jelas kali ya Uni ya. Kalau di loudspeaker berarti. Kalau nggak di loudspeaker mungkin Uni lebih jelas lagi suaranya.
1: Tak lo semua lagunya dulu nih.
0: Apa lagunya nih?
1: Apa lagunya udah matang di sini, goyang aja nanti apa
0: Mbak Putri. Apa tuh goyang?
1: Goyang nasi padang.
0: Aduh mantap nih. Goyang nasi padang ya.
1: Apa kalau keluar Mbak Putri ke perang?
0: Iya betul. Goyang nasi padang pakai sambal rendang, asik-asik.
1: Ya, mantap.
0: Tapi cabenya, cabe-cabe, harga cabe gimana kan? Ini.
1: Cabe-cabe alhamdulillah normal, Mbak Putri.
0: Ah, normal. Bawang-bawangan juga normal.
1: Bawangnya agak ini belum stabil.
0: Oke.
1: Salamnya di semuanya aja, Mbak Putri.
0: Siap.
1: Mau lanjut kerja, Mbak Putri.
0: Lanjut Uni bermain apa dengan ya? Wajan-wajan dan juga apa kompor di dapur ya.
1: Ini waktunya ini, Mbak Putri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Uni Santi. Terima kasih ya Uni Santi di kawasan Hourglass yang sudah hadir nih untuk teleponnya di 0853-218-9582. Oke, Bunda Yunia Sari juga yang dari Sumedang. Tuh Bunda Yunia Sari tuh salam buat yang ada di Gabus Wetan ya. Mbak Putri Ayu, selamat tugas sampai tuntas. Oke, Bulan Bintang 252 juga di kawasan Makassar, request lagune dari Ebit mah nanti di ini ya. Di sepanjang jalan kenangan ya, Bang ya. Iya, Kak Bulan Bintang di Mekarjati, kalau lagu-lagu kenangan ya. Ini nanti hari ini Sabtu di jam 14 di jam 2 sampai 3 jam sekarang hadirnya ya. Sampai jam 5 sore, 14 sampai 17. Kabulan Bintang, ayo nanti gabung ya. Untuk request lagu Ebit. Nah, lagu sepanjang jalan di acara SJK namanya, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Asik. Aduh, asik banget ya Sabtu ini kita bergandengan tangan, Minggu juga. Oke, waktu menunjukkan pukul 9.51 untuk saat ini. Kang Aman mau telepon, Kang Aman. Ayo dicoba ya. Di situ masuk tapi di sini belum masuk nih ya teleponnya. Berarti sinyal sedikit ya. Oke, nanti bareng Bang Arya ya di sepanjang jalan kenangan atau SJK. Gimana tagline-nya dari SJK? Ada mengulang memori ya. Terus kisah-kisah gitu deh. Oke, gabung nanti di pukul 14 ya, Kak Bulan Bintang 252. Halo, di kawasan mana nih ya? Lama gak terdengar nih suaranya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ngopi say.
2: Ngopi say, diseruput kopinya.
0: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
2: Okay.
0: Iya. Kang Aman.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kang Aman juga bagaimana nih?
2: Sama.
0: Aman.
2: Aman terus. Di Desa Kertanegara.
0: Sekarang sedang di Desa Kertanegara. Biasanya kan sedang kemana gitu ya?
2: Ada aja, kalau biasa kalau ya pantura sering masuk.
0: Oh iya. Karaoke. Iya ya, Kang.
2: Dengan siapa ini?
0: Dengan siapa dia? Siapa ini dan siapa dia ya, Kang Aman?
2: Iya.
0: Kang Aman saking lamanya enggak masuk di ngopi saja sampai lupa nih ya dengan orang yang paling paling ayu seruang siaran ya. Putri Ayu yang selalu ayu.
2: Selamat pagi, selamat jahat.
0: Selamat siang. Iya, gimana servis-servisnya?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Lancar. Nah, biasanya kan sekarang sedang musim gerah ya, panas banget nih.
2: Iya.
0: Biasanya
2: kipas.
0: Biasanya yang diservis itu kipas angin ya.
2: Iya, kipas angin.
0: Karena kipas anginnya dipanjer terus-terusan dinyalakan. Ternyata kalau musim panas tukang servis mah banyakan kipas ya yang diservis.
2: Iya.
0: Betul. Kalau musim hujan apa ya? Yang di servis.
2: Musim hujan biasanya ini TV-TV pada kena petir.
0: Oh, TV-TV. Iya.
2: Petir atau kadang mati.
0: Kadang mati. Oh, berarti sedang ada petir dinyalakan TV-nya ya. Nah, itu.
2: Salon-salon gitu yang pada
0: salon, speaker
2: pada mati.
0: Oke. Nah, sekarang harga-harga barang elektronik itu ikutan naik enggak sih ya, Kang Aman ya?
2: Kayaknya saya kalau pergi seperempat tuh masih stabil, Mbak.
0: Oh, masih stabil. Iya ya, barangkali ini ada yang belum punya TV. Naik-naik dikit ya. Soalnya kan yang lainnya pada naik nih kalau harga barang elektronik juga ya. Spare partnya nih. Spare partnya naik-naik sedikit-sedikit nih.
2: Iya.
0: Tapi untuk ongkos biaya servisnya ikutan naiknya nih, Kang Aman.
2: Kalau jasa servis itu,
0: jasa servis,
2: ya tergantung kita sih. Iya, tergantung kita ada kebijakan atau bagaimana
0: gitu. Iya, dari Kang Aman sendiri ikut menaikkan enggak? Karena kan butuh butuh misalkan nih minta tolong nih servisin kulkas gitu ya. Kan nyamperin kan. Nah, bensinnya tuh dihitung.
2: Enggak, kalau saya
0: gitu.
2: Sama-sama enaknya aja gitu.
0: Oh gitu. Baik banget, tidak menargetkan. Kang Aman baik banget, sama-sama ya. Sama-sama ini pengertian ya.
2: Iya begitu.
0: Oke deh. Oke, selamat dan sukses selalu ya Kang Aman. Sehat selalu agar bisa terus beraktivitas melayani pelanggan yang ingin servis-servis.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami. Oke, lagunya nggak bisa request nih karena ada lagu terakhir Goyang Nasi Yaudah. Padang. Iya.
2: Ya udah, lagunya dukung aja.
0: Unisanti ya. Lalu?
2: Ya udah Mbak. Terima kasih, matur nuwun banyak.
0: Sami-sami, Kang Aman, Gi. Ucapannya apa?
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka, Kang Aman di kawasan Kertanegara ya, hadir. Dan ini juga hadir salam dari Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ramli LCMA. Halo, selamat pagi Kak Ramli LCMA, hadir salam kenal dari Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ayu, ini ada yang dari jauh loh, namanya Bang Ramli. Bang Ramli, halo, dari Kalimantan. Selamat pagi, selamat hadir ya di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut hanya di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bang Ramli, salam kenal Bang Ramli LCMA. Ya, Kalimantan semuanya, untuk radionya nih, Radio Prima bisa diri monitor ya Bang Ramli. Di streamingnya di Prima FM, indramayu.com, atau aplikasi Noise, atau aplikasi Radio Garden. Oke, salam balik ya Mbak ya. Mbaknya siapa? Putri Ayu ya. Bang Ramli, ini Putri Ayu yang selalu ayu. Minta nomornya ya. Oke, nomornya nanti diketikkan ya. Atau nih Putri ucapkan, ditulis ya Bang Ramli, 0853-2189-9582. 0853-2189-9582. Oke, semuanya yang hadir pagi hari ini, terima kasih ya. Dan untuk lagu penutup nih, Goyang Nasi Padang. Setelah ini ada Berdendang Berkaraoke di Udara di Gebo You. Terus ada Fansura, Fans Ketemu di Udara, lagu Tarling. Lanjut lagi dengan Sepanjang Jalan Kenangan sampai pukul 17. Lanjut lagi dengan MP3, musik pilihan pendengar prima, muda dan menginspirasi. Oke, selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Putri Ayu yang bertugas. Pamit undur diri. Dan tetap salam sehat bahagia selalu untuk semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat bagi yang hari ini beristirahat. Dan lagunya penutup nih, Goyang Nasi Padang ya, rekan prima semuanya. Spesial banget untuk Unisanti. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, merdeka. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Asik.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 9 Mei 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 12.00. Dan juga rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif untuk berkaraoke bisa gunakan ya, nanti di line telepon di 0853-218-99582. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu yang belum beranjak dari studio untuk menemani Bang Andre tentunya, dan rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Oke rekan Prima, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre akan coba untuk lagu atau buka dengan lagu yang bagus ya tentunya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima juga sudah siap ya untuk bergabung bersama Prima FM ya, tentunya untuk berkaraoke di udara di kesempatan pagi hari ini. Oke, Bang Andre akan coba untuk lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita coba untuk lagu daerah ya, mudah-mudahan bagus dan bisa menggugah inspirasi buat rekan Prima semuanya. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Oke, rekan prima, lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini dan mudah-mudahan berkenan ya. Dan rekan prima dibuka dulu ya, yang mau gabung untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre buka ya di 0853218995. Oke, rekan prima, sebelum Bang Andre akan mengajak rekan prima untuk interaktif ya di kesempatan pagi hari ini, kami ucapkan atau Bang Andre ucapkan selamat pagi aja buat yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semangat selalu sampai tuntas acaranya nanti ya. Dan juga selamat pagi buat yang amat terhormat saya Az-Zaitun beserta Umi dan beserta keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu dan terima kasih yang selalu monitor Prima FM. Dan juga yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz ya, yang monitor selalu Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat pagi menjelang siang, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk selalu memberikan yang terbaik buat semua peserta didik yang ada di Imhat Az-Zaitun. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah mau masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Ya, dike, boy.
0: Dengan siapa ya?
1: Dengan dari kota Sukatani.
0: Sukatani ya. Tea.
1: Tea.
0: Oh. Dan,
1: bukan kota Sumedang, kota
0: Sukatani. Sukatani Tea. Halo, halo. Iya, tenau-nau natu.
1: Tadi lagu kota Sumedang.
0: Ya, kota Sumedang. Ayah nama ke si ke Indramayunya.
1: Nah, dan abdi mah kuring mah kota Sukatani.
0: Sukatani wayanya. Lagune naon kono?
1: Menang di Sukatani, dadang biasa dadang ender, dadang mata. Karidit.
0: Karidit. Terus nah, apa minyak gitu ya.
1: Minyak ada minyak apa? Termasuk minyak.
0: Minyak sayur, minyak sayur, parabot gitu nya.
1: Parabot, tapi tuh minjem di sepatu itu. Keliling ke parabot. 5 ribuan.
0: Pilih. 10 ribu, telu, 10 ribu telu gitu ya.
1: Lagunya coba Jawa.
0: Ayo, Jawa apa itu?
1: Jawa duda kepaksa. Duda sementara.
0: Bukannya kemarin sudah duda sementara toh?
1: Oh, di pisah di mana? Di sekali lagi maning.
0: Berarti pisah maning ya?
1: Ya urung.
0: Duda sementara gitu. Ya.
1: Si Mang Sondolnya. Nah, dari Jang Rastin.
0: Oke, sudah siap belum? Sudah ya?
1: Siap, Kang.
0: Sambil
1: Bunda Mary, Bunda Yunisari, ku lagunya Kota Sumedang.
0: Nah, Kota Sumedang ku. Ya. Spesial ya.
1: Spesial kan Bunda Yunisari.
0: Oke, sambil
1: Mama sehat keluarganya.
0: Salamnya
1: Salin, Mbak sehat putrinya.
0: Salamnya sambil jalan-jalan ya, salamnya ya. Oke, okay. Okay,

0: Akhirnya kelar juga.
1: Akhirnya.
0: Ya. Heeh.
1: Bakar damin pinggir dermaga. Kelas pentahan pinggir. Lem buaya. Dia lagi ngalami kamarah ini tinggal keluarga. Ngomong bocah bari mepanya.
0: Waduh, udah tinggal di luar negeri kono ya.
1: Udah tinggal luar negeri. Udah dikirang dina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja sedih-sedih. Bagian nang luar negeri kono ya, anu kono ya, apa namanya, golek duit ya, nggo kebutuhan rumah tangga ya. Oke, nang Rans Team ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang nang Rans Team, ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dari Kalsel BGM.
0: Kalsel?
2: Bang Ramli.
0: Oh, Bang Ramli, Kalimantan Selatan.
2: Iya, Kalimantan Waduh. Selatan.
0: Weh, Bang Ramli, terima kasih sudah bergabung ya, Bang Ramli ya.
2: Iya.
0: Mohon maaf nih, Bang Ramli, dari aslinya dari mana nih, Bang Ramli?
2: Aslinya BJM, Banjarmasin.
0: Banjarmasin ya. Iya, selamat bergabung. Ini acaranya Berdendang Karaoke Udara. Bisa karaoke, Kang Ramli?
2: Insya Allah dikit-dikit.
0: Bisa ya. Lagunya apa, Kang ya. Ramli? Coba.
2: Lagunya Keruntuhan Cinta.

0: Yang ada di Prima FM ya.
1: Acaranya jam berapa aja?
0: Acaranya dari pagi jam 7 sampai dengan jam 21. Kalau pagi ada acara ngopi say, terus ada Ventura, terus ada berdendang karaoke udara, ada SJK dan juga MP3. Ikutin terus aja ya.
1: Iya.
0: Kalau pagi biasanya Mbak Putri Ayu, kalau cuma Sabtu Minggu ada Bang Andre. Oke, siap ya nyanyinya ya. Nanti
1: insyaallah. luar biasa. Suaranya agak-agak serak ini, Bang.
0: Apa tuh?
1: Suaranya agak-agak serak nih.
0: Enggak apa-apa, serak-serak apa namanya? Serak-serak seksi namanya tuh ya.
1: Serak-serak basah. Gimana ya?
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Bang Ramli dengan

0: Aduh, dalam banget ya. Aduh, makasih Bang Ramli. Dalam.
1: Makasih semuanya.
0: Asik.
1: Agak menghayati, Bang.
0: Heeh, dihayati ya biar masuk ya.
1: Sambil bantu ya, Bang.
0: Oke. Jangan lupa tisunya, tisu ya. Yuk, naik.

0: Itu makasih tisu
1: semuanya.
0: Tisu dua-duanya basah semua itu.
1: Iya, ini kan anu abang punya tisu nih di dekat abang. Soalnya abang menghayati.
0: Aduh. Saya jadi terharu.
1: Gua aja, Bang.
0: Oke, Bang Ramli. Oke.
1: Salam-salam pagi semuanya buat semuanya yang di TikTok, yang di grup, buat semuanya aja buat abang.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga Radio Prima tetap jaya di udara,
0: Bang. Amin. Oke.
1: Assalamualaikum. Ulun kembali ke TikTok lagi.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ramli dari Kalimantan ya. Kalimantan, dok, Kalimantan itu seberang sana ya. Bisa gabung berkaraoke di Prima FM, luar biasa. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Penelpon lagi ya, dibuka. Yang mau gabung silakan merapat ya. Di belakang Bang Ramli ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: DJ Boy. Berdendang karaoke DJ Boy gitu.
2: Ya,
0: DJ Boy. Gini aja.
2: Banget ya.
0: Apa tuh?
2: Ikut yang hintin wau
0: kan. Kang Ramli, saking Kalimantan gue gabung nih. Nyebrang lautan.
2: Kang Ramli.
0: Kang Ramli, Ramli dari Kalimantan.
2: Dari
0: Indramayu kah? Kang Ramli.
2: Nyanyinya dari TikTok kemarin.
0: Iya, gabungnya lewat TikTok Mi, terus langsung nanti tadi langsung telepon dia.
2: Iya.
0: Oke, Mimi Aji langsung aja mau nyanyi lagu apa nih Mimi Aji?
2: Nyanyinya. Kalau lagu
0: apa kalau lagunya apa?
2: Lagu Bahtera Cinta tuh apa ya?
0: Bahtera Cinta. Dawe asmara bergetar sadu itu dah.
2: Iya.
0: Terus
2: apa? Duet.
0: Iya, duet nih. Duet. Mau duet tah Mi?
2: Ya, coba ya.
0: Boleh.
2: Syair sambung nih.
0: Oh iya.
2: Coba.
0: Bahtera Cinta ya. Kalau Oma Irama bisa semua Mi, tenang aja.
2: Dengannya Bu Haji Rama Irama.
0: Oh betul. Sama Mbak Nur Halimah.
2: Oh iya. Besok saja.
0: Ayo duet ya Mi ya. Boleh, kita coba ya duet ya. Mimi aja. Sama Mimi aja coba kita untuk duet ya. Oke.

0: Gimana Mi? Aduh, udah setengah perjalanan ya Mi?
1: Iya, udah bisa, udah
0: Diapalin dulu Mi. Oke, lagunya apa? Mimi aja lagunya.
1: Iko, Laki Kendok Bang.
0: Apa?
1: Laki Kendok. Laki Kendok.
0: Sebentar ya.
1: Tangan. Lagu dangdut.
0: Oh iya.
1: Apa lora apa?
0: Laki Kendo.
1: Iya, Nina Yani.
0: Oh, belum ada Mi ininya Mi. Karaoke-nya ya.
1: Ayo bunyain
0: lo jari Mi, untuk Laki Kendonya belum ada Mi. Yang
1: Kami juga lagu lama banget.
0: Lagunya tetap apa?
1: Demen, dah, kan?
0: Tetap demen.
1: Megot.
0: Iya, tetap demen ta.
1: Megot demen.
0: Oh, megot demen. Sebentar. Spesial buat Mimi Haja ya. Oke, rekan Prima sabar ya. Mimi Haja dikasih kesempatan ya untuk apa namanya berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama vokalnya dari Mimi Haja Supriyatin. Yuk, Mangga Mi.

0: Oke, Mi.
1: Barang lagi batuk kan.
0: Heeh, enggak apa-apa. Sing penting lancar ya, Mi ya. Oke.
1: Padahal ini minumnya jeruk nipis, karo kecap, jagung buah kulit dan lah ya. Satu orang hilang-hilang, apa ya?
0: Oke, Mi. Ya, nggih, sami-sami. Oke.
1: Nggih. Selamat

0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen tersayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mimi Aja Supriyatin ya. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 44 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana. Bang Andre akan kembali lagi setelah yang satu ini ya.
2: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: banyak.
1: Nah, bagaimana?
2: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo.
3: Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
4: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andriman Mani Anda di Berdendang Karaoke Udara. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga terima kasih yang sudah live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan tetap semangat ya sampai tuntas acaranya nanti. Oke, dibuka kembali ini 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Geboy.
0: Di Geboy, sarang sinten iki?
1: Aku orang Sumedang,
0: Bunda Yuniasari. Apa kabar?
1: Ingin banget duit.
0: Bunda, apa kabar? Lama kita tak jumpa ya, Bunda ya.
1: Iya, Bang, betul. Alhamdulillah, Bunda sehat, Bang. Abang juga semoga sehat ya,
0: Amin.
1: Bang.
0: Amin. Ya. Terima kasih atas doanya. Lagi ada aktivitas apa nih, Bunda?
1: Ya, ini aktivitas Bunda lagi mau karaoke.
0: Oh, karaoke aja. Oke, boleh karaoke. Mau nyanyi lagu apa, Bunda? Yuk, silakan.
1: Tiblat aja.
0: Tiblat ya.
1: Tiblat.
0: Yeah. Oke.
1: Duet ya, Bang ya. Ini kan duet
0: tiblatnya. Enggak bisa duet, belum hafal tiblatnya. jangan tiblat kalau duet mah. Ntar diapalin dulu ya tiblat ya kalau mau duet sama Kang Andrenya ya.
1: Iya, oke.
0: Ini lagu apa dulu nih sekarang?
1: Apa, Bang?
0: Jangan duet tiblat sekarang, Pak Andrenya belum apal. Nanti malah mandek di jalan nanti. Oke, okay. Yang udah apal aja. Oke. Okay.
1: Iya. Oke, aku tiblat aja ya.
0: Oh, tiblat aja.
1: Iya. Dari Nining Maida.
0: Nining Maida ya.
1: Punya dasar GM, Bang.
0: Oh, GM ya. Oke, okay. Bunda udah siap ya untuk nyanyi ya.
1: Siap.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Bunda Yuniasari Wong Sumedang yang akan menyanyikan lagu Tiblat. Oke, mangga.
1: Ya. Oke, Bang. Ya, makasih ya, Bang ya. Ya.
0: Sebentar ya, Bun. Ayo, mangga.
1: Iya.

0: Oke, Bunda, bagus lagunya. Ya, aduh. Ya. Oke.
1: Nanti kita duet ya.
0: Boleh. Apa, Bunda? Duetnya apa tadi? Pelajarin sama Abang Andre-nya biar nanti enggak salah.
1: Ya, Abang. Nanti apa ya, tapi enak ini ya.
0: Sama
1: Radio Prima banget. Ya udah, makasih ya Bang.
0: Oke,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yuniasari dari Sumedang yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Bunda Yuniasari ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Gimana?
0: Sarang
2: Bunda Sinten. Nia, enakan lagunya.
0: Sarang Teh Isa.
2: Iya, betul sekali.
0: Teh Isa, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Ayo orang Kabung Bulengan.
0: Lagunya naon kuno?
2: Kabung Bulengan Sunda. Kabung Bulengan.
0: Sebentar. Kabul Bulengan ya.
2: Lagi Kabul Bulengan baik
0: Bang Andri. Kenaun kuno Kabul Bulengan.
2: Lagi Kabul Bulengan baik oleh seseorang.
0: Aduh. Olah itunya. Aduh, Kabul Bulengan baik kuno.
2: Kabul Bulengan baik. Mama Odang, mama. Perang Kabul Bulengan mah.
0: Sebentar ya, nada cewek ya.
2: Versi Kliningan, Kang. Versi klasik Kliningan.
0: Bukan versi Jaipongan ta? Klasikannya, iya. Bener. Oke. Sudah siap, Taisa?
2: Insya Allah.
0: Oke. Kita dengarkan bersama-sama Taisa dengan Kabung Bulengannya. Yuk, mangga.
2: Ibu Sukina, Ibu Rati, Mimi Epi, Mr. Mono, buat Bapak Salim sayang, buat Kang Da semua sayang juga.
0: Nyo.

0: Aduh iya teh mah lagunya, aduh bikin ngerentesnya, aduh tobat. Eta mah apa tisu dua-dua nata basah.
1: Aduh keluar tipe nonang
0: dan gitu. Nah, oh, laguna.
1: Alah tuh. Tujuh kabung-bulangan wae
0: teh. Nah, ku seneng nyekang kabung-bulungan katanya kata Bunda Yuniasari itu. Aduh, waduh senengnya kabung-bulungan ge.
1: Kabung-bulangan.
0: Iya, kabung-bulangan nya.
1: Hai kabung-bulangan teh nuju
0: Nenitan ku
1: seseorang.
0: Nah, ku tercinta, ku tersayang. Katanya lamun orang apa Padang mah jauh di mata.
1: Jauh di mata dekat di hati.
0: Oke, Teisa.
1: Iya. Atur nuhun waktos.
0: Sami-sami.
1: Ya Batakpur, Oge Mister Bono. Mama Odang saya, Mama Pauja, Mama Indah Sinta saya. Iya. Ucapannya Kang.
0: Ucapane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ada Teh Isa ya sedang bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima di menit yang ke-6 ya rekan Prima.

0: Oke rekan Prima, 7 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Antri Man-Mani Anda di Berdendang Karaoke Udara. Oke rekan Prima, Bang Andre kedatangan tamu nih. Kedatangan tamu baru aja datang. Siapa dia? Kita kasih kesempatan ya untuk berbincang-bincang. Untuk karaoke live katanya di kesempatan siang hari ini. Oke, selamat datang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang sinten, Kang?
1: Sarang Dalpesedu.
0: Dalpesedu. Yang apa namanya interaktif ya, ditahan dulu ya. Ada tamu Kang Dalpesedu yang datang ke studio. Kita kasih kesempatan ya untuk berkaraoke ya. Dan lebih bagusnya hari Minggu besok ya, karena Fanstura datang ke studio besok ya. Apa namanya, dalam rangka arisan Fanstura. Oke, di kesempatan siang hari ini Kang Dalpesedu mau nyanyi lagu apa, Kang?
1: Yang pasti mah lebih enak tuh Bebas Perkara.
0: Bebas Perkara.
1: Iya.
0: Lagune Bebas Perkara ya. Lagu Jawa ya.
1: Jawa.
0: Bebas Perkara. Oke, boleh salam-salamnya dulu sambil ya, anu ya.
1: Tadi yang barusan turun ya, selamat siang, mudah-mudahan saya selalu. Juga buat Jang Arka-nya juga, selamat siang. Buat Mr. Bono, terus juga buat Cak Pur. Halo Cak Pur, kumaha damang Cak Pur. Mudah-mudahan saya selalu oke. Buat semuanya aja yang kepada
0: dosen. Oke, Gboy. Oke, Kang Dalpesedu, kita dengarkan bersama-sama. Ini dia lagunya Bebas Perkara. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu ya lagunya Dalpesedu. Bebas Perkara maksudnya itu.
1: Buat Mbak Putri Ayu, halo, selamat siang.

0: Oke, Kang Dal PCD. Kepleset dah.
1: Lagunya kena banget ya.
0: Oke.
1: Iya, buat Samuan ya, mudah-mudahan okay. Sehat selalu. Dan yang pasti buat rekan Prima semuanya yang pada konsen.
0: Oke.
1: Okay. Selamat beraktivitas.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Andre, terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Oke, ada Kang Dal Pesedu yang sudah hadir di studio dan menyanyikan lagu Bebas Perkara. Oke, rekan Prima, terima kasih Kang Dal Pesedu yang sudah hadir ya di studio. Dan dari rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ayo yang mau gabung di Berdendang Karaoke Darah di kesempatan siang hari ini.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Kerungu tah, kerungu orang. Kang Ferry di 0853-2189-9582. Oke, nanti kita tampilkan ya nomor Prima FM di HP. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di nomor tersebut ya, di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang berikutnya ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo. Aduh, suara radionya Kang.
1: Oke, sekarang.
0: Sudah masuk. Halo.
1: Halo. Masih.
0: Ya, kan? Sudah masuk Kang.
1: Oke.
0: Okay. Berdendang karaoke.
1: DJ Boyo.
0: Sarang sinten iki?
1: Dengan Joni.
0: Kang Joni.
1: Betul.
0: Joni. Joni siapa nih?
1: Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar. Bukan Robert lah, bukan. Waduh, ini yang punya patro balik rancang ya. Oke, kita coba ya. Lagunya apa tuh?
1: Aku dilahirkan untuk siapa? Kan?
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Lah terus maunya?
1: Ya untuk siapa? Makanya nanya.
0: Aduh.
1: Makanya nanya.
0: Aduh. Aku dilahirkan. Sebentar ya.
1: Dicoba ya.
0: Dicoba. Sebentar ya, kita carikan dulu. Sebentar ya. Mbak Putri. Sudah siap Kang?
1: Oke, Kang.
0: Oke, aku dilahirkan untuk siapa ya? Sebentar. Oke. Sambil jalan ya salamnya ya.
1: Ada Bunda Yuni.
0: Oke.

0: Oke, sing duwe Kertanegara.
1: Ya Bang Ali.
0: Giliran udah mau tutup baru bagus ya. Oke, Kang Sapa Kuno, arane Kang Joni ya. Wes Joni ora apa-apa lah ya.
1: Lagi ada tes di karo HP kan.
0: Aja delay makanya itu. Jadi besok datang aja ke studio ya. Biar kalau kalau live kan bagus ya nanti ya. Oke.
1: Okay. Sama siapa ya datang ke situ ya?
0: Ada.
1: Ini belum tahu di mana.
0: Cari aja Mr. Bono ya. Oke.
1: Okay. Oke, okay,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi ya Kang Joni Rian ya. Joni Rian yang ada di Kertanegara yang sudah bergabung. Lagunya panjang terus. Aduh yang bener.

0: dong jadinya. Aduh, Kang Wanta sampai yang dengerin aduh kemerungsung ya. Oke, Rekan Prima, 27 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Harus bagus ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berendang karaoke
1: DJ Boy.
0: Dengan Kang Wanta sabar dulu ya, Kang Wanta sabar dulu ya.
1: Iya,
0: terus pada sabar. Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa langsung saja? Yuk, mangga. Sudah,
1: langsung aja nih lagunya Rumah Irama. Yang judulnya Kehilangan
0: versi koplo. Kehilangan versi koplo ya.
1: Iya, ya cepat ya kan, langsung. Iya. Oke.
0: Sebentar.
1: Oke. Luar biasa.
0: Luar biasa. Karena biasa di luar ya.
1: Iya. Mama Pebi, Bu Sutina.
0: Oke.
1: Terima kasih. Bapak Salim, Mama Indah pada waktunya.
0: Jangan deket-deket apa nama Mr. Bono anunya.
1: Oh iya, agak jauh ya.
0: Kejauhan ya.
1: Nah, ini mendingan nih kali ini.
0: Nah, sip.
1: Nah, mendingan tuh ya.
0: Ya ada echo-nya dikit enggak apa-apa.
1: Iya, echo enggak apa-apa itu. Bagus itu.
0: Oke, kita dengarkan Kehilangan Mr.

0: Oke, luar biasa. Ini karena biasa di luar ini.
1: Iya, pokoknya enggak tandingnya lah,
0: Iya, enggak ada saingan, terus enggak ada delay-delay, enggak ada delay-delaynya ya.
1: Iya.
0: Oke, versi koplo luar biasa. Oke, baik.
1: Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Oke, dengan Prima 34 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdenang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah jam 1 ini, Bang Andri akan kembali lagi bersama Berdenang Karaoke Udara.
2: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Oke, kembali lagi bersama Bang Andre mana-mana Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke rekan Prima, 36 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan siang hari ini, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Oke, serbanya sudah ada yang hadir ya di belakang Mr. Bono yang sudah terlewatkan tadi. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang Karaoke
1: Geboyo Merdeka.
0: Merdeka dengan Kang Wanta. Kang Wanta. Aduh, putus-putus ya, aja putus-putus lah. Nanti judul lagu. Iya, nanti judul lagu.
1: Di apa, Pak?
0: Tahu. Nah, wes bagus kali kah? Nah, wes. Wes itu bagus tuh. Nah. Yuk, mangga lagunya apa?
1: Masih anak laki ya, Bang?
0: Masih anak laki ya?
1: Iya, masih anak laki nih. Tanggo di Terbono Salame.
0: Oke.
1: Tanggo Pangrian karya Kimetale Narapin. Tanggo mata kamu kok sing Kalteng tak kalah
0: sih. Sing Kalimantan dah.
1: Iya ta.
0: Sing Kalimantan ku Kang siapa tuh? Sudah.
1: Ramli.
0: Ramli.
1: Ramli. Dalam tengah kalau mau wanda. Tanggo Bunda Bunda Yuniasari.
0: Yuniasari, oke.
1: Okay. Tanggo Dasmo Tehisa.
0: Oke, sambil jalan ya Kang ya.
1: Mangga.
0: Masih ada lagi nih.
1: Ibu, Bu.
0: Oke.
1: Sugeng wayahe Bu, sehat selalu Bu. Kangge Mimi Ratmina.
0: Mimi Ratmina. Oke.
1: Kangge Mama Indah Bapak Amir Ibu Kuti.
0: Bener tak ini lagunya?
1: Iya.

0: Aduh.
1: Anak laki jadi teman.
2: Aja kono.
1: Ailok.
2: Aduh tompong.
1: Tanggal pesetu.
2: Untung cuman lagu kono ya.
1: Cuman lagu
2: kono. Heeh, kan mantap.
1: Nggih.
2: Sami-sami.
1: Nggih,
2: sami-sami.
1: Alhamdulillah. Heeh, ngono. Dadi semangat banget.
2: Heeh, semangat ya. Anak rakyat
1: kantor gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Wanta yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 46 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, masih ada waktu yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Oke, langsung saja di belakang Kang Wanta ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdendang karaoke
3: Ning Prima FM.
2: DJ Boy.
3: DJ Boy.
2: Pak Lebe sabar ya Pak Lebe. Aduh, Pak padat Lebe, merayap nih. Kalau Bang Andri, Bang Andrinya padat merayap. Oke, okay, Kang Aman mau nyanyi lagu apa Kang Aman?
3: Kepegot Tresna.
2: Kepegot Tresna. Aduh. Kepegot Tresna itu jangan deket-deket itu lagi. Dijauhin dikit.
3: Iya.
2: Nah, tuh udah pas tuh asik tuh.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Nah, masih.
3: Masih ya.
2: Feedback. Feedback. Iya. Jadi, heeh, wis. Sebentar. Ayo mangga. Heeh. Tukang cukur siapa kono?
3: Mas. Iya, nyelipi senggol.
2: Sing apa sing merasa tukang cukur lah pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Mr. Bono.
2: Mr. Bono. Oke.
3: Narastu. Iya, Bunda Mary, Haji Bapak Haji Ali.
2: Bapak Haji Ali, oke.
3: Semuanya lah.
2: Oke, sudah siap, Kang?
3: Iya.
2: Oke, ke Pegot Tresna. Dan kita dengarkan bersama-sama suara dari Kang Aman yang dari Kubang Gading, ya? Kertanegara, tah?
3: Kertanegara,
2: ya? Ilingnya Kubang Gading, baik, kan, ya? Oke, ke Pegot Tresna. Yuk, mangga. Asik.
3: Kang, gede, mesti gede.
2: Wes gede, ya?

0: Aduh, alhamdulillah lagu niku mendayu-dayu coba.
1: Iya, sedih.
0: Tinggal keluarga. Tapi batinnya barengan, tenang bae ya.
1: Iya, barengan. Jauh di mata dekat di hati.
0: Jauh di mata dekat di hati ya.
1: Buat semuanya ya, okay. Yang baru masuk tadi yang tidak saya sebutkan mohon maaf.
0: Yang merasa punya
1: ucapannya
0: bukan ya. Ucapannya.
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Ya, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Rekan-rekan Pima, 54 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah kita dengarkan suara dari Kang Aman ya, dengan lagu Kebeko Trisna. Rekan-rekan Pima, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi di Berdendang Karaoke Udara.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu dan radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Hari Udara. Oke, dengan Prima 58 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan waktunya Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara Berdendang. Dan akan masuk ke Fans Tura ya, Fans Ketemu di Udara, Nengke Nikineng Prima FM. Jangan kemana-mana, setelah satu ini nanti Bang Andre akan kembali di Fans Tura. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di waktu dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 9 Mei 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ventura Fans Ketemu di Udara Neng Prima FM. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai pukul 14.00. Dan rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima Bang Andri menyapa rekan Prima semua yang sudah standby ya, atau yang sudah stay dari pagi sampai dengan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat siang aja dan selamat bergabung, dan mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acara nanti. Dan tentunya selamat berbahagia buat semua rekan Prima, baik yang ada di grup Ventura ataupun yang selalu monitor ya di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya rekan Prima. Dan tak lupa yang pertama, Bang Andri ucapkan selamat siang buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga ya, yang selalu panteng Prima FM ya, yang mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini tetap sehat selalu dan bahagia, dan tentunya mudah-mudahan tetap panjang umur ya. Dan tak lupa juga buat yang amat berhormat ya, Rektor AI Al-Aziz ya, beserta wakilnya di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia, dan mudah-mudahan sejahtera selalu ya. Dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada seluruh peserta didik yang ada di Mahat Az-Zaitun. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima Bang Andri menyapa rekan Prima semua yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Tentunya Bang Andri akan menemani rekan Prima dengan lagu-lagu pantura yang sudah dipersiapkan. Atau yang mau interaktif ya, atau request boleh ya, bisa gunakan di 0853-2189-9582. Dan tak lupa juga selamat bergabung aja rekan Prima yang sudah live TikTok di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan setia selalu sampai tuntas acaranya nanti ya, bersama Bang Andri di Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, mulai dibuka ya di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Rupanya sudah tidak sabar nunggu dari tadi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka
0: Ventura. Walaupun Bang Andri ngomong wae tunggu bae ya.
1: Tunggu bae.
0: Saking setia selalu bersama Prima FM.
1: Saking setia nek Bang Andri. Pertama lagu layang kita tuh.
0: Oh, nang ndi?
1: Kembali.
0: Enggak ya. Nah, layang tuh. Oh. Nah, itu dikit. Lagi lelayan. Oh iya. Karo sapa kok ora disapa dingin ngono, Bu?
1: Oh, ora kasresi wis mangkat.
0: Oh, wis mangkat bae ya. Kang Wantaku supir Bu Sukina ta. Tukang Wanta dongol kok.
1: Aduh, Kang Wanta ya. Emang Wanta. Temen di wong laki.
0: Nah, kono.
1: Mantap
0: langsat. Iya aja. Iya. Enggak lama
1: ya. Mantap langsat. Ya sing mendung gerak.
0: Nah, kuno. Sing dhewe kan bayar akeh kuno ya. Heeh, golek sing dhewe kan bayar. Iya. Walaupun mudah-mudahan cuma lagu ya.
1: Iya, lagu. Bang Andri sehat.
0: Alhamdulillah. Priwes balik Ibu Sukina.
1: Alhamdulillah Bang Andri. Sehat terus.
0: Tetap semangat ya. Kalau Ibu Sukina tuh enggak on air aja sehari. Aduh, rasanya kehilangan ke Prima FM tuh. Aduh, iya. Bagian apa namanya? Suarane, sebagian suarane apa namanya? Apa ya kejarannya? Cerewet apa? Bagian apa itu ya? Triwista kono.
1: Heeh. Tondol. Heeh. Apa itu? Rame ya kan.
0: Iya. Bagian rame ora apa-apa kono.
1: Cina kan ini. Ini siapa ya sing rame kan? Oh, itu Cina dari Pak Putri.
0: Pengen kenal kok tinggal nang Mekarjati bae kok. Pasti dijamin kok dipai kopi pahit ya.
1: Iya, iya. Akeh pahit teh. Yo. Oke, Don. Aku tengah lagu ya. Manuk Dadali bela.
0: Eh, Dadali.
1: Dadali. Awas lawas orang putar-putar.
0: Kok Dadali putih apa? Dadali putih apa Dadali bae?
1: Dadali enak nih ya Dadali gabarung Dadali putih ya.
0: Bukan.
1: Ya udah. Dadali bae coba.
0: Aja coba nanti dicarikan Dadalinya dulu ya.
1: Iya, oke. Ketemu Bang Andri harus putar sih.
0: Oke, Bu Sugina, lanjut. Yo Mangga, silakan.
1: Eh, Bang Wanto. Sehat selalu ya. Gina nyebutin kita ngomong sehat nih. Alhamdulillah, Bang Wanto. Kesuwin banget, nak. Ada demen nih, Wong masih galaki ya. Mantep banget, ngelaksa, nih. Enggak nangrasi. Enggak bono, sing antut baik.
0: Oke.
1: Enggak sondol, dol. Wong sing rame baik, Bu Sugina, dol. Siapa kan apa nih kalau tiket teh nani ya?
0: Oke.
1: Anggal pun sama. Oh, mang aduh. Mang anu, emang
0: siapa kono?
1: Awas
0: kono, awas.
1: Bapak Sali.
0: Aja salah kacang panjang kok.
1: Iya, moga. Gitu. Bapak Salim.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Diri. Sama Aldin. Bapak lebih mau kok bisa masuk beli.
0: Orang.
1: Orang baik kan. Yang Aldin kan kalian baik.
0: Ya, us Arpan Praket gue lagi manjing gue ya. Aduh.
1: Kelaka-laka wonge kangga. Anu kada mah nunggu karian bae.
0: Nunggu karian.
1: Anggo Mimi Ratnina.
0: Oke.
1: Mama Ratnina, Mimi Epi, Mama Rati, Kang Beng.
0: Oke.
1: Anggo Teh Isa.
0: Teh Isa.
1: Semangat Teh Isa. Ayo. Enak banget nyanyarin Bang Andri ditembangin Teh Isa.
0: Nah, aku ngantuk kok nanti.
1: Kayak mata walangan Bang Andri ya.
0: Iya.
1: Oh, ditabuhi. Kita lohok bae, rok na musik rok kan tembang. Kita kelingi deh Isa, Bang Andri kok.
0: Itu. Ibu Sugina kok Kang Wantan takon kenal karo Ibu Sunesi beli jare sing
1: Sunesi siapa?
0: Sing Bogor.
1: Oh iya kuwan atur besane kula Kang Wanta.
0: Heeh, ku takon Kang Wanta.
1: Besan Kang Wanta, bakal Sunesi bos ayam mah.
0: Oh, sing teko Bogor ya, sing nang Sukra kono.
1: Iya,
0: iya, iya, bener Kang Wanta, bener kenal ku.
1: Sawai Ambak.
0: Ah, tuh Sawai Ambak ku.
1: Besan.
0: Iya.
1: Kita mau ora duwe.
0: Ambai
1: tembelek ora pengen Bang Wanta.
0: Ambai serawa-rawa.
1: Bukan Kang Ria, memang anggang Salmangan, Kang Uyut,
0: oke,
1: anggang Mama Indah,
0: Mama Indah,
1: Mama Odang, Mama Fauzan,
0: Mama Fauzan,
1: anggang Bunda Mary, Bintang Unyu, Adi Supriyatin, Uyut bukan emang, gua cuma panteng dia terus, terus
0: kabiane bae, oke,
1: kabiane bae, ucapane,
0: ucapane,
1: alhamdulillah untuk mana. Jangan
0: bangun
1: kakak deh.
0: Iya.
1: Kopi pahit di meja. Ibu Sukina pamit ada mau belanja mati. Bang Andri sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Apa Ibu Sukina ku bahkan ke umur seorang muda tapi ya semangatnya ya tetap baik kono ya kayak wong umur 25 tahun ku. Ayo yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga terima kasih buat yang sudah live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Dan selamat bergabung aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakangnya Ibu Sukina ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Prima FM.
0: Nang Prima FM aja aduh nang Prima bae. Nah, kuno tegang di kuno jalan-jalan.
1: Enggak, maksudnya teh lagi ngelabur RA.
0: Oh, iya ya ada keperluan ya di luar ya.
1: Itu ada orang kerja lagi ngelabur.
0: Oh, orang
1: libur kan 1 minggu, mudah-mudahan
0: iya.
1: Beres 2 hari.
0: Bereslah kalau yang kerjanya banyak. Kalau cuma satu enggak kelar-kelar kok. Oh, mai pirang aduh kono pirang meter kan.
1: Enggak, itu mah RA kan, RA mah cuma dikit.
0: Oh, dikit lokal. Ya.
1: Di rumah mah udah kan habis hajatan masih bagus. Oh,
0: enggak, maksudnya RA itu berapa kelas gitu kan, berapa meter tuh. Kalau sendiri kerjakan sendiri ya lama.
1: Udah banyak itu 3 orang
0: oh,
1: udah
0: tiga, oh, kelar berarti. Bilang aja, "Eh, suruh cepetan sama Bang Andre." Gitu.
1: Iya, udah. Itunya juga salonnya udah dimasukin, nah. Nah, udah aja. Hiburannya sampai
0: jumur,
1: mau pulang.
0: Oh, gitu ya. Oke.
1: Okay. Oh,
0: oh, iya iya
1: itu
0: iya.
1: Cina, baru turun.
0: Baru turun disusul nih Bunda Mary. Oke, Bunda sehat selalu ya, Bunda ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, okay. Mau request lagu apa nih, Mangga?
1: Lagunya Ngumpetaken Cinta.
0: Ngumpetaken Cinta. Nih, ya, di ngumpetin dia ngendi?
1: Bukan mana.
0: Ngumpetaken Cinta lagu ini siapa kono ya?
1: Anake Dewi Cina, anak siapa?
0: Sing anyar ya, lagu baru ya, Ngumpetaken Cinta.
1: Ih, udah lama.
0: Coba ngumpet.
1: Sekar aja ngumpetar Dewi, kira siapa tuh?
0: Coba kita cari. Oke, sambil salam-salam boleh ya.
1: Ya, salamnya buat yang barusan turun, Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Okay. Selalu mau cetar. Biarpun udah lama, ya, semangat sudah kalah sama yang muda. Ya.
0: Sementing semangat ya.
1: Tur. Ada Bono nang Rasin, kita unyu-unyu. Ini Haji Supriyati.
0: Oke.
1: Okay. Udah Yuni, apa tuh?
0: Yunia Sari.
1: Yunia Sari. Ingatnya sama Yuni Sara.
0: Hampir mirip ya.
1: Iya, Yunia Sari. Itu Yuni.
0: Yuni Sara.
1: Ini ada A-nya, Yunia.

0: Mi Epi kayaknya nggak kedengeran itu on air.
1: Iya kayaknya sih.
0: Iya. Mimi Rasmina, okay. Mama Rasmina. Sama Bu Tuti. Terus sama Mama Lina.
1: Oke.
0: Okay. Mama Indah. Kemarin Mimi ketemu Bang.
1: Siapa tuh?
0: Mama Indah sama Bapak Amir Hadi.
1: Oh. Ya, ketemu
0: itu bukaan.
1: Oh iya, bukan arisan ya.
0: Ketum Babe Magno.
1: Eh.

0: Abah dekutil
1: ya.
0: Oke. Okay. Tahu nih catatannya di mana. Terus siapa lagi ya? Rian Ting Ting.
1: Rian Ting Ting.
0: Itu yang okay. Di Banten itu siapa?
1: Asep Roland.
0: Oh, Kang Asep Roland.
1: Asep Roland iya.
0: Terus yang dari Cisalak.
1: Cisalak itu siapa ya?
0: Cisalak itu apa Narama itu?
1: Apa Narama?
0: Panarama kan stok lama.
1: Oh, gitu.
0: Iya, katanya kemarin tuh orang itu enggak pernah di
1: off. Oh.
0: Kecuali ada petir
1: gitu. Oh, gitu. Terus aja gitu ya?
0: Iya, terus aja nyatuh.
1: Alhamdulillah ya.
0: Pokoknya kemana-mana udah timat tuh.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sampai keluar kan?
1: Iya, sampai Kalimantan tuh. Kemarin tadi aja ada yang Kalimantan tuh hadir.
0: Iya. Bukan Indonesia aja, luar negeri juga
1: iya,
0: nyampe.
1: Malaysia juga hadir katanya gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Terus okay. Siapa lagi ya?
1: Apalagi?
0: Pademono udah belum.
1: Belum tadi itu.
0: Belum, Walepe.
1: Kang Aman tuh jangan lupa.
0: Oh, Kang Aman jangan lupa Kang Wanta. Terlalu hadir. Ya udah untuk semuanya aja.
1: Oke, okay, Bunda.
0: Ini belum ketemu.
1: Oke. Okay.
0: Kasihannya buat Bang Andri.
1: Oke, okay, makasih.
0: Semangat terus. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya yang berkah.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali menemani Anda di interaktif di 0853-2189-9582. Oke, kita dengarkan bersama-sama Dedali Putih. Suara dari Eti Buton, spesial buat Ibu Sukinah yang punya toko yang punya warung sayuran yang ada di Mekarjati. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. 95,8 Prima FM.

98.8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, barusan kita dengarkan bersama-sama ada Ngumpetaken Cinta ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah kita hadirkan bersama-sama Prima FM di Ventura di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan rekan Prima, 32 menit lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Sekali lagi, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, serupanya sudah ada yang masuk diangkat dulu.

0: Ning Radio Prima FM.
1: Iya.
0: Radio nomor 1 di
1: Indramayu Barat. Yes, luar biasa.
0: Yes, yes,
1: yes, yes, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Biasa di luar. Sing duwe kae.
0: Pasti ke situ.
1: Nah, nanti pasti nah abis Mimi Epi telepon kok pasti nyondol kok ya.
0: Iya, pasti.
1: Lagi wingi kan. Menang
0: dol, menang dingin dol.
1: Mimi Epi pripun kabare Mimi Epi?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi
0: kembali ke kangen di pripun kabare.
1: Alhamdulillah berkat doanya rekan terima semua
0: sehat selalu. Amin. Sing penting ya. Mas sehat.
1: Duit
0: waras bergas.
1: Sing penting sehat, duit mah nomor satu.
0: Nah, itu dia.
1: Kalau ada kalau ada duit pasti sehat
0: iya.
1: Lah pokoknya ya.
0: Hari wong lagi orang sehat
1: nah,
0: makan ko. Deh. Bagi dipakani sate, nah, dipakani ayam
1: iya.
0: Ge. Angger bae enak.
1: Katanya uang segala-galanya uang iya. Buat segala-galanya tapi segala-galanya pakai uang ta pada baik kono jarine
0: ya, iya
1: iya jarine jarine wong jarine wong ndak mayem
0: mah godong lontong jadi jalu ke badali pusing ya ora
1: oke, Mimi Evi. Ya.
0: Kita kau liat-liat pangan deh.
1: Nah, kono.
0: Kau anda busuki, nalar
1: semua jenggelak. Nalar jenggelak ya. Oh, iya, siapa kono?
0: Iya,
1: iya. Siapa kono? Oh. Dadali putih kan.
0: Dadali putih. Pentak kiri mi godong
1: nah,
0: lompok.
1: Nah,
0: dadali
1: kono.
0: Dadali putih. Ya us lah, ganti akhirnya.
1: Oke, okay, lagunya apa kono?
0: Kang Andre, demen sampean.
1: Eh, demen sampean. Habis sana sing duwe kono.
0: Aku diontok gini Mama Rafi.
1: Iya. Lagi monitor terus diri kan.
0: Iya aku. Oh, pengen demen sampean Mama Rafi.
1: Iya, serah apa judul lagu bae ya.
0: Sehat, sehat, jangan keluarga.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan pada sehat kabeh, sentra okay. Dia prima ingin dibayar anane sehat. Ari eta Bunda Meri teh kumaha urang monitor terus channel tetra monitor Mimi Evi ka mana bungkul?
1: Ka mana bungkul aya gitu, aya di imah.
0: Ari nana teh.
1: Iya.
0: Pengupingkeun sugan.
1: Nah, itu kan nah. Lamun pengen amprok ya nang agar prima kono ya.
0: Biasa.
1: Gampang kene sama Mimi Epi mah iya.
0: Kan kene bener sih ngomong sudah mau kongku ngandre.
1: Iya. Wis sampur kuarin Indramayu.
0: Kalau di komen
1: iya,
0: Bunda Meri.
1: Nah, nek Bunda Meri sama Bunda Yuniasari itu ngomong apa katanya?
0: Iya, iki, apa,
1: iki, iki apa nang Sundane sudah campur Indramayu. Iya kan iya. Perbatasan kono. Harap di
0: Sundra sampai Indramayu. Dayu iya.
1: Iya. Ora apa-apa. Yo mangga silakan.
0: Manggo Ibu Sukina mau kok. Bu, ganti jaluk ke manuk dadali putih. Ya wis oke okay, iya. Bola. Kita ne lagune demen sampean bae dudu demen Sandra oh, Mama Rafi.
1: Oke. Okay.
0: Lagune demen sampean. Anggo Ibu Sukina, okay. Samina, Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Oh, nah kabeh.
1: Nah, kabeh ya. Kono papat kono ya.
0: Oh, papat mami. Nanggo nok bintang unyu-unyu
1: okay.
0: Mama Aldin Mama Rini
1: okay.
0: Mama Yuni Papa Yuni Bunda Meri sayang okay. Bareng Papa Hajinya nanggo Tete Soleha bareng Bapak Maktornya
1: okay.
0: Mama Lina Mama Nenen Mama Indah bareng Bapak Amirnya Mimi Tuti bareng okay. Mimi Tuti bareng siapa kangen deh
1: Mimi Tuti
0: saya bareng siapa ya
1: Mama
0: bareng
1: Tuti
0: Nisa,
1: ah iya
0: bareng Nenisa nanggo kedingin siapa ngamil ya
1: Mama
0: Fauzan
1: Mama Fauzan
0: Ibu Haji Supriyatin
1: okay.
0: Nanggo Pak Salim nanggo Mister Ngantuk
1: dorong sebentar lagi
0: durung,
1: kalau
0: ya.
1: Udah denger kayak gitu tuh langsung aja dia
0: protes ya
1: kan enak aja ngantuk pengen padahal ngantuk beneran ya
0: buru-buru kita pengen mantel
1: iya oke okay.
0: Nganggo nang Rastim.
1: Nang Rastim.
0: Terngantuk nganggo Kang Wanta. Kang Wanta.
1: Kang Wanta.
0: Kang Aman sing selalu aman. Kang Rian Uyut. Terus Abah Adi Kutil. Abah Adi Kutil nembang suara enaknya
1: kan. Nah, bagus tuh dia.
0: Iya, ini kan
1: apa nah, namanya kenangan
0: sing duwe lengko. Mbak Mani bareng Kang Paninya. Nganggo Teh Isa. Teh Isa hari Teh Isa nyanyi teh aing meneh leles-lesan Teh Isa.
1: Leles-lesan langsung ke Pantal Baru.
0: Enakan banget. Nganggo Mak Odang, sehat selalu ya Mak Odang. Pam Ara. Nganggo sapa maneh enggak kangen deh lah.
1: Siapa kono?
0: Pak Lebe.
1: Pak Lebe,
0: Kang Rojaya, Pak Gopar, Akimetal, Nanggo Cakpur.
1: Cakpur, iya.
0: Karo ai siapa ya? Ayah Pamungkas ya.
1: Ayah Pamungkas.
0: Nanggo Sondol, Sondol, Sondol, tenang dol. Aja nyendul-nyendul ben dol. Tenang. Spesiale.
1: Spesiale.
0: Nganggo biasa,
1: biasa sing ana ringan, aja berisik lagi ngantuk ya. Kok.
0: Iya, emang baik.
1: Oke.
0: Super spesial teh Kang sing lagi siaran.
1: Oke, matur kasuwun.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Agar rezeki amin. Awake sehat waras, beras, bergas, sering keramas.
1: Nah, kuno.
0: Pokoke mawi spesial. Bungkus dikareti di segala-galai lah, Kang Ande seorang.
1: Oke, terima kasih
0: kasuwun.
1: Ucapane.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam
0: teman sampean.
1: Iya, wis. Alhamdulillah. Terima kasih matur kasuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Evi yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mimi Evi ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura.
2: Fans Tura.
1: Neng Kiniki, Neng Prima FM. Aduh Pak Lebe, orang bisa mancing-mancing ya. Karo kira bisa mancing kok. Lagi mancing lu tendang baik gitu ya. Aduh ampun. Berarti
2: ya, apa-apa.
1: Apa namanya
2: besok
1: berarti
2: masih ada waktu.
1: Apa namanya rezeki
2: 2 kali 60 menit live.
1: Nah iya, hadir ya Pak Lebe ya. Nah tuh suara apa itu? Sikomo lewat ya. Aduh. Mas kuno nang arepe anak pet gitu ya.
2: Ya. Nah, sikomonya panjang.
1: Nah, sikomonya panjang.
2: Asik, asik. Ya, punya rel kereta. Ya. Salam Kang.
1: Ayo silakan Mangga.
2: Semuanya sehat Kang Andre.
1: Alhamdulillah berkat doa rekan Prima semua. Alhamdulillah sehat Kang Andre nih.
2: Tadi tuh habis ngurusin tadi ya. Udah nyiapkan lagunya. Kerebut sama
1: Kang Wanta.
2: Bapak Pono Kang
1: Wanta. Bapak Pono Kang Wanta. Aduh, nasib, nasib gitu ya.
2: Sabar, sabar.
1: Iya.
2: Sabar itu nikmat.
1: Sabar itu nikmat.
2: Rebutan
1: karena
2: itu sehat.
1: Karena
2: siap cepat
1: nikmat. Nah, iya.
2: Iya pasti dapat.
1: Nah, iya. Oke, okay, Pak Lebe ini request lagu apa ini Pak Lebe?
2: Lagunya itu aja mengingatkan kita waktu kecil.
1: Apa tuh?
2: Waktu belajar ngaji di musala tuh. Suka dikasih puji-pujian istighfar tuh.
1: Apa tuh?
2: Yang sekarang diganti apa namanya di request oleh seniman Dramayu
1: menjadi keloasnya.
2: Iya, keloas apa bendungan bolang?
1: Iya, bendungan bolang. Keloas yeah. Aduh keloas biasanya
2: bukan,
1: kan gitu tuh.
2: Itu.
1: Apa tuh?
2: Ning bendungan karet itu bolang.
1: Apa judul itu? Bendungan karet?
2: Bendungan karet kalau nggak salah.
1: Oh, coba bendungan karet.
2: Iya. Waktu kecil itu lagunya kan Astagfirullah robbal baraya.
1: Oh iya. Oke, okay. Ya. Siap ini bendungan karet ya.
2: Iya, judulnya bendungan karet.
1: Oke, okay. Nanti diputarkan. Sudah ada
2: lagunya. Sudah tahu belum bendungan karet kan?
1: Ya, ada di Indramayu kan ya.
2: Ada, maksudnya Kang Andre udah tahu.
1: Udah ya.
2: Oh, ya itu di kali Cimanuk tuh.
1: Ya ada sini? Kali Cimanuk ada terus Krang, di banyak su banyak bendungan karet itu banyak Pak. Saya lihat itu ada di Losarang juga ada.
2: Iya iya.
1: Terus di bendungan Cimanuk yang mau ke arah Indramayu Kota ada. Iya. Kalau nggak salah tuh.
2: Ya salam Kang.
1: Oke, okay, silakan.
2: Gimana sih ini mantul-mantul?
1: Nah. Ayo punya bono aja.
2: Kurang jauh apa kan?
1: Iya, kurang jauh berarti.
2: Kurang jauh.
1: Nah, tuh pas kok. Yo, lanjut silakan.
2: Salamnya yang tadi udah pada masuk.
1: Oke.
2: Okay. Baik karaoke maupun yang masuk di Les Tandura. Terutama yang akhiran nah tadi sebutkan sama mama Eti ya.
1: Mimir Adminah sabar dulu ya Mimir Adminah ya.
2: Ibu Sukina, Mama Ratmina, Ibu Samina.
1: Oke.
2: Biasanya yang namanya akhirnya haha itu biasanya apa ya? Orangnya ceria semua.
1: Iya, ceria. Gitu ya.
2: Iya, tapi rada olok ya ekonomi jajan.
1: Oke. Oke, lanjut.
2: Kalau yang akhirannya M rada irit.
1: Mingkem ya.
2: Biasanya sifatnya rada.
1: Pak Lebe, Pak Lebe M
2: ngomongnya kayak goreng kacang.
1: Pak Lebe M gitu ya.
2: Ya seperti wasingkem, sardilem, dahasingkem. Kalau yang biasanya rada olok kan. Dan kalau bicara juga umpamanya punya suami baru dua kata, biasanya istri yang namanya seperti itu kayak itu petasan yang direnteng
1: bisa aja palebe
2: biasanya.
1: Oke lanjut palebe yo.
2: Ya salam buat Mama Sugina, Mirat Mina, Mama Ratmina,
1: Ibu
2: Samina, Teh Isa, terus siapa?
1: Sing
2: Mama
1: pokoknya
2: yang mau
1: sing akhiran pokoknya ya. Oke.
2: Mama siapa lagi? Mama Haji Supriyati.
1: Oke,
2: Terus yang dari siapa? Majalengka ya?
1: Majalengka. Anu Sumedang, Sumedang. Ibu Yuniasari.
2: Iya.
1: Ibu Yuniasari. Oke.
2: Okay. Ang Pani, Asep Roland, Rojaya. Uyut, Nagasmo, Mimi Eti, yang punya apa kawasan mewah?
1: Kawasan mewah.
2: Kalau saya kawasan Mepur, Mepur Jalan Sepur. Mimi Upat, terus ya semuanya saja yang sudah masuk.
1: Oke, Pak Lebe.
2: Salam salam sehat selalu, semua bergembira, berkah selalu, sehat, semua keluarganya rezeki lancar.
1: Oke.
2: Spesial buat Kang Andre.
1: Oke.
2: Sugeng tugas.
1: Matur kasuwun.
2: Sehat sehat selalu, rezekinya lancar.
1: Amin.
2: Buat Prima, tetap jaya di udara.
1: Amin.
2: Dan pendengarnya semakin bertambah. Agar bisa berputar kembali dalam karaoke lab.
1: Oke. Oke,
2: makasih Kang ya.
1: Oke.
2: Makasih banyak atas waktunya.
1: Oke.
2: Itu buat sekian tanpa kreasi. Cukup sekian, terima kasih.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Pak Lebe yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 47 menit lepas pukul 12. Dan satu penelpon lagi dibuka ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan putarkan lagu. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan. Di belakang Pak Lebe ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tora.
0: Ning kene iki ning Prima FM. Nomor 1 Indramayu Barat.
1: Nah, itu paham. Aduh, alhamdulillah. Semakin jaya yeah. di udara. Oke. Okay. Lah, anak siapa kono yang tuh
0: sing? Ada orang beli rokok.
1: Oh. dilayani.
0: Iya dong.
1: Dilayani. Orang namanya dikasih rezeki ku ya. Ini suara radio kayak suarane apa radionya Mr. Bono ku ya. Teleponnya. Iya,
0: iya. Ntar dulu kecil.
1: Nah, ku. Nah, wes. Just detik apa apa.
0: Jauh menyeratnya, Bang Andre.
1: Tapi krungu ya. Ya wes. Pripun kabare mi?
0: Alhamdulillah, sehat waras, Andre.
1: Wes madang durungku mi.
0: Yakin lagi mangan mau ditendangi bae.
1: Pak lepe kok. Pak lepe.
0: Ditunda dikit Kang Andre lagi mangan, Ge.
1: Oh. Ngomong bisa mancing ngono ya.
0: Aku bisa mancing, Andre.
1: Suara apa? Kok terus nabar telepon ya.
0: Ayo Kang Andre pada makan.
1: Oh iya, kesuwun sedelot maning lah palingan ge, sejam maning.
0: Iya sama semur terong.
1: Nah, kuno enak. Semur terongku. Iwake. Iwake anu, apa namanya? Iwak delesnya. Aduh. Tuh. Terus apa namanya? Anak gorengan kerupuk kah, sambel terasi. Aduh, rasane.
0: Enak ya.
1: Kayak ning lamunan bae kono ya. Oh. Oke, Mimirat mau apa request lagu apa nih?
0: Lagu bengen anak beli ya Kang Andre.
1: Ya lagu bengen mah ya akeh toh.
0: Lagu jot-jotan.
1: Oh nah, lagu zaman pira aku jot-jotan itu.
0: Ya tuh bana beli Kang Andre.
1: Wah, tahun berapa itu? Sebentar. ntar dulu. Bentar, ada nggak nih? Kalau nggak ada ya diganti aja ntar.
0: Diganti ya.
1: Oh langka mu.
0: Langka.
1: Nah. Iya langka. Ya. Yang kau tikuletna maksudnya sekian mah aja dingin kau tikuletna.
0: Is ya lu ketelak cemek bau.
1: Ketelak cemek nah, iya kau anak permen. Semur terong gitu ketelak cemek.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kono iya. Oke. Okay. Salam-salam memang enggak.
0: Apa gue pale beta sing anune nak-nak kaprimen
1: telepono. Pokoknya sing anu boros jare sing ngurine iku tulisane apa akhirane nah iku boros.
0: Beli aku pale be. Cuman teriak. Emang iya. Doyan guyon.
1: Halo.
0: Menang,
1: ya aku meneng kok kirain putus. Oke, okay, lanjut. Anak tuku. Nyambi kono ya.
0: Nyambi.
1: Oke, serap apa? Sambil salam-salamnya boleh.
0: Anggota lebe, sebagai mudun, Mimi Epi. Okay. Mimi Tamitan, okay. Anggo Ibu Sukina, Anggo Kang Rian, Kang Wanta, Kang Aman,
1: okay.
0: Anggo Pak Salim,
1: Pak Salim ya,
0: Bedene suara siapa?
1: Ya, mungkin, tapi belum telpon Bapak Salim mah.
0: Tapi lagi pagi udah kantrokan situ di lapangan.
1: Oh sudah sehat ya. Oh berarti sudah sehat ya. Oke. Okay.
0: Iya udah sehat. Anggo Nang Rastim.
1: Oke. Okay.
0: Anggo Mister Bono. Anggo Mama Tuti, Mama Indah, Mama Ratmina.
1: Mama Ratmina.
0: Mama Odang, Mama Indah. Okay.
3: Mom Ara.
1: Mom Ara.
3: Anggo Mimi Haji Supriyati.
1: Mimi Haji, oke.
3: Nih, bakal Mimi nembang kok enak banget. Sini nama lamun durung seagat tuh durung ditinggalakan nih. Bakal karaokean tuh ya Kang Andre.
1: Iya, lagu apa baik bisa kono Mimi?
3: Bisa, iya. Mimi malah lamun durung pisan. Mimi Haji.
1: Orang ditinggal
3: ke radio nih. Orang lagi tinggal nih. Enak banget, kita mau untuk keangkan. Pinter lah kan,
1: ini iya.
3: Malam
1: ini. Kangen
3: dene. Yang Mimi Haji Supriyati.
1: Masih ya. Ah,
3: Manggo Bunda Mary. Manggo sama kan Kang Rian.
1: Kang Rian,
3: Asep Roland.
1: Roland, okay.
3: Kang Rojana. Terus semua nubai.
1: Oke.
3: Tenan ya. Kita udah bisa goli bai semau.
1: Iya Mi, oke.
3: Iya sebenarnya kopi pahit
1: dikit. Oke, silakan.
3: Kopi pahit jangan diminum. Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Ratmina di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 54 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Oke, kita putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali menerima telepon dari Anda. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Kita dengarkan bersama-sama ada lagu Demen Sampean, namun kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu.
4: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejijianmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gua tular rubi ya?
0: Enggak, jujur li, enggak.
1: Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih.
2: Tahu nih, aku tahu.
3: Lama tak turun.

0: Oke, masih di 95,8 Rima FM, radionya Indramayu. Dana masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fansura Fans Ketemu di Udara Nengkene Gineng Prima FM. Dan tadi kita dengarkan bersama-sama ada lagu Demen Sampean dan juga ada Bendungan Karet ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah Bang Andre putarkan. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini sehat selalu dan tetap semangat ya, dan terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan oleh Prima FM. Oke, yang mau gabung silakan ya, bisa di nomor 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Dengan siapa nih, diterima kembali? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura
1: Connected yang Prima.
0: Nah, kenapa sedih kono?
1: Kempuk pengen banget.
0: Nah, kono Kang Wantau ora anu kah? Ora marek-marek mono ta?
1: Mang Wantau dere ku lagi. Lagi apa kan nampu lagi ngusai ayam,
0: Pak. Ngusai ayam nang endi kono?
1: Nang sawah.
0: Oh, ala nang sawah. Balik dingin nang no.
1: Gara-gara mimirat minang.
0: Tak kono. mimirat minang ku jarene apa ku? Semur
1: cekan datang, semur apa cekan?
0: Iya, semur terong kuno setor
1: goi. Kang amoh, kan.
0: Amoh kuno ya.
1: Iya, kari plonyon, plonyon kan.
0: Terus karo sambele sambel terasi.
1: Coele apa kuno kan?
0: Hah? Coele? Coele ko apa sih? Anu ka? Kacang direbus ga? Karo kangkung ga?
1: Bukat karo para ayam panggangan.
0: Iya, aku mah cudu cowel lah tulawe gue mah.
1: Itu.
0: Kalau cuer mah sing daun-daunan kasih godong-godong. Iki njaluk Kang Arya aku nggawa cilok. Kang Arya.
1: Cilok.
0: Iya.
1: Nggawa kan ya. Cilok.
0: Kecolokan. Kayak iya Kang Arya tembek kayak teka gue nggawa cilok.
1: Nggawa cilok. Iya. Kang Arya. Endro ya kok nepengen.
0: Kang Endro. Kang Arya, Kang Endro. Jaluk ciloke iku no kan.
1: Iya.
0: Ya kon manajer e.
1: Ae masih persibuk Kang Endro.
0: Oh iya Kang Endro.
1: Lagune
0: apa? Okay. Lagune apa?
1: Lagune Kancing Beduk.
0: Weh, Kancing Beduk.
1: Iya.
0: Apa kono kok baru denger iki Kancing Beduk?
1: Oh, tak kore Mimi Suki, Ibu Suki nata Kancing Beduk apa dia, Bu? Kancing Beduk kan.
0: Iya, coba nanti dicariin. Baru denger Andernya kan yang meduk. Ora apa-apa. Salam-salam nih. Yo, mangga.
1: Tonggone mimirat mina, kok ana wangsalan mi.
0: Oke.
1: Tonggone aja dikasih di basutingin turingan mi tonggone radio nih mi. Mimirat mina.
0: Oke.
1: Ibu Supina, Mama Billy, Mama Aldin.
0: Oke.
1: Mama Titan. Oh ya, mau kasih mau ngapain anak-anak wong sing Balang nak ketoprak. Ana wong-wong gokek kan.
0: Ana kono.
1: Monitor dia tak wong gokek.
0: Siapa kono?
1: Mbak Janip.
0: Mbak Janip.
1: Iya.
0: Mbak Janip wong ndi kono?
1: Wong gokek.
0: Wong gokek ngono ya.
1: Gokek Sumradem.
0: Oh, iya ya.
1: Balang ketoprak kan. Setengah kandek kan. Wah, setengah kandek. Pada kerupuk kan.
0: Waduh, pantesan kuno ya. Ke keluarkan kuno.
1: Iya, terus mulai kalos nih. Orang-orang pengen terongnya gami.
0: Iya, pantesan ku keluarkan ku meneng baik. Iya, lemes ku. Iya, ngerti-ngerti terus bantal waru baik kuno.
1: Iya, kan gue bajani.
0: Iya,
1: bantal.
0: Oke.
1: Terus kan gue Mimi Happy. Kursondol mendidol. Anjian dol, anjing dol aja ninja babai. Enggo, Mama Ratmina, Mama Oda, Mama Wijan. Terus kan go, menerakan-nerakan. Bunda Mary. Apa Jabure lagi dia uang? Nah, kan Bunda Mary ya.
0: Bunda Mary, iya anak Jabure ya. Kono.
1: Jabure parkir juga.
0: Pasti kono. Ayo, anak kopi pahit beli kono ya.
1: Pantan
0: ini lagi mau orang takut kang Andri neng mah orang takut jaburan. Takut nih malah hiburannya apa kok?
1: Bunda Mary, Bunda Sari. Kalau mau anyar katakan karaokean kakang.
0: Si kang siapa kok
1: tadi Ralinta. Itu? Ramli,
0: Ramli, Kang Ramli.
1: Ramli.
0: Ramli si wong kan aku wong Kalimantan.
1: Wong Walebe.
0: Heeh, Walebe.
1: Wong Wakisut.
0: Oke.
1: Terus yang Kang Dasmo. Terus makan ya Kang Memarati.
0: Ku Mimi Mama Billy ku.
1: Mama Billy, hadir Mak.
0: Heeh, matur kesuwun jare.
1: Jangan apa, Bang.
0: Matur kesuwun jare lagu sing duwe lagu beduk. Kancing beduk kan.
1: Siapa kono ce? Mau tidak kancing beduk?
0: Jarene salam kembali sing request lagu apa kancing beduk jare ngono.
1: Oh, siapa kono Kang?
0: Mama Billy, Ibu Mama Billy. Billy, Ibu Billy. Iya.
1: Biasanya Pak Imer itu ngantuk, Kang.
0: Ya di Pak IS itu benar ngantuk ya.
1: Sambil perah ya, Kang.
0: Oh
1: ya.
0: Iya.
1: Prabu apa ini Mama Billy ramen arucak Bang.
0: Nah, kono.
1: Mama
0: Billy.
1: Lah
0: nah kok lagi ngantuk jare. Kembang
1: spesial ya Kang.
0: Oke. Okay.
1: Kang wis lagi tugas bae.
0: Matur kesuwun.
1: Pribasane ki Kang.
0: Pribasane.
1: Pribasane makan Kang, godong ciplukan, godong lompong.
0: Cakep.
1: Ngiling ngatan aku udah nganggo corong. Bener ya Kang ya?
0: Bener, bener.
1: Ya, godong ciplukan, godong lompong. Ngiling ngatan aku udah nganggo corong. Petang kuyukan rasana kempong. Gara-gara mimirat minal awe semur terong.
0: Nah kuno ya.
1: Lakin nih suara bohong.
0: Pasti enok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ngerang steam ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Agar rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ngopi-ngopi-ngopi Bang Andre, wis ngopi neko. Agar rekan Prima bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga rekan Prima, barangkali rekan Prima yang mempunyai kesibukan ya, ataupun mempunyai waktu ya bergaul sama teman-teman ya yang tidak pede tatkala bergaul ya, maka gunakan atau makanlah permen Milton Pastilles, karena Milton Pastilles itu bisa membuat kita jadi pede dalam pergaulan ya. Dalam Milton Pastilles ada beberapa varian ya, ada rasa apel, ada rasa jeruk, ada rasa nanas, dan juga ada rasa strawberry dan original. Tersedia juga dalam kemasan saset ya, dan bisa dibawa kemana-mana tatkala kita butuh ya untuk mengunyah atau makan Milton Pastilles ya. Dan Milton Pastilles ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Maka rekan Prima yang ingin pergaulannya jadi PD, jangan lupa makan Milton Pastilles. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Nang Rastim ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
2: Ding Prima.
0: Kini lemes-lemes baik uno ya.
2: Obatnya apa?
0: Ya, ya obatnya ko apa namanya semur terong.
2: Bakal terong pelanggan semur.
0: Nah kok jadi semur terong aja, semur jengkol aja. Sing mau semur jengkol mah wis biasa kok no.
2: Aja semur tatal lah.
0: Semur tatal ya. Kayu karo sing dipanggang kono kae ya. Oke, bisa aja ya. Kang Rian sehat selalu ya Kang Rian ya.
2: Sehat, semangat Kang.
0: Oke, semangat.
2: Bisa beraktivitas. Oke, hiburan juga tentu perlu.
0: Perlu, karena hiburan itu untuk apa ya? Menetralisir apa namanya? Pikiran-pikiran yang penat itu ya.
2: Iya. Dan bisa menimbulkan hati timbul kembali rasa bahagia.
0: Apa adrenalin ya?
2: Oh, adrenalin. Beda.
0: Oh, beda ya.
2: Kalau apa namanya? Anu itu keberanian.
0: Keberanian ya. Maksudnya itu energi apa ya? Aduh, ya
2: energi nantilah. Positif. Yang positif. Masuk.
0: Oke, memacu adrenalin berarti memacu keberanian ya. Salah ya berarti ya.
2: Benar kan?
0: Tuh ada salam dari Bu Billy katanya, minta lagu Pemuda Idaman.
2: Waalaikumsalam Bu Billy, semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Oke. Lagunya apa kono?
2: Bokatan masih bisa di kura-kura maning.
0: Apa kono?
2: Ada enggak itu Lanang Sejati dari Ernie S.
0: Apa tuh? Lanang Sejati.
2: Lanang Sejati.
0: Iya. Coba dari nanti. RDS. Oke, nanti kita carikan ya. Coba kita catat dulu. Salam-salamnya boleh. Ayo sambil cari. Iya.
2: Tadi yang bermoso itu yang nyari-nyari apa tadi sih?
0: Apa? Anu, apa namanya?
2: Cilok apa?
0: Karang-karian yang bawa cilok.
2: Oh.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang rasim. Kalau pengen cilok ntar besok ya di bawah. Buat nang rasim ya. Buka saya selalu nang. Terus coba balabai. Terus juga buat cawan tanya juga.
0: Oke.
2: Terus ada Pamungkas.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bunda Yuni.
0: Bunda Yuni Asari.
2: Oke. Juga ada Bibi Ratmina. Sama Bibi Ratmina juga.
0: Oke.
2: Juga buat Mbak Puja, Mama Indah. Happy birthday ya buat Mama Indah. Walaupun terlambat nggak apa-apa.
0: Orang apa-apa.
2: Selalu ya.
0: Oke.
2: Okay. Barokah. Terus juga buat Bunda Mary.
0: Oke, okay, Bunda Mary ya.
2: Terus buat Kang Amannya juga.
0: Aman, oke.
2: Okay. Dan buat semuanya Kang.
0: Oke, okay, Kang Rian.
2: Ucapannya Kang.
0: Ucapannya.
2: Desa Tugu Adoning Palimanan.
0: Cakep.
2: Desa Langut Ngetane Junti
0: Nyuat
2: Kedokan.
0: Oh, Junti Kedokan. Wes nyap masuk.
2: Bengi Minggu Batur Mah pada demenan kan. Akari Reyang Mah Bungkut Kari Gewekan.
0: Kok gawe gawe apa namanya? Wangsalane gawe niku suwengi utuh. Nulis ka. Wes masuk. Nah, lamun ketemu Kang Dasmo pasti dibales itu. Oh. Ya kan. Nandur gedang pinggir kali gitu kan ya.
2: Ane kagin Kang. Godong salam. Digawe dulur Kang. Desa Trisi ngetane wit waru. Selamat malam. Paru sedulur. Kula permisi arep pantur.
0: Oke, Kang Rian.
2: Iya.
0: Yo.
2: Lanang Sejati ya, Kang.
0: Ya, oke, siap sudah di
2: masa lalu ya.
0: Oke, sudah disiapkan. Oke.
2: Iya. 90-an ya.
0: Heeh, oke dah.
2: Oke, makasih Kang.
0: Oke.
2: Spesial buat Bang Andri.
0: Oke, makasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Rian ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya di kesempatan siang hari ini. Namun kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu. Oke.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Lebaran yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik juga.

0: penasaran semalam kenapa sih awe aja
1: masuk angin. Biasa kalau pulang malam dingin,
2: biasa nih kebanyakan hirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin
1: Pak RT tukang kerokin orang
2: kayaknya ya, tukang

0: Ini gimana sih? Ada apa ini, Olga?
1: Ini Baim sama Sahil, uwe-uwe, udah kayak hamil muda nih, Teh.
0: Nah, nih kalau kayak gitu nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya, Teh?
0: Ah, enggak lah.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah, iya tuh Teh, masuk akal Teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya enggak Teh?
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa Teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak banyak banget.
4: Asli, kayaknya bisa kerokin zebranya.
2: PRT kelakuan emang.
5: Sembilan lima koma delapan yang prima.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Adri, teman-teman yang ada di Fanstura, Fans Ketemu di Udara, Neng Keneki, Neng Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dengan Prima 37 menit lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, dibuka kembali dengan siapa ini yang sudah bergabung dan sudah diterima di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fanstura.
1: Gimana ki? Sudah diterima ki?
0: Iya, dengan iya. Kang. Mr. Bono Van Houten. Kang Asep Roland, iya. Ditahan dulu ya. Kang Roland tuh mau masuk, iya. Ya, nggak apa-apa. Bersaing dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mr. Bono, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Sudah makan belum aja, Kang Bono?
1: Makan barusan.
0: Oh, barusan tadi. Ya. Sudah makan, iya. Sudah sholat ya. Bang Adrinya belum, sudah sebentar lagi.
1: Semua, iya.
0: Oke. Okay. Iya. Langsung saja Mr. Bono, siang-siang mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa enaknya?
0: Apa aja enak?
1: Sumur Sanga.
0: Sumur Sanga. Oh,
1: sumur
0: iya.
1: Sanga enaknya.
0: Waduh, kakang kula arep niang gitu ya.
1: Gak tahu gimana nanti keluarnya. Tahu keluarnya gimana itu nanti ya.
0: Sumur ya, Sanga. Pokoknya gitu, sumur, sang, ya. Sumur Sanga. Sumur Sanga gitu ya.
1: Gitu aja.
0: Mudah-mudahan bagus ya. Nanti ya. Buat rekan Prima. Oke, okay, Mr. Bono boleh salam-salamnya silahkan yo.
1: Salam-salamnya senang rakim. Buat Bu Sutina.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Ujan.
0: Oke.
1: Okay. Capur.
0: Capur, oke. Okay.
1: Kang Rian. Dan Ting Ting dan Tong Tong. Kang Amang. Kang Ibeng.
0: Oke. Okay.
1: Mama Rini. Mimi Epi, Munyar Momewa.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Dedi Supriyatin. Iya. Mama Ida pada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Bintang Unyu Unyu.
0: Bintang Unyu Unyu. Boleh.
1: Asep Rolan.
0: Asep Rolan. Oke.
1: Okay. Iya. Bututi. Nama Odang.
0: Nama Odang. Oke.
1: Okay. Mama Rati.
0: Mama Rati. Oke. Okay.
1: Mama Intan. Iya. Aki Metal.
0: Aki Metal. Oke. Okay.
1: Iya. Tete Isha sama Dasmo.
0: Oke.
1: Okay. Tondol.
0: Oke.
1: Okay. Wanta. Pak Wanta. Wanerata.
0: Oke.
1: Okay. Malbe,
0: Malbe, ya.
1: Iya. Apa lagi ya, Mama Mimi Ratmina.
0: Mimi Ratmina, oke. Okay.
1: Oke. Okay. Apa lagi buat semua saja.
0: Oh, buat semuanya saja. Oke. Oke,
1: kemudian cat semua selalu ya. Oke, terus saja buat siaran.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Iya, aku tunggu lagunya.
0: Oke, okay, lagunya sudah disiapkan. Oke. Okay.
1: Iya, besok kita ketemu ya besok.
0: Oh, di studio. Besok, besok di studio besok ya, live ya, boleh.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Mulai di studio ya, cepat minggu ya.
0: Oke.
1: Iya. Oke, okay, itu aja ya.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono yang sudah gabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, di belakang Mr. Bono dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fanstura.
2: Ning Koneke, Ning Radio
0: Kang As Indramayu ha nomor 1 di Indramayu Barat gitu ya.
2: Satu Radio Prima di Indramayu, keren banget.
0: Alhamdulillah. Kang Asep Roland, apa kabar nih?
2: Siar di mana-mana.
0: Kang Asep Roland, apa kabar? Sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah, kayak wingi baik.
0: Ya, kayak wingi baik ya.
2: Baik-baik aja. Iya, habis pulang ke laut ini langsung dengerin Radio Prima.
0: Iya.
2: Karena kalau enggak dengerin Prima kayak makan enggak ada ikan nih.
0: Nah, kono ya. Kalau pengen ikan tinggal nyebur wae nang laut kono ya.
2: Iya. Lamun balik orang-orang nang Radio Prima
0: mbuh ya kono ya. Sepi kono. Jadi hidup tanpa suara.
2: Iya. Karena Prima iku wis ning hati, jadi orang ketinggalan. Oh, iya. Kan mau nganggur.
0: Nganggur apa maning kono digawa-gawa bae kono radione.
2: Iya, kudu duwe kae data.
0: Iya,
2: gawa.
0: Heeh. Kudu siap datane.
2: Iya,
0: lamun miang-miang ya. Lamun nang iya, lamun nang omah mah ya wifi bae ngono ya.
2: Oke. Anggo pen prima sing mau pada manjing ya. Anggo Mr. Bono. Ayane semangat bareng wis mangan pindo ya. Nah,
0: ngono iya. Tinggal ngantuke bae ngono.
2: Bono mangane.
0: Iya, lamun wis mangan kok lagi apa terus ngantuk dari dengerin anu ya lagu-lagune ngono ya.
2: Sudah ngantuk, pas mangar udah ada primer, sudah ngantuk maning, langsung joget. Terus lagu, lagunya di sini,
0: lagunya apa ya?
2: Lagunya dari almarhum Yoyo Suwaryo, pilih-pilih,
0: pilih-pilih,
2: cak lalain.
0: Oke.
2: Lamunan waktu, lah waktu apa apa lah.
0: Oke, nanti kita putarkan.
2: Absen ninge ya, primer selalu.
0: Oke.
2: Bunda Yunesari, selamat siang Bunda, selamat makan siang. Anggo Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
2: Mangane mau lawa apa? Kalau burake ngira-ngira mangane lawa apa?
0: Nengono. Enggak semur anu ka, semur terong jarene kono ya.
2: Iya, ade mantep iki lawan-lawan terus kanggo Ngrojaya.
0: Ngrojaya. Okay.
2: Mang Rasti, kene Mang Rasti wis mangan durung, ngomong mangan sair-sair.
0: Oke.
2: Tanggo Mang Salim, Mang Taslim,
0: Mang Salim ya. Bapak Salim ya.
2: Iya, Mang Taslim, Mang Wanta, terus tanggo Babunda Mary.
0: Bintang
2: Unyu-Unyu.
0: Unyu-Unyu.
2: Terus juga iya, selamat siang Bet, Mah. Terus juga Mama Najma. Sening Gebang, Sukra.
0: Betul.
2: Terus siapa ya? Kang Rianusia.
0: Sampar kuno.
2: Oh ya, Kang Rian itu ya, Kang Rian,
0: Kang Rian,
2: oke, Kang Boyot. ABB wis lah, semua ada di sana. Maaf, mohon maaf banget. Karena apa waktunya? Waktu ini kan mepet ya.
0: Mepet wis
2: mepet. Mundur menteni aja suwe-suwe.
0: Iya. Oke.
2: Kayaknya mau disebut kabeh ke Kang Andre cuman waktunya kok sampai jam 2
0: lah. Lah iya, ora praget-praget kok lagune kok muterke jam 3. Lagune puter. Oke, Kang Asep.
2: Soalnya Kang Andre sing gagah
0: Prima
2: FM bela.
0: Iya.
2: Sampai
0: alhamdulillah
2: matur assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Oke, ringan Prima 45 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, ringan Prima, aduh Kang Rojaya, terus ada Kak Capur ya. Kita putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi nomor 1 di Indramayu Barat. Fansura Neng Keneki Neng Prima FM. Oke, ada Lanang Sejati. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

Kan Bima, rupanya waktu jualah yang membatasi kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih sudah membersamai Bang Andre ya, sampai dengan pukul 13:56 di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung, ada Ibu Sukina, terus ada Bunda Mary, Mama Evi, Mimi Evi ya, Pak Lebe, dan juga ada Mimi Radmina, Nang Rastim, Kang Rian, Mr. Bono, dan juga Asep Roland ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung. Terima kasih Bang Andre ucapkan. Dan yang belum masuk ya, ada tadi Kang Rojaya, ada Capur ya, mohon maaf banget apabila Bang Andri tidak bisa menemani, enggak bisa ngangkat teleponnya ya, karena memang yang masuk banyak sekali ya, harap sabar ya, dan mudah-mudahan tetap semangat selalu bersama Prima FM dan tidak bosan ya bersama Prima FM dan semua kru-krunya ya. Oke, sekali lagi Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Di belakang ada Kang Arya yang akan membawakan acara sepanjang jalan kenangan sampai lepas pukul 17:00. Oke, rekan Prima jangan kemana-mana ya, masih bersama Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Dan Bang Andri akan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka.

Hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Di hari ini Sabtu 9 Mei 2026, Arya hadir 3 jam di hari ini, rekan terima. Tentunya masih di acara Panjang Jalan Kenangan ya, yang hadir tiap pekan sekali, yaitu Sabtu dan Minggu. Dan lagu pembuka sudah Arya buka nih ya, dari albumnya Krisa yang berjudul Sabda Alam. Satu buah lagu untuk rekan prima, terutama yang hari ini sedang istirahat ya, menikmati nikmatnya hari libur, terutama ya karena malam Minggu lagi ya. Waduh ya, di pekan pertama ini ya rekan prima, pekan kedua ya, maksudnya pekan kedua tanggal 9 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, sebelumnya Arya akan menyapa yang amat berhormat Syekh Azzaitun dan Umi serta keluarga. Semoga Syekh dan Umi serta keluarga diberikan kesehatan yang paripurna. Dan juga untuk Rektor IAI Al-Aziz Datuk Syekh Imam Prawoto juga, serta Wakil Rektor, selamat siang dan selamat mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan Prima yang sudah menunggu-nunggu di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Semoga rekan prima bisa terhibur, dan jangan lupa ya untuk rekan prima juga, semoga diberikan kesehatan juga yang paripurna, diberikan keberlimpahan baik kesehatan jasmani maupun rohaninya, juga dimudahkan segala urusannya ya, juga dikabulkan permintaannya semua. Baik rekan prima, kita buka saja ya yang sudah menunggu dari tadi ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Sepanjang ya, jalan kenangan.
0: Ya.
1: Bang Arya sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarnya Ibu Sukina?
1: Alhamdulillah Bang Arya sehat juga.
0: Ya.
1: Yang penting sehat ya Bang Arya ya.
0: Oh iya, sangat penting itu kesehatan.
1: Sangat penting banget. Bagian dadak usaha ya, sehat mah enak banget Bang Arya.
0: Betul sekali Bu Sukina. Iya.
1: Sugi duit ya dodok nih kursi roda bewar pengen ya.
0: Iya, kalau sugi duit tapi enggak sehat kan, waduh, duitnya nanti buat.
1: Mahal banget ngarane sehatku. Pak, Bang Arya siapa supir?
0: Mau. Ini Ibu Sukina ini sepanjangnya.
1: Oh, karena Ibu Sukina itu ada tamu ngobrol baik tadi.
0: Oh begitu, aduh, ya tamu.
1: Berarti supir ya.
0: Ibu Sukina.
1: Eh udah, puterin lagu ya, Bang Arya.
0: Oh ya, lagunya apa?
1: Apa kena? Akta hatiku yang luka. Hati yang luka.
0: Siap.
1: Nang Rasim, ayo Nang Rasim duduk. Ano, Endro. Ayo Endro, naik.
0: Iya.
1: Sepanjang jalan kenangan. Ayo Bono naik Bono. Mang Wanta, Anggo, Rojaya ku, Wang Rojaya.
0: Iya.
1: Anggo ning sumur adem.
0: Ayah Pamungkas.
1: Ayo pada naik
0: lagi.
1: Naik lagi. Udah ngantuk kayaknya mah. Iya Bono, aja ngantuk Bono. Sondol dol. Ayo naik dol. Ada baik kita ketemu. Tadi supir maning juga nih. Anggo Mama Billy.
0: Ya,
1: Mama Aldin.
0: Mama Aldin juga.
1: Kak Pur, Bapak Salim, Pak Lebe,
0: Angi Beng.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi. Ayo sepanjang jalan kenanga. Karo Mama Indah, Mama Paujan, Mama Odang, Ibu Tuti, Bunda Mary. Udah semua-muanya aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Anda mau belanja maning. Ucapannya
0: yeah.
1: Kopi pahit nih dur meja. Ibu Supina pamit, ada orang belanja. Salam Bang Arya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sukina ya, yang sebagai penelpon pertama ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Iya, wah apal ya ini.
2: Sehat kan Arya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya.
2: Gerimis mengundang Kang Arya.
0: Oh, gerimis mengundang. Ya, sebentar lagi kayaknya gerimis itu. Gerimis.
2: Iya, wis rada mendung.
0: Iya, ada kayak ini ya, gerimis.
2: Salam-salamnya. Hmm. Buat yang baru turun, Ibu Sukina, Bapak Lebe, Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Mama Billy, Mama Indah, Mama Titan, Mama Soleha, Mama Soleh, Mak Bintang Unyu Unyu, Mama Baudan, Nang Rasti, Mama Setia, Lek Nung sama Bapak Salim, Cak Pur, Mister Bono, Bunda Haja Mary, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, Ibu Tuti, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Aang, Moms Ara, Mang Wanta, Kang Asep Rolan, Uyut, Kang Aman, Teh Nunung, Teh Iza sama Bapak Dasmonya, Mimi Haja Supriyatin, Abah Hati Kutil, Mama Bapak Pamungkas, terus Wak Kisut, Mama Baby, Kang Rojaya, Kang Andre Sate, untuk semuanya aja Kang Arya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Kang Arya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Angan.
0: Kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah. Baru masuk nih. Tadi mau nak masuk ke tendang sama siapa tadi itu?
0: Ya. Banyak ya.
3: Bang Andre. Baru masuk aja nih. Eh, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Capur.
3: Ya. Ya. Tadi siapa tuh?
0: Mama Indah ya? Mama Aldin.
3: Mama Aldin, Mama Aldin namanya Ibu Sukina ya?
0: Iya betul.
3: Iya. Request lagunya. Apakah salahku misteri di dalam hidupku?
0: Siapa yang nyari itu?
3: Itu merindukanmu.
0: Ya, merindukanmu ya dari
3: merindukanmu. Merindukanmu.
0: Merindukanmu.
3: Dari Elsa Pitaloka.
0: Merindukanmu. Ya, sebentar kita cari.
3: Ya, salam-salamnya nih. Buat Mr. Bono.
0: Oh, ini belum ada ya.
3: Bapak Salim. Nang Rastim, Ibu Tuti, Mau Paujan, tadi Ibu Pili ya. Ya, terus Mama Ratmina, Mami Ratmina, Mama Aldin, terus Mama Ara, Bintang Unyu Unyu, terus siapa tadi? Mimi Aja Supriyatin, Mama Indah, Raisa, Cak Dasmo, Joko kabarin Cak Dasmo, di mana nih, di rumah apa di mana nih? Mama Endang,
0: ya.
3: Ibu Sukina, gimana Ibu Sukina? Sehat Bu? Masih, aduh semangat terus ya Bu ya. Iya, Mama Titan, Kang Uyut, Pak Lebe, Mama Dora, Bunda Weni, Kang David, terus siapa tuh? Kang Aman, Pak Tisut, Kang Gopar, Mama Nenen, Kang Rian, terus Mama Rini, Kang Wanta, Mama Tadi, Kang Odan, Mama Odan, Mama Bintang, Mama Pamungkas nih, Pamungkas. Terus Ibu Epi yang punya rumah mewah tuh, Ibu Epi masih ada terus Bu, sehat ya Bu. Terus Kang Ibeng, Umi Santi yang nasi padang, Mama Rati. Terus Kang Sondol, Adik Kutil. Terus siapa tuh? Kang Sani, Kang Sani yang suka hati tuh, Kang Sani dari Kertanegara. Terus Tete Solea, Andri Sate. Terus siapa lagi ya? Mamanya Jua. Terus Kang Timan dari Pegaden. Ayah Dika, Asep Roland. Terus Mama Dinda dari Kertanegara. Kang Aman, udah semuanya aja lah, banyak banget tadi baca yang belakang nggak kebagian.
4: Capor ini lagunya belum ada.
3: Spesialnya buat Capor. Kang Arya aja.
4: Capor, gimana? Lagunya ini belum ada nih, yang mana diganti ini?
3: Kalau belum ada itu aja lah, ya itu. Apakah salahku dari itu tuh? Dari Rate bisa, dari itu bisa.
4: Oke, apakah salahku?
3: Ya. Spesialnya buat Kak Bang Arya ya, yang lagi tugas. Ucapannya assalamualaikum, merdeka.
4: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Sepanjang jalan kenangan mengenang.
4: Jalin apa? Kisah, mengulang memori.
5: Jalin kisah. Ya, sama memori. Iya. Gak dicatat ini Kang Arya. Gimana kabarnya Kang Arya?
4: Alhamdulillah baik.
5: Sehat ya. Iya. Tadi selamat siang Kang Capur, juga ada Mama Aldi ya. Terima kasih atas penggolannya. Ibu Sikina mohon maaf. Walaupun Anda tidak pernah nyenggol, saya senggol terus nih. Oke, lagunya Bang Arya.
4: Iya, lagunya apa?
5: Ada itu lagu yang sampai sekarang gak pernah hilang, gak pernah bosen Bang Arya. Itu lagu dari Tommy Jepisa, Di Batas Kota Ini ya.
4: Okay.
5: Itu lagu 1980. Saya lahir 80, denger itu umur 7 tahun. Waktu itu kan ada layar tancap ya Kang Arya ya, yeah. Di desa saya tuh namanya layar tancap itu apa rantauan layar layar tancap rantauan gitu ya, bioskop datang pendatang itu Kang Daya. Jadi setiap mau main lagunya itu, istirahat lagunya itu. Jadi lagu jadi mau main film itu lagu itu dulu. Istirahat lagu itu. Jadi lagu ini ngomong-ngomong enak amat ya. Itu waktu kecil itu umur 7 tahun. Lagu itu sampai sekarang masih enak banget ya. Itu lagu sampai sekarang enggak pernah dihilangkan itu lagu Di Batas Kota itu, karena kenangan waktu kecil 7 tahun nonton bioskop lagu itu di saat putar terus istirahat lagunya itu satu album. Jadi sampai sekarang Kang Arya masih enak baik lagunya. Jadi itu lagu yang sangat terus sekarang enggak bosan-bosan. Ini. Apalagi di acara sepanjang jalan kenangan di Prima FM ya Kang Arya ya.
4: Pas ini berarti.
5: Iya. Jadi itu aja. Enggak senggol-senggol dulu. Karena hanya itu aja kenangan saya waktu kecil umur 7 tahun.
4: Oke, siap.
5: Terima kasih Kang Arya. Oke. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kang Asep Roland ya, yang sudah hadir di menit yang ke-22 di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan Sepanjang Jalan Kenangan ini hadir 3 jam ya Rekan Prima, sampai pukul 5 sore. Nah, untuk Rekan Prima yang tadi belum sempat bergabung ya, boleh nanti ya, karena kita waktunya panjang sekali. Sudah dapat penelpon di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini, dan sebaiknya kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah direquest oleh masing-masing penelpon ya Rekan Prima. Baik Rekan Prima, kita dengarkan saja satu buah lagu yang sudah dia persiapkan untuk bersama Rekan Prima. Masih di sepanjang Jalan Kenangan di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
6: Prima Radio 95,8 FM.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Dimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah? Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Keju, trend, ya betul.
2: Bukan.

kabar gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ngapain tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Satu buah lagu sudah Arya putarkan dari Dedi Damudi ya. Judulnya Merana. Nah, pokoknya jangan merana ya, karena ini malam minggu ya kan, Brimo. Walaupun lagunya merana, tapi jangan merana ya, karena hari ini kita cerah ceria pokoknya ya. Apalagi pasti tanggal muda ya, ataupun tanggalnya juga masih muda ya rekan, jadi jangan bersedih hati ataupun ya gundah gulana ya, kita jalani saja kehidupan ini ya, kita tetap, yang penting kita tetap punya ini ya, punya kreativitas ya dalam menghadapi segala hal apapun yang kita sedang dijalankan ya. Malah kan ini berkaitan dengan dampak BBM yang terus meroket harganya, ataupun masih belum ini ya, belum begitu naik apa gimana dengan Prima. Baik rekan Prima, kita lanjut lagi ya, sudah menit yang ke-52 dan Arya akan membacakan mengenai kereta api ya ini, karena masih berkaitan dengan kereta api. Mengutip dari lovenews.co.id, PT KAI Indonesia Persero resmi mengganti nama kereta api anggrek, kereta api Argo Bromo Anggrek, menjadi kereta api anggrek saja rekan Prima. Mulai tanggal 9 Mei 2026, pergantian ini dilakukan setelah insiden tabrakan ya dengan KRL di Bekasi Bekasi Timur ya pada tanggal 5 bulan Mei 2026 ya. Perubahan nama bertujuan menyederhanakan identitas tanpa menghilangkan nilai historisnya. Jadi KAI menegaskan nama anggrek dipilih sebagai simbol keanggunan, keteguhan, dan kemampuan beradaptasi. Penyederhanaan ini bukan meninggalkan sejarah, melainkan mematangkan warisan perjalanan kereta api di Indonesia, tulis KAI melalui akun layanan pelanggan. KAI menjelaskan filosofi anggrek mencerminkan karakter tangguh dan adaptif dalam berbagai kondisi. Nilai tersebut diharapkan merepresentasikan pelayanan kereta kepada masyarakat. Terkait operasional, penumpang yang telah membeli tiket kereta api Argo Bromo Anggrek tetap dapat menggunakan tiketnya pada kereta api Anggrek sesuai jadwal dan kelas yang dipilih. Perubahan ini menjadi bagian dari penyesuaian layanan sekaligus penguatan identitas. Pasca insiden tanpa mengganggu pelayanan kepada penumpang. Ya, jadi ada perubahan ya, perubahan nama dari yang tadinya kereta api Argo Bromo Anggrek, jadi dipermudah ataupun di ini aja ya, diperpendek menjadi kereta api Anggrek. Nah, siapa yang pernah naik kereta api Anggrek nih rekan Prima? Ya silakan, boleh ya nanti di komen tahun berapa pernah mencoba atau menaiki kereta api Argo Bromo Anggrek ini ya. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini kalau Arya tahu, sepertinya waktu zaman dulu diresmikan oleh Pak Harto ya, rekan rumah zamannya Pak Harto, tahun 90-an ya, 92, 93-an lah kayaknya. Baik rekan rumah, kita buka lagi, silakan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Ya, cuaca di luar ini sudah mendung, tapi nggak mendung ya, cuma berawan aja dengan Prima. Karena suhunya juga sudah 32 derajat Celsius dengan Prima. Ya, dan kisaran hujan tingginya belum ada ini, masih berawan-berawan, cerah berawan-berawan ya sampai hari Kamis tanggal 14 Mei nanti. Oke, silakan yang tadi sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sepanjang jalan kenangan,
0: Menjalin kisah
1: mengulang memori.
0: Aduh, Pak Salim, baru saya taruh novel di hari Sabtu ya,
1: Bang. Iya, Kang Arya.
0: Aduh, pada-pada nyari-nyari pasti.
1: dia nih dedek kecilnya lagi kurang sehat.
0: Iya, ada semoga cepat sembuh ya dedek citranya. Iya, Pak Salim.
1: Tapi monitor terus Kang Arya.
0: Oh ya, waduh.
1: Monitor
0: ya,
1: terus. Berarti, ini juga nih dedeknya lagi tidur, naik kecil-kecilin radionya kecilin.
0: Iya, wes siap Pak Salim. Lenggu, lanjut Pak Salim.
1: Lagu nih, request lagunya dulu Kang Arya.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagunya Kereta Senja Kang Arya.
0: Kereta Senja, waduh.
1: Tapi enggak ada hubungannya sama anggrek ya Kang Arya.
0: Anggrek, anggrek maka berhenti di Hercules persisnya di Cirebon.
1: Enggak, di Hercules aja lagi kenceng-kencengnya Kang Arya.
0: Oh, kenceng itu paling
1: Kereta Senja. Iya, ntar bentik-bentik kan di Cirebon katanya Kang Arya.
0: Iya, itu paling itu di Cirebon saja dia.
1: Iya.
0: Cirebon. Makanya
1: saya
0: malah punya
1: kenang-kenangan kalau sama kereta anggrek Bang Arya. Ya kan enggak ada jatah buat orang Hercules Kang Arya.
0: Adanya di Cirebon saja.
1: Cirebon, terus Surabaya.
0: Cirebon, Semarang, sampai Surabaya.
1: Oh, Semarang juga berhenti.
0: Udah, berarti cuma 3 stasiun aja berhenti dia.
1: Oh iya.
0: Terus Semarang langsung iya, tancap
1: Kang Arya.
0: Wah. Wah, kenceng pokoknya larinya itu.
1: Kenceng iya. Sama WOS kencengan mana Kang Arya?
0: Yang kalau WOS kan jarak pendek itu.
1: Oh iya iya.
0: Kalau ini jarak jauh itu. Nah makanya ini mudah-mudahan nanti terrealisasi itu kereta api cepatnya yang antara Jakarta dan Surabaya. Ya mudah-mudahan ya, waktu itu kan pernah.
1: Iya. Saya mau salam-salam Kang Arya.
0: Oke siap, silakan.
1: Buat Nang Rastin. Buat Mr. Bono juga, buat Ibu Tuti, Mama Indah Bapak Amir, buat Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Teh Nani, Sang Paninya juga, buat Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk nih Kang Arya,
0: Bu Sukina,
1: buat Ibu Billy, Mama Aldin, buat Mbak Sinta, Mimi Saminanya juga di Mekarjati. Buat Mama Aam Lele, Mama Tita, Mama Nenek, Tete Soleha, Mama Mama Pojan juga, Mama Ara, Mama Odang, buat Cak Kulur, Kang Ibeng, Uyut, belum masuk nih Uyut kayaknya kamu.
0: Belum.
1: Buat Kang Rian juga, makin metalnya, Kang Aman, Bintang Unyu-Unyu, buat Kang Wantanya juga ya Pamungkas, Kang Das Muhammad Teh Isahnya juga, Kang Rojai yang punya organ, buat Bunda Yuni, Yuni Asari di Sumedang, Haja Supriyatin, buat tadi tuh yang Asep Rolan ya, Asep Rolan ya,
0: oh iya,
1: Labuan Banten ya, buat Asep Rolan, buat Kang Peri juga di Aceh. Buat Bunda Mary, Bunda Rini juga di Subang, buat Mama Nasma di Ujung Gebang, buat Mama Dinda di Kertanegara yang punya alun-alun. Spesialnya buat Kang Ari yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mas Salim yang sudah bergabung di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang Jalan Kenangan.
2: Menjalin kasih.
0: Menjalin kisah apa? Mengulang memori.
2: Enggak apalah.
0: Iya, sudah.
2: Pak Salim yang hafal.
0: Iya Pak Salim tadi ini.
2: Iya Pak Salim baru masuk ya Pak Salim ya.
0: Betul ya.
2: Dari pagi Kang Arya. Itu Kang Arya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah ya. Kang Arya.
0: Ya siap.
2: Masih ada Kas Cinta Jamal Mirdad.
0: Oh ya, sebentar kita cari.
2: Iya. Dan lagu lawas ya. Salamnya ya Kang Arya ya.
0: Oke.
2: Iya buat Pak Salim yang baru turun, semoga Dede Citranya cepat sehat ya. Buat Ibu Sukina yang selalu semangat. buat Mimi Samina, Mama Billy, Mama Aldin, buat Pak Gopar, Mama Tuti, buat Ayah Pamungkas, buat Deddy Bono, buat Hendro. Hendro belum masuk ya?
0: Belum.
2: Ah, Hendro, ayo masuk. Hendro tidur apa? Buat itu Kang Asep Rolan.

0: Ya udah buat semua muanya aja ya Kang Arya ya.
1: Oke.
0: Iya. Buat tadi ada Cak Pur ya.
1: Betul.
0: Iya, spesialnya buat Kang Arya aja.
1: Terima kasih.
0: Siapanya Kang Arya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pemainda, juga ada Cak Pur. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Abang?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Syukurlah ya, Bang ya. Yang barusan itu
1: ada Mama Indah. Mama Indah.
2: Iya, selamat Mama Indah. Terima kasih atas callingannya. Sekalian sama Bunda juga digebrokin buat Mama Indah ya. Mumpung Bunda juga masuk ya. Juga tadi tak ada Bang Salim ya.
1: Betul, Bang Salim.
2: Siapa itu tadi yang lagi sakit nate?
1: Putrinya ya.
2: Oh iya, semoga cepat sembuh aja ya, jangan lama-lama sakitnya. Abang.
1: Oke.
2: Ya. Bunda mau lagunya dulu ya, Bang ya?
1: Ya, situ silakan. Lagunya apa, Bunda?
2: Yang pertama kali, Bang. Aku masih demenan ya,
1: ya. Judulnya apa?
2: Yang pertama kali.
1: Yang pertama kali ada nggak ya? Yang pertama kali
2: ada dong, pasti ada awal kalau ada akhir.
1: Yang pertama kali ya?
2: Ya dari Vance atau dari Dian Visesa?
1: Ya siap, oke.
2: Iya, makasih Abang atas Abang udah cariin kerja Abang ya. Ada Nanang Raskin juga, Bu Sukina, Mom Ara, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mi Elpi, Nenek Raffi, Mimi Samina, Mimi Ratmina, Bunda Ela, Kang Wardoyo, Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, papahnya Najwa, Bang Rojaya. Terus ada Kang Rian, Pak Wanta, juga Ibu Wantinya, Pak Seprolan, tadi yang punya labuan ya, udah masuk. Terus buat Kang Yanto, Bapak Salim juga udah masuk tadi. Abah Adik Kutil, Lili Kenung, Mama Aldin, Teh Soleha, Bang Wanto, Mr. Bono, Mas Suwandi, Mas Tit, Mama Titan, Mama Indah yang barusan. Terus juga ada Bunda Riri, barangkali lagi dengerin, yang ada di Subang Cijambe ya. Uyut. Terus buat Cak Tur, Mama Endang, Ayah Pamungka sama mamahnya, Kang Aman, Bu Hajah, Meni.
1: Yo.
2: Terus buat Kang Pani sama Teh Naninya, Pak Lebe. Terus Ibu Roha, Ibu apa ya, Ibu Rohmanah ya. Terus ada Mamah Najwa, Mamah Luwes, Mamah apa ya, Mamah Luwes Anida gitu.
1: Pur Luwes.
2: Iya, Teteh Luwes Anida yang punya collection ya.
1: Okay.
2: Ya, segitu dulu aja ya Bang ya.
1: Siap.
2: Bunda tunggu yang pertama kali.
1: Yang khususan pertama kali. Oke.
2: Okay. Buat yang lagi tugas, selamat kerja sampai tuntas ya Bang ya.
1: Oke, okay, terima kasih kembali.
2: Iya. Bunda pamit Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda.

0: Nah, Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apa Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Ngicipin atu-atu ya Teh.
1: Ngicipin.
0: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
1: Ya dua-duanya pinter. Masa beda?
0: Hah?
1: Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pinter ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo

0: Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,
1: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali.

motor dan Siusa Rengseng, Gempol Sari, Patok Besi, Trijaya Elektronik, Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI, Pamanukan. Trijaya Elektronik, Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RSAU Lanud, Kalijati. Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Hendro
0: nih. Wah. Hendro. Hendro Lesmana tadi ditanya sama Ibu Sukina. Hendro Lesmana
1: sama.
0: Nah, ini baru bangun Bu Sukina. Bu Sukina ini baru bangun nih Hendro Lesmono.
1: Habis kecapean dari kemarin.
0: Aduh. Capek
1: di
0: mana?
1: Luar kota.
0: Waduh, di luar kota.
1: Biasa di stadion Jakarta keliling-keliling.
0: Aduh,
1: iya. Seluruh kota.
0: Waduh,
1: iya. Sama petugas-petugas Jakarta.
0: Waduh, mantul dong, mantul.
1: Iya, betul. Mantul. Jadi pulang-pulang ini ketiduran.
0: Aduh, iya ini sampai ketiduran sampai.
1: Makanya dengar-dengar ada yang bawa cilok perak. Kalau bangun tidur terus ada yang ngasih cilok, ada yang bawain cilok, betapa senangnya. Tapi itu sayang sekali.
0: Hanya sebuah ini.
1: Sayang sekali.
0: Sebuah apa lagi?
1: Cilok.
0: Cilok. Oke.
1: Aduh, pulang-pulang ketiduran, bangun-bangun ada suara Kang Arya.
0: Aiyah deh.
1: Jadi. Walaupun capek, walaupun lelah, tidak mengapa lah. Lagunya masuk apa ya? Mengapa ya?
0: Lagunya apa ini maksudnya?
1: Mengapa?
0: Mengapa ya? Mengapa?
1: Masuk nggak itu?
0: Mengapa? Yang nyanyi siapa?
1: Plus plus.
0: Mengapa? Mengapa ada nggak ini ya?
1: Ada.
0: Mengapa? Waduh.
1: Ganti ya.
0: Ganti dulu.
1: Ya, Hendro mau ganti lagu. Judulnya ini aja. Aku mencari sang kekasih yang bernama Isabella.
0: Ah, itu baru ada ini.
1: Mencari Isabella. Dalamnya pertama buat sepupu kita, orang tua kita. Yang namanya Ibu Sukina, yang dengar-dengar mungkin udah masuk biasanya.
0: Udah nomor pertama tadi Bu Sukina.
1: Ibu Sukina, Mama Aldin juga mau pilih. Terus Seprolan,
0: Agam
1: Sondol, terus Mama Indah,
0: Mama Tina,
1: Mama Titan juga.
0: Bunda Yuniasari. Bunda Yuniasari belum dulu.
1: Bunda Yuniasari, salam kembali dari Hendro.
0: Hendro, Bunda Yuniasari ini.
1: Habis pulang dari kota. Aduh, oleh-olehnya kecapean. Enggak seperti Kang Arya, oleh-olehnya cilok.
0: Aduh.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary ya.
1: Dan juga buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya saja tanpa terkecuali
1: yang lagi monitor. Yang segini istirahat.
0: Betul. Aduh, sekali nih.
1: Capean tidur Hendro.
0: Capean tidur nih Hendro nih. Ya.
1: Terima kasih Kang.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Ya, selamat memutarkan Isabella.
0: Isabellanya siap nanti. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hendro Lesmono yang sudah bergabung di sepanjang jalan kenangan. Nah, untuk yang lainnya silakan boleh kita tunggu di 0853 218 9985 82. Nah, jangan lupa rekan prima, nanti malam minggu ya, Milton Pastilles ya. Jadi temani Anda ketika ngobrol ya dengan Milton Pastilles. Ada ketika ngobrol dengan teman atau sahabat, biar pede makan permen Milton Pastilles. Milton Pastilles ada beberapa varian, rasa apel, jeruk, nanas, strawberry, dan original. Tersedia juga dalam kemasan saset. Milton Pastilles, produksi PT Henson. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh, iya, merdeka.
2: Merdeka.
0: Gimana kabarnya Kang Rian?
2: Enggak betah, alhamdulillah baik.
0: Ya nih. Ada Hendro Lesmono tadi Kang Rian. Halo. Ya. Ayo Kang Rian, silakan.
3: Ya Kang Ria.
0: Tadi Pak salam dari Hendro Lesmono.
3: Oh, salam balik Mas Hendro Lesmono. Aduh, kayaknya abis on the way nih ya.
0: Iya, enggak ya tadi siannya mana ini kan itu.
3: Aduh, Hendro. Salam kenil Mas Hendro. Aduh. Itu orang mana itu? Hendro itu.
0: Itu tadi belum ngasih tahu katanya orang Kulon, dari Kulon kata-kata dari. Habis keliling-keliling kota katanya. Aduh, iya.
3: Keliling kota tuh.
0: Kota makanya ini jadi capek. Kecapean tadi tidur, jadi baru bangun dengar suara saya katanya begitu.
3: Gitu. Berarti iya. Banyak tentengan itu.
0: Iya, itu tentengannya banyak katanya.
3: Kalau orang ngerti mah ya mampir atau di studio ya. Jatuhin ya satu atau dua kresek.
0: Iya, harusnya ya tadi ya.
3: Iya. Ya. Udah pada banyak yang udah masuk
0: ya. Ya, tadi sudah ada Ibu Sukina, sudah ada Mama Aldin, ada Cak Pur, Asep Roland, Pak Salim, juga ada Mama Indah, Bunda Yunia Sari, juga ada Ibu Billy ya, tadi Ibu Billy yang live TikTok juga.
3: Oh iya, terima kasih yang udah pada calling Riannya, yang itu kan Rian ya. Buat yang jauh, yang buat ada di Pandeglangnya, Asep Roland, selamat sore. Juga buat Bunda Yunia Sari yang ada di kawasan Sumedang juga selamat sore, semoga selalu selamat bermalam minggu ya. Terus juga ada Mama Mimi, Mama Aldin, Kang Rastin, Capurnya juga Kang Wanta, terus juga Mama Indah, terus Ibu Sukina ya. Terus juga buat Kang Aman, Mbak Uyut juga buat awal lebih ya. Ada Kang Salim, semoga sehat selalu ya dedanya. Kang Arya, ada cinta hampa enggak ya?
0: Cinta hampa ya, sebentar kita carikan. Cinta hampa. Oh, adanya yang versi Bruri sama Dewi Yul nih. Ada sama salam terakhir, salam terakhir.
3: Beda dong itu, beda. Kalau versinya Dewi Yul sama Bruri mah bukan cinta. Bukan
0: cinta. Apa salam terakhir aja nih ya, yang dari The Mercies.
3: Ya oke lah.
0: Ini ada ini salam terakhir ini.
3: Yang gampang aja.
0: Ini keren di lagunya nih, The Mercies. The Mercies apa? Apa ya the tadi? Ayo lanjut, silakan.
3: Iya, kalau cinta apa kan koleksinya dari Deloitte.
0: Silakan cinta hampa sih, tapi versinya ini yang ini nyanyi dari ini. Oke.
3: Okay. Kalau dari Prima beda lagi syairnya.
0: Iya ini yang ini.
3: Ya kita selesaikan hari aja deh. Kita okay. Manut.
0: Ya oke okay, siap.
3: Ya salamnya buat semua semuanya aja ya.
0: Ya.
3: Salam selalu buat yang hari. Oke, terima kasih. Yuk, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada Kang Rian. Kang Rian yang sudah hadir. Ya, silakan yang lainnya boleh kita menunggu di 0853-2189-9582. Silakan yang tadi belum sempat bergabung. Boleh kita masih menunggu di 0853-2189-9582. Oke, dan tadi udah Arya sampaikan untuk perkiraan cuaca mengutip dari BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Dari ini berawan, Untuk curah hujan belum ada ya, Rianul. Masih ada kisaran 74-90% saja. Dan untuk suhu masih di kisaran angka 24-33 derajat Celcius. Ya, masih lumayan panas berarti rekan Prima. Dan untuk wilayahnya ada Haur Kolot, Haur Gelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipanjung, Mekarjati, Sidadadi, dan Sumber Mulia. Baik, rekan Prima, kita dengarkan lagu yang sudah dia persiapkan untuk rekan Prima. Masih di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Arya untuk Prima ya di sepanjang Jalan Kenangan ini. Tak terasa sudah 35 menit berlalu rekan Prima ya. Kita kembali lagi ya, silakan yang ingin bergabung nanti kita tunggu di 0853 2189 958.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Lite, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bangga dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya nggak ada kulit.
0: Ah, nggak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, nggak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, Teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: kita ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa.
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
3: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
3: Biar bersih biar wangi. Bukan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah. Gak basah.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, kan Prima? Tak terasa sudah 3 jam ya. 3 jam atau 2 jam? Maksudnya sudah masuk di jam yang ketiga, rekan Prima. Nah, dan masih ada waktu kurang lebih 45 menit lagi ya, rekan Prima, karena SJK hadir 3 jam sekarang sampai pukul 5 sore. Nah, silakan yang tadi belum sempat bergabung, boleh nanti kita buka lagi di 0853-2189-9582. Nah, untuk lagu-lagu yang belum bisa diputarkan, mohon maaf sekali ya rekan Prima, mungkin ada sesuatu yang belum disiapkan, jadi belum bisa kita putarkan lagu-lagu tersebut. Oke, silakan rekan Prima, kita masih menunggu di 0853-2189-9582. Juga ada di TikTok Prima, silakan yang ingin bergabung boleh ya kita buka. Ari akan menyampaikan mengutip dari lognews.co.id. Gantikan LPG subsidi CNG. CNG 3 kilo mulai disiapkan di kota-kota besar di Jawa. Pemerintah mulai mematangkan rencana penggantian liquid petroleum gas atau LPG 3 kg dengan compressed natural gas. Sebagai bagian dari strategi pengurangan impor energi dan efisiensi subsidi nasional, program tersebut ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap pada 2026 dengan fokus awal di kota-kota besar di Pulau Jawa. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM saat ini masih melakukan uji coba penggunaan CNG ya dalam tabung berukuran 3 kg sebelum diterapkan secara luas kepada masyarakat rumah tangga. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman mengatakan distribusi tahap awal diprioritaskan di wilayah perkotaan Pulau Jawa guna mempermudah pengawasan dan evaluasi implementasi program. Dan menurutnya pemerintah menargetkan program tersebut mulai berjalan tahun ini setelah seluruh tahapan pengujian teknis dan keselamatan selesai dilakukan. Laude menegaskan Menteri SDM Bahlil Hadalia juga meminta agar harga CNG nantinya minimal setara atau bahkan lebih murah dibanding LPG subsidi tanpa menurunkan kualitas maupun aspek keamanan penggunaan. Dan persiapan teknis juga menjadi perhatian utama pemerintah, berbeda dengan LPG yang memiliki tekanan sekitar 5-10 bar. CNG memiliki tekanan mencapai 250 bar, sehingga membutuhkan desain tabung khusus dengan standar keamanan lebih tinggi. Dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Lemigas, saat ini masih melakukan serangkaian pengujian terhadap tabung CNG rumah tangga, termasuk uji tekanan dan ketahanan material. Dan selain penyiapan tabung, pemerintah juga tengah menyusun pola distribusi dan rantai pasok agar implementasi program berjalan optimal saat diterapkan secara nasional. Ya, berarti siap-siap ya rekan Prima, ini untuk berubah dari LPG ke CNG ya, compressed natural gas. Nah, ya. Oke, silakan yang ingin bergabung boleh kita buka lagi di 0853-2189-9582. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Merdeka. Merdeka. Dengan siapa kali ini?
1: Omes.
0: Gimana kabarnya, Pak Omes?
1: Alhamdulillah.
0: Sedang di manakah ini?
1: pinggir jalan, nah.
0: Pinggir jalan. Pinggir jalan ini, aduh, dari tadi ini belum masuk-masuk nih kayaknya nih.
1: Iya, aduh, malam Minggu macet.
0: Waduh, ini nongkrongnya di mana ini?
1: Suka jadi ya,
0: suka jadi ya.
1: Ada macet karang-karangan.
0: Oh, begitu. Bang Omes, ya gimana kabarnya Bang Omes?
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya.
2: Iya ya.
0: Ya baru nongol nih saya ini di sepanjang jalan.
2: Ya menyibukkan diri aja ang lah.
0: Ya Capur ini Bang Omes nih lagi sudah bergabung Capur.
2: Iya.
0: Tunggu Capur ini Bang Omes nih mana ini? Gak pernah kelihatan ini. Oke, yuk silakan, Kang Omes.
1: Mas Ben, boleh nggak?
0: Mas Ben ya, aduh.
1: Yang kesepian kita.
0: Masuknya, bentar, Mas Ben ya. Mas Ben, bentar kita cari dulu. Salamnya dulu deh, biar siapa nih?
1: Ya, buat Mr. Bono, Oma Indah, Takpun, terus siapa lagi ya?
0: Ada... siapa lagi yang Mas Ben
1: ya itu semualah

0: adanya siapa ya ini ya? Pasmennya apa? Kesepian kita ya, kesepian kita kali.
1: Iya, kesepian kita.
0: Ah, aduh, jangan sampai salah itu.
1: Iya, kesepian kita.
0: Oke, siap nanti, sebentar.
1: Ya, atur nuwun.
0: Oke, Omes ya.
1: Ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Omes yang ada di Sukahati ya. Sukahati ya, terima kasih yang sudah bergabung. Ya, Bang Omes di selalu manteng siaran kami di sepanjang jalan kenangan ini nih. Ya, terima kasih untuk Bang Omes yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, halo juga.
2: Iya.
0: Di mana nih?
2: Ini sudah beres-beres.
0: Waduh, udah mau tutup.
2: Iya, udah mau tutup, beres-beres, siap-siap nih.
0: Oke, siap-siap lah. Oke.
2: Iya. Oke.
0: Mandul nih kayaknya ini pasti.
2: Iya, luar biasa.
0: Ya, Omes tadi di Sukahati paling
2: bolong. Iya, apa itu yang biasa di calling center bulu itu apa tuh? Apa sering biasa di calling itu?
0: Oh, ya. Yeah.
2: Iya, apa Omes, apa Soleh biasa di calling itu, apa Omes. Oh. Itu orangnya baru nongol itu orangnya.
0: Iya, Omes itu tadi baru nongol.
2: Iya, itu
0: Mister Bono campur.
2: Calling center Bono itu orangnya.
0: Oh,
2: iya,
0: campur. Oh, gitu ya. Waduh.
2: Itu orangnya nongol kan.
0: Iya, nongol dia itu. Waduh.
2: Yang biasa di calling itu apa Soleh, apa Omes, orang suka jadi itu.
0: Suka jadi ya, waduh. Iya. Iya. Nih, katanya lagi di pinggir jalan katanya Omes tuh tadi.
2: Iya, enggak, emang rumahnya di pinggir jalan.
0: Oh, rumahnya di pinggir jalan. Aduh, ya Mas, terima kasih.
2: Iya.
0: Mas Terbon udah ngingetin nih. Saya juga tadi juga kaget tuh. Waduh, ada Omes di telepon. Kemarin enggak telepon-telepon ini dia. Masih jiwanya nih masih muda ini Omes nih.
2: Iya.
0: Ini lagu requestnya pas band lagi kesepian kita. Waduh, mantul ini lagu.
2: Iya, disukanya gitu lagu-lagu anak muda
0: tuh. Iya, mantul luar biasa ini Omes nih. Oke lah, iya, kita putarkan nanti.
2: Iya.
0: Oke.
2: Boleh itu.
0: Boleh siap-siap pokoknya nih.
2: Oke, lagu apa enaknya nih?
0: Lagunya apa ini, Mister?
2: Masih bisa, masih bisa.
0: Mas, kita kan sampai jam 5, tenang aja, mantul pokoknya.
2: Oh, 9 aja udah ya.
0: Waduh, 9. Oke,
2: 9. Oke. Salamnya buat Abah Omes, kalau bisa dong.
0: Abah Omes.
2: Abah Omes sampai Soleh, dorong sampai jadi tuh ya. Dono Baby Ustina, Naratim, Bapak Salim, Mama Indah, calling sama Abah tadi Mama Indah, calling ya, sudah pada waktunya. Mama Miratina, Bina Unyu Unyu, Mimi Epi, dulu kan sering main sama Mimi Epi itu Abah tuh, sering main sana. Sering main dulu sama Terbono, sekarang ke Mimi Epi, Abah Omes tuh dulu.
0: Oke, siap.
2: Iya, sering main dulu mah. Bunda Mary, Bias Priatin, Mama Agin, Mama Rini, Bututi. Sebelah lagi ya, Pamungkas, Mama Bili, Mama Ojan, Mama Odang, Mama Rati, Kang Rian, Pak Lebe, Pak Wanta, Capur, Condol. Pak Nene, Pak Soleha, Pak Isut, itu harus terjadi juga, Pak Isut, itu harus terjadi tuh.
0: Pak Isut, oh iya, betul-betul.
2: Itu harus terjadi, ya. Begitu. Nah, ada semua, Pak Isha. Nah, saya perolan. Budaya Yunisari. Iya, Budaya Yunisari, Kang Rojaya. Kang Igis, Kang Ibeng. Oke, Pak semuanya saja, ya.
0: Semuanya.
2: Sebesarnya siaran. Iya.
0: Terima kasih.
2: Iya. Oke, tunggu lagunya. Siap. Ratu Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih ada Mr. Bono, juga ada Omes ya yang sudah bergabung di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. 20 lagu Arya persiapkan untuk Omes dan Mr. Bono ya, ada Pas Band juga, ada Sembilunya juga. Dan lanjut silakan yang ingin bergabung, kita masih menunggu di 0853-2189-9582 ya. Kita dengarkan request lagunya dari Omes ya, rekan prima. Jangan lupa, jangan kemana-mana, masih di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lo.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo.
2: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

95,8 FM Prima, radionya Indramayu Barat, nomor 1. Ya, rekan Prima, sampai di sini dulu Arya bersama rekan Prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan terima kasih yang sudah hadir. Ada Ibu Sukina, ada Mama Alim, ada Cak Pur, ada Kang Asep Rolak, juga ada Pak Salim, juga ada Mama Indah Sinta, juga ada Bunda Junia Sari, Ibu Bili, Kang Riat, Mama Rastin, juga ada Kang Bono, juga ada Omes ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Sepanjang Jalan Kenangan. Dan Arya pamit dari Jalan Siliwangi kilometer 2. Arya undur diri dan sampai di sini dulu ya rekan rumah. Dan besok kita akan bertemu kembali masih di Sepanjang Jalan Kenangan. Ya. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun, semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup untuk rekan Prima Arya persembahkan ya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Semua selamat sore. Aduh, mohon maaf rekan Prima semua kalau mungkin nanti pas lagi siaran tiba-tiba Baim batuk-batuk ya, karena emang akhir-akhir ini kesehatan Baim lagi turun ya rekan Prima semua.
1: Batuknya berarti belum sembuh.
0: Belum terlalu sih, tinggal batuknya doang nih, agak mengganggu gimana gitu batuk tuh.
1: Gatal-gatal ya, pasti di tenggorokan ya.
0: Iya.
1: Sama sih, kemarin juga si Adisti bersin-bersin.
0: Enggak kan, bersin-bersin kan.
1: Enggak bersin-bersin sih, belum bersin-bersin sih.
0: Akhir-akhir itu emang cuaca lagi kurang bersahabat gitu ya rekan Prima semua. Jadi buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatan, bener deh. Jaga kesehatan ya. Buat kalian yang punya wishlist keliling-keliling nanti bulan Juni, karena aku punya wishlist keliling-keliling. Kalau misalkan aku sakit sampai bulan Juni kan enggak lucu ya. Jadi aku ya bismillah besok sembuh lah. Kayak malam ini sembuh lah, harus lah ya.
1: Harus lah, minum obat jangan lupa berarti.
0: Iya betul banget.
1: Minum obat dan buat rekan Prima harusnya minum vitamin,
0: minum jaga-jaga. Itu tidak boleh dilupakan ya vitamin.
1: Iya, setiap pagi diminum vitamin C atau enggak vitamin apa biasanya yang orang-orang pakai?
0: Biasanya tuh kalau setiap pagi dia vitaminnya vitamin ini
1: B.
0: Bangun sayang udah pagi gitu ya. Iyalah.
1: Support system.
0: Kakak iya. Halo Kak Jijah, halo semua yang
1: halo,
0: ada di
1: TikTok. Halo Jijah tuh ini tahu kelas 4 menuju kelas 5.
0: Oh gitu.
1: Kemarin dia cerita waktu pas aku sama Disti. Dia cerita banyak sebenarnya.
0: Oh banyak banget ya Jijah ya. Kamu jangan terlalu oversharing. Gak apa-apa, nanti kamu cerita bareng kita berdua. Boleh banget, tenang aja. Di kolom komentar boleh di 085328995982.
1: Dan jangan lupa kita juga setiap hari malam minggu dan juga hari minggu itu lagu pebarat ya.
0: Iya. Pembuka kita pada hari ini ada One Direction with What Make You Beautiful.

0: buat kalian semua yang malam minggunya, aduh, dibilang you're beautiful tonight, asik ya.
1: Aduh.
0: Ini lagu yang spesial banget dari One Direction buat kalian semua yang malam mingguannya beautiful. Salam ya buat beautiful kamu yang ada di samping.
1: Ngapain disalam-salamin?
0: Biar kesampaian aja dapat juga ya kayak gitu gitu kan.
1: Aduh. Jadi,
0: apa tuh?
1: Kita ayo baru buka IG banget. Ini shock banget sih.
0: Apa tuh?
1: Sebenarnya kayak apa? Sebenarnya berita udah lama. Mm-hmm. Udah di satu hari yang lalu.
0: Yeah, okay.
1: Cuman ini muncul lagi aja di akun sosmed lain. Tentang BGN.
0: Aduh, dia lagi. Kenapa sih dia tuh hobi banget muncul di FYP gitu.
1: Iya, kayak
0: hobi banget gitu. Bisa enggak sih FYP TikTok tuh isinya muka Baim aja gitu.
1: Kalau enggak BGN SOLO. Aduh,
0: Solo.
1: Oh.
0: Aduh, tekan prima pasti solo fobia.
1: Tahu enggak sih ada ini loh, ada open trip yang ke Solo. Tahu enggak?
0: Hah? Jadi beneran.
1: Sebenarnya ini candaan aja. Jadi dia tuh bikin list kan. Ke Singapura 2 juta gitu kan.
0: Okay.
1: Terus ke Jepang 3 juta sampai 4 juta.
0: Mm-hmm.
1: Anda ke Solo bisa bertemu dengan orang ini. Dan tapi beneran dia ke Solo beneran buat ketemu Pak Jokowi.
0: Tapi itu beneran, maksudnya bercanda kan? Enggak mungkin.
1: Bercanda. Cuma tapi dia kayaknya jalan-jalan terus ke rumah Pak Jokowi deh.
0: Bisa jadi kalau misalkan ya? Open trip kan pasti banyak tujuannya ya. Enggak cuma ke rumah Pak Jokowi doang. Kalau open trip ke rumah Pak Jokowi doang, ini juga sih aneh.
1: Aneh, berasa jadi tempat wisata objek ya. Nah, ini si BGN ini katanya habiskan 800 juta rupiah untuk jasa pengelola opini publik. Terus kata netizen, "Oh, ada budget untuk buzzer."
0: Aduh netizen, kalian tuh polos banget sih. Apa emang kalian baru tahu? Kita tuh selama ini ya gimana ya? Bentar dulu kakak, oke Kak Jija. Ini kita gimana ya? Hari-hari kita kan FYP isinya pasti MBG, BGN, terus
1: Kopdes.
0: Itu semua tuh udah diatur sama Elite Global ya. Pasti kalau kalian main dengar berita yang soal homeless media direkrut sama Bakom RI, pasti kalian gak kaget lah kalau itu mah. Karena ya,
1: Bakom RI ya.
0: Kalau
1: komunikasi,
0: cuman media-media yang kemarin ditarik tuh mereka udah klarifikasi ya.
1: Katanya nggak ada ini ya sangkut paut sama Bakom ya.
0: Betul, cuman klarifikasinya nih cuman formalitas atau emang bener nggak disangkut paut ini?
1: Aduh, jadi nambah.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses cepat,
1: cepat. Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semua, nama aku Hifzan. Di sini aku mau request lagu Aku dan Bintang dari Peter Pan. Soalnya lagunya itu chill tapi playful. Yang mana itu gue banget gitu lah. Oh ya, betul aku dari Bandung. Jangan lupa dengerin lagu ini di PrimaFM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 218.

0: Deketin cewek dong.
1: Ah, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya.

0: Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Radio 95,8 FM.

0: yang malam minggunya cuma bisa when ya when ya, pas banget nih lagunya Katy Perry dengan the one that go away ya. Karena ini lagu yang viral banget akhir-akhir ini di TikTok karena artinya itu in another life you, kalau yang cewek mungkin you will be my apa
1: boyfriend.
0: Kalau misalkan yang cowok sebaliknya gitu kan.
1: Yo,
0: jadi ini pantas banget buat kalian yang malam mingguannya isinya cuman
1: when ya.
0: Kalian denger lagunya Katy Perry The One That Go Away, mungkin kalian akan mendapatkan when ya itu ya rekan Prima.
1: When
0: itu tahu nggak sih yang viral yang ada kan, jadi ada yang Sheikh suka bikin video itu kan.
1: Sheikh tahu.
0: Yang suka bikin TikTok tuh kan.
1: Iya, tahu.
0: Yang Sheikh, suka jawabin
1: pertanyaan-pertanyaan dari telepon kan.
0: Yang dari telepon ada juga sekarang dia lewat
1: di TikTok. Iya tahu.
0: Ada yang komen orang Indonesia, Sheikh when ya.
1: What do you when
0: gitu kan. Terus dijelasin tuh di komen, when-nya artinya ini oh Indonesia kan. Terus ada yang komen lagi tuh, Sheikh kapan ya, segera, soon katanya gitu.
1: Soon.
0: I love Indonesia, I want go to Indonesia.
1: Itu juga saya yang sempat viral gara-gara ini kan. Ada yang bulan Ramadan, terus ada orang nanya, Sheikh saya jatuh terus kelelek 1 liter air terus kemakan biskuit gitu ya, nggak sih?
0: Bukan dia Inggris dia.
1: Oh Inggris.
0: Bukan, aku nggak tahu ya, mungkin itu berbeda ya sih. Wah,
1: dia juga pakai bahasa Inggris.
0: Oh nggak tahu sih aku.
1: Oh gitu.
0: Aku taunya yang viral itu yang baru-baru ini yang dia Sheikh when ya. Terus what when katanya gitu. Nah, gitar rekan Prima semuanya. Oke.
1: Itu sebenarnya udah lama enggak sih?
0: Udah lama sih.
1: Sebenernya. Udah lama.
0: So buat rekan Prima semua yang malam hari ini agak-agak sedih atau yang agak-agak senang, mungkin rekan Prima semua butuh temenin bareng MP3 malam hari ini sampai jam 9 malam. Ada Tulus dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: aduh, kayaknya rasanya gimana gitu.
1: Rasanya kayak ini, tau gak sih kalian yang kontennya Odading?
0: Oh, rasanya
1: banget ya, gak kedengeran. Nah ini kedengeran ya Jija, kita pasti kedengeran guys.
0: Gak ada batuk-batuk.
1: Anda batuk? Minum. Enggak lah. Kita gak, belum ada obat batuk nih. Buat obat batuk yang mau ngobatin bayi yang malam hari
0: ini. Emang boleh obat dong. Yang M itu obat apa?
1: Hah? Milton itu bukan obat, itu permen dong. Oh, beda.
0: Bukan Milton,
1: permen itu.
0: Itu permen kesukaanku banget.
1: Iya, betul banget suaranya. Eh, masa suara enggak kedengeran sih? Cek
0: suara,
1: cek.
0: Kegedean lagunya.
1: Cek.
0: Iya, tadi enggak kedengeran, kecil.
1: Cek apakah suara kita masuk.
0: Nah, jadi TikTok? Kita tuh lagi live TikTok, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian prima mau lihat visual kita, muka-muka yang ganteng kece badai abis ini, kalian bisa langsung ke TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu, karena kita live dari jam 5 sampai jam 9 malam
1: nanti. Tapi rekan Prima semua, nanti itu kita
0: bakal Prima Obsession.
1: Enggak ada dong Prima Obsession. Kita kan punya program baru tuh, Prima Dalan-Dalan kan.
0: Emang namanya itu Prima Dalan-Dalan?
1: Iya, Prima Dalan-Dalan. Kita meresmikan Baim.
0: Gak jelas banget. Kayaknya bukan gitu deh kemarin deh. Kayaknya bukan gitu deh.
1: Prima Dalan-Dalan lah kita sebut. Jadi kita nanti bakal jalan-jalan. So, buat rekam Prima semua nih. Kayak kemarin.
0: Kenapa gak sampai 10?
1: Kalau sampai jam 10 kita... Enggak kan, enggak. Beda-beda jam. Iya, kita beda ya jam. Jadi kan kita punya program Prima Jalan-Jalan. Nah intinya gitu ya. Terus rekam Prima semua, wilayah yang pengen kita datengin sambil kita live TikTokin nih, kayak kemarin Kak Jija nih kan, suka selamat kita datengin tuh.
0: Terus Kak Jija suka selamat ya?
1: Terus kemarin juga ada
0: pokoknya kita dari Kak Jija suka selamat?
1: Suka selamat.
0: Bukannya Kandang Haur?
1: Suka selamat.
0: Kandang Haur bukan? Yang Kandang Haur itu siapa ya kemarin ya?
1: Siapa suka Kandang Haur?
0: Kemarin tuh ada yang di Kandang Haur. Dia MTS. Oh ini si Padil. Fadil. Si Fadil.
1: Fadil siapa?
0: Bocil Fadil.
1: Fadil Jaidi.
0: Enggak, ini dia kemarin ada viewers kita. Viewers baru, boy.
1: Viewers baru, Bocil MP3, let's go.
0: Jadi kemarin tuh ada Fadil. Tau gak kemarin ngerti gini?
1: Fadil Jaidi.
0: Enggak, Fadil. Dia MTS. Dia bilang, Kak Sahil dan Kak Disti mau telepon. Terus, oh iya telepon aja, gak apa-apa. Di jam 7.50 sampai jam 8.10. Tau gak dia bahas apa?
1: Apa?
0: Ya Kak, aku jam 7.50 aku udah tidur.
1: Udah tidur berarti. Tau kan suka selamat katanya.
0: Suka selamat, oh iya bener suka selamat.
1: Tapi gak apa-apa ya, buat kalian yang rumahnya pengen didatengin sama kita,
0: daerahnya
1: ya, rumahnya langsung kayak Serok Taparani gitu ya, daerahnya pengen datengin sama kita, nanti kalian WhatsApp aja di 0853-2189-9582. Terus kalian cantumin daerah kalian apa. Daerah yang paling banyak kita bakal datengin lagi.
0: Besok kita hari Senin bakal live jalan-jalan lagi ya
1: ke Indramayu Kota.
0: Jadi pantengin live kita, karena di situ bakal ada kita.
1: Ada kita. Kita dan kamu. Asik. Ada Selang Sepon dengan Hari Bersamanya buat kalian yang malam mingguannya bareng Doi. Semoga lagu ini bisa jadi perwakilan dari Prima FM ya.

buat kalian semua yang malam mingguannya bareng Doi, lagu dari Sound Seven dengan Hari Bersamanya. Jadi dorongan buat kalian semua, semoga kalian berani menatap mata Doi kalian. Tapi jangan lupa kalian follow media sosial Prima FM di primafmindramayu.com, primafmindramayu.com, di Prima FM 95,8 Indramayu. Dan juga jangan lupa dengerin kita di streaming, terus juga ada di Radio Garden dan juga ada di Noise, namanya itu di Prima FM Indramayu. Nanti kalian cari aja, pasti bakal ketemu kok ya. Jangan lupa buat kalian semua yang malam mingguannya mungkin gak keluar, pengen request lagu, boleh banget nih request lagu di 0853-2189-9582 bareng Baim dan juga Sahil. Dan jam 7 nanti kita bakal bacain Dear Diary, yang pengen kirim Dear Diary silahkan banget ya rekan Prima semua. Habis ini lagu dari Justin Bieber with Nicki Minaj. Dan nanti di jam 6.35 ada dua lagu yang bakal Baim taro, yaitu ada lagu Billie Eilish Birds of Feather dan juga ada Bernadia, kita buat menyenangkan. Buat rekan Prima semua yang malam hari ini, kita buat menyenangkan dulu dengan Justin Bieber, Beauty

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo Prima FM, nama aku Dihnan, aku dari Solo. Aku mau request lagu dong dari Taylor Swift yang berjudul Ophelia. Lagu ini mengingatkanku rasa rindu terhadap masa lalu. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik.

Janji Jiwa Haur Geulis, Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota, Trijaya Elektronik Patok Besi samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi, Trijaya Elektronik Pamanukan samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan, Trijaya Elektronik Kalijati Food Court Lanud Kalijati samping RSAU Lanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

0: Dewa 19 dengan Arjuna. Ini lagu ikonik banget. Dewa 19 pada tahun 2000-an. Karena ini
1: tahun berapa sih?
0: 2000-an. Ini tahun 2000-an. Hmm. Ini tuh dirilis di album Bintang 5. Terus ini jadi titik kebangkitan Dewa 19 setelah pergantian personel besar termasuk Once Michael sebagai vokalis. Nah, jadi emang waktu itu tuh Dewa sempat katanya di apa? Katanya dinilai bakal bubar ya katanya.
1: Oh iya, 2002.
0: Dewa nih katanya di katanya bakal bubar karena vokalis ikoniknya itu si Ari Lasso keluar dari Dewa kan. Nah terus Ahmad Dhani cari cara nih gimana supaya bisa dapat vokal yang hampir sama kayak Once tapi agak lebih berbeda gitu. Nah akhirnya dapatlah si hampir sama kayak Ari Lasso tapi berbeda, agak berbeda sedikit, dapatlah si Once. Nah Once ini jadi titik balik kebangkitannya Dewa 19 di album Bintang 5. Ini lagu yang membawa besar nama Dewa 19 kembali nih.
1: Mantap.
0: Terus nama Arjuna itu diambil dari, rekan Primas pasti tahu lah ya, Arjuna tuh adalah tokoh pewayangan yang dia tuh adalah sosok kesatria yang dari kisah Mahabharata yang dikenal tampan dan punya banyak kisah cinta. Lagu ini tuh menggambarkan pencarian cinta sejati tapi dengan nuansa modern. Ini lagu ini emang seenak itu. Ini kalau misalkan orang-orang tahun 2000-an yang lahir terus denger lagu Arjuna, biasanya tuh emang mereka tuh suka nyanyi lagu ini sambil teriak-teriak ke dalam prima semua.
1: Arjuna. Ini tau apa? Salah satu ikonik juga ya.
0: Ikoniknya Dewa 19. Selain mungkin kalau rekan Prima semua kenalnya taunya Kangen, Pupus gitu kan. Ternyata lagu Dewa itu banyak banget yang enak-enak. Salah satunya tadi Arjuna. Mencari Cinta. Lanjutnya ada lagu dari Pamungkas Monolog request oleh James yang ada di situ aja.

0: Itu dia lagu rekan prima semua dari Music Starlight, menemani rekan prima semua di malam hari ini. Masih bareng Baim dan juga Sahil di MP3. Dan nanti di jam 7 lewat 50 sampai jam 8 lewat 10 ada MP3 Senggal-Senggol.
1: Betul banget. Jadi buat rekan prima semua yang pengen telpon silakan ya. Nih James nih, gak usah gue mojo karo yayang. Astagfirullahaladzim.
0: Istighfar James, istighfar. Mendingan beli cilung sama sempol.
1: Maksudnya gue mojok tuh
0: nongkrong, oh,
1: nongkrong.
0: Akhirnya mojok.
1: Bukan, ini ngeri juga nih James kalau ini. James, James nanti telpon ya di Senggol-Senggol. Oke, buat rekan prima semua, kita masih ngomongin soal berita-berita yang akhir-akhir ini mas.
0: Tau gak kemarin Senggol-Senggol?
1: Apa tuh?
0: Kaskai telpon.
1: Oh ya? For the first time Kaskai
0: telpon.
1: Aku penasaran suara Kaskai kayak gimana sih?
0: Kayak gitu.
1: Ya kayak gimana?
0: Oh kayak gitu deh. Tapi kemarin beran Kaskai, kita gak expect kalau Kaskai beran telepon.
1: Oh gitu, ya, ngomongin apa? Sawit?
0: Enggak dong, kuyang, di sana. Mati Rex, sekarang kemarin harga bensin mahal di sana.
1: Oh ya? Lah emang setahu aku sih yang mahal itu
0: yang
1: kan
0: yang eceran.
1: Oh yang eceran.
0: Kalau bukan yang pom ini enggak, yang eceran katanya seliter 20 ribu masa.
1: Buset, jauh banget ya. Kalau di sini eceran masih 15 ribu deh kalau gak salah.
0: 13 per talit.
1: Wah berarti kemarin aku ngisi ecernya 15 ribu. Scam tuh udah ya. Parah banget nih yang ngasih ecernya 15 ribu. Semoga rezeki kamu lancar ya. Kamu tidak membohongi.
0: Amin amin. Ya gitu lah kalau misalnya beli eceran ya. Di sini aja pom bensin cepet banget habis ya. Karena
1: kayaknya diminum deh.
0: Kayaknya
1: diminum deh kayaknya tuh cepet banget habis. Pada ngapain sih? Karena bingung deh pom bensin cepet habis tuh diapain sih sebenarnya.
0: Kayak apalagi yang di ini nih, yang di situ raja nih. Dia tuh kan ini ya. Pagi-pagi tuh udah always pertalit dalam antrian, pertalit dalam antrian. Sedangkan sorenya pertalitnya baru datang
1: dan langsung diserbu.
0: Dan ya? Langsung diserbu sama yang tukang galon-galon itu.
1: Nah, asli. Cuman kan, banget. Kita kan masih agak simpang siur ya. Kalau emang yang tukang galon itu petani, maksud aku kayak harusnya diatur dong. Cuman ada peraturan baru nih. Katanya beli pertalit cuman boleh sampai 50 ribu doang
0: batasnya. 50 ribu atau 50 liter?
1: 50 ribu 50 ribu doang mentok.
0: Oh gitu? Akhirnya 50 liter?
1: Selebih 50 ribu udah gak boleh. Nah bisa jadi balik turunin dong harga bensin.
0: Lah, itu udah subsidi guys.
1: Itu udah subsidi. Gak tahu ya sebenarnya kan. Kalau subsidi kan gak naik ya, yeah. Kalau yang non subsidi kan naik kan ya. Cuman ya rada gimana ya, kok yang non subsidi orang ikut apa protes
0: teriak, gitu,
1: ikut teriak. Ternyata kalau dilihat-lihat ternyata yang teriak gitu bukan orang kaya tapi orang-orang yang punya usaha di truk supir truk biasanya tuh, karena mereka kan pakai yang dex atau dex light atau apapun itulah ya.
0: Oh panas.
1: Nah, itu pun jadi masalahnya apa, jadi truk-truk itu tuh mereka nggak jalan, jadi mereka nggak bisa gerakin ekonomi kan, jadi masalah baru lagi nih.
0: Nah, iya. Aduh jadi, gimana ya King Bahlil harusnya
1: Kakanda. pangeran Hormus, Kakanda Bahlil. Kalau boleh nanti Kakanda
0: talk show di sini ya.
1: Kalau boleh gitu Kakanda nanti turun lihat harga terus lihat siapa yang make Pertamina Dex. Kakanda waktu itu kan ngomong tuh waktu dicecer sama DPR, terus katanya kok orang kaya marah pakai Dex Light. Ternyata yang orang-orang yang marah itu bukan orang kaya Kakanda, tapi orang-orang
0: menengah kaya.
1: Menengah tapi pekerjaan itu di truk, terus alat-alat berat. Kalau misalkan alat-alat berat enggak jalan, ya pembangunan juga enggak jalan Kakanda gitu.
0: Benar. Tapi pengusaha-pengusaha gitu kan udah pasti kaya, iya enggak sih?
1: Iya, cuman kan dengan membeli harga bensin yang mahal kan jadi bisa kepotong. Misalkan bisa bayar karyawannya berapa, kepotong sama bensin kan jadi rugi juga.
0: Iya.
1: Ya, supaya Kakanda Bahlil mungkin bisa lebih cermat lagi dalam memilih harga BBM walaupun non subsidi.
0: Menentukan.
1: Menentukan karena harga non subsidi juga banyak di

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

Semoga rekan Prima semua sehat selalu ya, karena akhir-akhir ini Baim sedang tidak sehat, tidak enak badan. Sepertinya gara-gara kemarin hujan, panas, becek, gak ada ojek. Iya, iyalah. Malam hari ini Baim akan bacakan diri-diri dari rekan Prima semua. Terima kasih yang udah mengirimkan lagu. Dan tentu saja yang ingin merequest lagu silahkan di 0853-2189-9582. Dear Diary, rasanya sudah sangat lama tidak mendengar hal-hal yang sering kita bicarakan. Membicarakan hal-hal yang sama, membicarakan hal-hal yang lucu, dan terkadang membicarakan hal-hal yang bisa berujung pada saling marah. Ternyata ketika kita marahan, ketika kita berjauhan, itu adalah momen dimana momen yang sangat aku takuti. Karena ketika kamu jauh, ketika aku jauh, kita tidak pernah tahu bagaimana kabar kita masing-masing. Apakah kamu di sana masih dengan hati yang sama? Atau justru sudah berpindah hati dengan hati yang berbeda? Aku harap kamu masih dengan hati yang sama, masih dengan perhatian yang sama, masih dengan perasaan yang sama. Sedih rasanya harus berpisah jauh. Beberapa waktu yang lalu aku melihat postinganmu. Sepertinya kau menyindir aku, tapi nyatanya tidak. Sepertinya itu bukan untuk aku. Tidak apa-apa jika itu jalan yang kamu pilih. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Aku hanya akan menyalahkan keadaan. Kenapa kita harus berjauhan? Semoga dengan kita berjauhan ini, kita bisa menemukan jawaban masing-masing. Jawaban yang kita cari selama ini. Apakah kita hanya bermain-main atau masuk ke dunia yang lebih serius? Itu dia rekan Prima semua. Terima kasih. Untuk Kak Koramela Urglis yang ingin merequest lagu silakan di 0853-2189-9582. Ada Hanindia dengan Pupus. Balik lagi di MP3, mudah dan menginspirasi.

0: Ini Rosa emang gak pernah bikin hati gak sakit ya. Rosa, Rosa,
1: Rosa.
0: Kapan sih kamu jadi pembalap? Rosi.
1: Rosi. Rosa kalau di jalan jadi Rosi.
0: Ada Rosa. Rosa kalau di jalan jadi Rosi.
1: Rosi GP kan.
0: Aduh maaf banget rekam rumah semua, aku lagi batuk-batuk nih akhirnya.
1: Kayaknya you harus berobat sih. You harus ambil cuti 5 hari.
0: Nah, cek. Kelamaan itu mah 5 hari.
1: Kelamaan ya?
0: Maksudnya kalau sakit gak sampai 5 hari sih. Tergantung sih sakitnya apa dulu nih. Kalau misalkan sakitnya sakit yang parah ya 5 hari sampai seterusnya juga gak apa-apa. Cuman kalau sakitnya cuma batuk-batuk mah iyalah. Batuk doang gitu.
1: Batuk
0: kan.
1: Doang. Harusnya kalau misalkan kita sakit tuh kita harus berobat sih.
0: Karena?
1: Bersembuh lah. Gak ada-ada lagi.
0: Ya kali.
1: Ya gak ada pertanyaan lain.
0: Kayaknya ada pertanyaan lain.
1: Gak ada pernyataan lain. Gak ada pernyataan lain.
0: Gak ada pernyataan lain.
1: Gak ada pernyataan lain. Yuk, sakit udah minum obat belum?
0: Udah ini rekan prima semua ya.
1: Obat apa yang yuk pak? Minum memang.
0: Jadi kemarin tuh aku gak usah nyebut merek. Nanti kalau kita nyebut merek rekan prima malah ih jangan minum obat itu. Ah nanti bener lagi kayak boy gak sembuh-sembuh. Jadi gini.
1: Apa tuh?
0: Jadi aku minum obat ini. Jadi tuh obat ini ada 4 kaplet.
1: 4 tablet?
0: Iya.
1: Kaplet.
0: Kaplet kan.
1: Kaplet. Kaplet tuh isinya ada 8 loh.
0: 4 tab, ada 4.
1: 4 tablet berarti.
0: iPad deh. Ada 4 tablet tuh kan.
1: 4 tablet.
0: Heeh.
1: Kaplet, satu kaplet.
0: Ada 4 tablet. Galaxy A07.
1: Sama Huawei.
0: Enggak, serius. Ada 4 tablet. Nah, 4 tablet itu udah sampai 4 itu habis diminum. Aku tuh belum sembuh-sembuh rekan prima semua. Asli, asli ini. Ini kalau aku sebut nama mereknya takutnya rekan prima semua ikut-ikut.
1: Tapi enggak tahu kalau misalkan batuknya udah parah itu...
0: Sebelumnya enggak ada batuk, cuma pilek
1: dari,
0: doang.
1: Dari sebelum ada batuk.
0: Sebelumnya enggak ada batuk, pilek doang. Minum obat itu jadi ada batuknya lah. Gimana malah join batuk nih gimana
1: konsepnya? Kayak... Seriusan nih, gue baru diajak nih.
0: Kayaknya obatnya gini deh. Gue kasih batuk KB lagi. Gitu.
1: Curiga. Itu batuknya obatnya. Itu obat resep dokter.
0: Warung sih. Apotek pinggir jalan.
1: Apotek pinggir jalan. Itu kayak batuk orang di jalan. Jangan gitu.
0: Jangan-jangan yang pas bikin batuknya dibatukin lagi ya. Mampus masuk ke obat.
1: Masuk. Tapi enggak sih. Itu kayaknya emang ada di mana. Itu kayaknya batuknya udah ngikut, cuman dia malu-malu buat keluar. Jadi yuk waktu pas awal-awal kena, itu yuk sesi kedua ya.
0: Dari sesi pertama enggak ada sesi-sesian kalau sakit enggak ada sesi-sesi.
1: Salah si Adisi bilang katanya sesi pertama si RT. Yuk sesi kedua apa sesi ketiga? Sesi kedua
0: ada sesi. Yuk kan. Ada yang tahu pesakit itu enggak sesi-sesian. Astagfirullahalazim.
1: Soalnya sesi ketiga katanya Disti.
0: Adisti mah apa ini aja dia mah pengalian isu dia mah.
1: Pengalian isu ya dari mencret-mencret ya.
0: Heeh, pengalian isu dari mencret-mencret jadi batuk pilek. Padahal mah aslinya.
1: Jadi.
0: Pas bersihin keluarnya bukan ingus dia keluarnya dari jorok banget astagfirullah. Halo rekam prima semua. Kita lanjut lagi adalah dari Tri Komposer biar mantan tahu buat rekam prima semua
1: yang mau. Biar mantan tahu kalau kita udah jadi penyiar di sini.

0: Gembira.
1: Kabar,
0: kabar gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat

0: Nih, buat rekan Prima semua yang belum kebagian senggol-senggol, masih ada hari esok hari Minggu bareng Sahil dan juga Adisti. Betul gak, Hil?
1: Betul dong, masa gak ingat sih? Aku mau nyenggol-nyenggol yang buat kemarin, buat Kak Fadil, terus Kak Jijah yang sekarang mungkin udah tidur. Ada Kak Jijah yang masih mengaji.
0: Ya, dia belum tidur, dia tadi ngomong 8:30 dia bakal balik lagi karena habis ngaji.
1: Si Fadil.
0: Oh, Fadil.

0: Fadil. Ih, belum tahu kan? Fadil kemarin WA di sini dia.
1: Aku tahu Fadil Jaidi. Oke, okay, rekan prima semua yang belum kebagian senggol-senggol besok. Aku juga bisa habis ngaji. Boleh Divani ya, boleh kelihatan bohong ya sih. Oke, okay, buat rekan prima semua yang pengen senggol-senggol besok ada Adisti dan juga Sahil yang senggol-senggol. So buat kalian yang pengen telepon besok ada Adisti ya. Kita balik lagi di MP3, ada lagu dari dia dengan Waktu.

0: Yang pertama itu demam. Yang kedua
1: enak banget,
0: itu menurut ayah. Nanti menurut dia ya, top 1-nya itu pertama demam. Terus yang kedua adalah sariawan. Yang ketiga batuk. Terus yang keempat pilek. Tuh top 4.
1: Itu gak enak banget sumpah.
0: Itu gak enak banget
1: semua. Jadi kalian nih, aku sih sumpah gak suka banget sama bener yang sebutin Sahil tadi. Karena itu semua tuh bisa mengganggu aktivitas ya.
0: Bener.
1: Kalau kita lagi ketemu sama orang, tiba-tiba kayak wow gitu kan.
0: Jadi gak enak.
1: Gak enak banget.
0: Apalagi kalau ketemu orang-orang penting gitu kan, terus batuk-batuk tuh sumpah gak enak teman-teman. Itu kayak mengganggu obrolan dan koneksi kan. Yang seharusnya lancar-lancar panjang sebisa 1 jam, 2 jam, ini bisa malah 30 menit langsung di cut off loh.
1: Betul banget ya.
0: Bahaya.
1: Jadi buat rekan Prima semua, kalau kalian batuk mendingan kasih aku saran dong, obat apa sih ya. Kalau kata orang zaman dulu, ada yang namanya obat itu kecap campur jeruk nipis.
0: Iya, katanya sih gitu. Cuman waktu itu pernah nyoba.
1: Gak work gak?
0: Enggak
1: work.
0: Tapi asli ada yang work. Katanya minumnya gak cuma sekali. Cuman ayo waktu itu kan sekali. Jadi ayo gak mau bagi. Gak enak.
1: Tapi waktu itu aku minum cuma sekali. Dan itu work tau.
0: Iya work.
1: Sekali doang.
0: Work.
1: Work. Oke rekan Prima semua. Sementara kita jadi jasa ya. Aku buka jasa ucap ulang tahun buat kalian semua. Buat kalian semua yang pengen diucapin ulang tahun sama Prima FM, boleh banget nanti. Enggak bayar kok, aman gratis.
0: Gratis ya.
1: Buat kalian kita buka jasa buat kalian yang pengen diucapin ulang tahun sama Prima FM, bisa banget nanti kalian kirim di 0853-2189-9582. Sebutin siapa yang ulang tahun, terus ucapannya buat yang ulang tahun apa. Nanti kita ucapkan kok di Prima FM. Tanpa dipungut biaya ya rekan Prima semua, tenang aja kok ya. Nah malam hari ini aku pengen ngucapin ulang tahun buat temen aku yang ada di mana ya, kita sebutnya ada di Matal Zaitun aja ya.
0: Temenku
1: iya, Divani, selamat berulang tahun yang di umur ke
0: kayak 24. Kalau enggak 24.
1: 24 ya? 24. 2001. 2003.
0: 2003 dong. 23.
1: 23. Ya, selamat berulang tahun ke umur 23. Semoga apapun yang kamu usahakan dan yang kamu cita-citakan berhasil.
0: Dan sampai ya.
1: Hore.
0: Mungkin dengar lagu ini ya, puterin lagu Zamrud.
1: Apa?
0: Selamat ulang tahun.
1: Tadi gak ada biaya tambahan. Gak ada biaya tambahan, jadi gak diputar deh lagunya.
0: Oh gitu. Guys, jangan bercanda ya si Bayam ya. Bercanda ya, nanti kira atensi lagi loh.
1: Enggak
0: gratis teman-teman.
1: Enggak bercanda, enggak. Gratis kok, gratis.
0: Gratis, buat teman-teman yang mau ngerayain ulang tahun di sini, bisa ngucapin gitu kan. Sekali dua kali boleh lah.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasi.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. 95,8 FM.

0: Oke, rekan Prima semua. Gimana rekan Prima semua? Apakah kalian masih semangat malam minggunya? Tangan di atas semuanya. Aduh, rekan Prima semua, malam minggu ini jadi malam minggu yang tidak mengasikkan banget, sumpah. Karena apa ya?
1: Kita Prima berdua sakit.
0: Sakit juga, ikut-ikutan sih, FOMO banget sih.
1: Lidah A ini dari kemarin.
0: FOMO banget jadi orang ikut-ikutan mulu. Oke, rekan Prima nih, emang kita lagi kurang sehat ya? Aku sih sebenarnya yang lebih kurang gak sehat. Karena gak tahu ya, aduh. Padahal aku tuh menjaga makan, menjaga tidur gitu ya.
1: Tapi
0: apa tidak menjaga hati?
1: Orang sekitar kamu yang tidak menjaga dirinya.
0: Stop, kasihan dia.
1: Eh, kayaknya yuk, tau gak, biar gak sama kayak mereka-mereka di luar sana. Dengan cara menjaga diri yuk, memakai masker, minum obat.
0: Karena emang akhir-akhir ini ada berita yang membuat kita, mau berapa hari lagi daring, udah tentuin aja. Vaksin mau berapa kali tusuk lagi, udah tentuin aja.
1: Kemarin sih verifikasinya 3 kali ya.
0: Karena akhir-akhir ini ada berita kalau hantavirus yang tadinya kasus itu ditemukan di kapal
1: pesiar.
0: Sekarang udah masuk di Indonesia. Salah satu kasusnya ada di Jakarta dan juga Yogyakarta. Rekan Prima semua,
1: ayo udah siapin stok masker belum?
0: Berapa hari kita bakal daring yuk? Tebak berapa kali kita bakal divaksin, rekan Prima semua?
1: Aduh,
0: bisnis lagi.
1: Capek deh. Jadi warga biasa. Kok ada ya yang udah jadi spesial dan dia mau jadi warga biasa?
0: Jadi siapa?
1: Udah jadi warga spesial.
2: Saya akan kembali ke kota saya sebagai warga biasa.
1: Tapi saya gak lawan. Akhirnya gak jadi warga biasa, jadi warga spesial ya, tetap ya.
0: Ya rekan Prima semua, itu dia ya berita terakhir yang menutup kita.
1: Aduh kan kualat sih lo. Aduh ini ayo curiga deh, ada yang dengerin kita gak sih? Harusnya ada ya.
2: Maaf pak, saya gak bermaksud pak.
1: Ya pak, kita berdua gak bermaksud. Kita hanyalah anak muda yang ingin mencari rezeki dan ingin membeli satu rumah di PIK.
0: Kejauhan, ke PIK kejauhan ya.
1: Kejauhan ya,
0: minimal di Pulau Biawak aja deh.
1: Oke.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: Tidak terasa rekam prima semua, sudah 4 jam Baim dan Sahil menemani kalian semua di malam minggu ini. Terima kasih yang udah bareng Baim dan juga Sahil di malam minggu ini. Mohon maaf kalau yang tadi pas disenggol-senggol gak ikut kesenggol, karena tadi mungkin ya Baim gak baca WA, mohon maaf gitu ya. Mohon maaf.
1: Aduh,
2: mohon maaf banget nih, mohon maaf.
0: Kita buat rekam prima semua, jangan sedih, jangan khawatir. Besok senggol-senggol balik lagi di jam yang sama bareng Baim, bareng Sahil dan juga Adisti.
1: Yo, iya, di jam 7:50 sampai jam 8:10.
0: Oke, dan kayaknya udah makin malam dan Baim harus cepat-cepat istirahat karena akhirnya ini Baim lagi kurang sehat.
1: Iya, karena enggak baik juga kalau lagi sakit kenangin malam ya.
0: Betul banget ya. Udah, terima kasih buat rekan prima semua. Aku Baim
1: dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Radio Prima 95,8 FM Haur Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: flexible and plastic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga

keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

0: ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: and Plastic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and Classic Flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspirasi.

aktif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi.

0: sampaikan, Prima.
1: Pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran.

0: besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda. Kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani. Ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu. Jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama